0: tersebut sesuai kebutuhan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga.
1: Mobil siaga. Nah, mobil ini harapannya tentu supaya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbagai kebutuhan masyarakat, terutama karena namanya mobil siaga, tentu untuk urusan-urusan yang penting. Kangge ngantar tiang sakit, enten kecelakaan, lahiran, multifungsi, siaga. Moga-moga niki mengke sakit dimanfaatkan sebaik-baiknya.
0: Sementara itu, Kepala Desa Cepoko Ngadiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan mobil siaga yang diberikan Pemkab Sragen. Ngadiman mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat kendaraan tersebut agar dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan warga. Menurutnya, Desa Cepoko masih menghadapi sejumlah kebutuhan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya pemenuhan air bersih bagi masyarakat, serta kondisi ruas jalan utama menuju SD Cepoko 2 yang mengalami longsor. Pemerintah Desa Cepoko berharap dukungan Pemkab Sragen dapat terus berlanjut, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara bertahap, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan warga.
2: Dan mobil nanti bisa bermanfaat untuk warga khususnya Desa Cepoko. Saya hanya matur nuwun terima kasih atas telah diberikannya mobil siaga untuk Desa Cepoko yang pada siang hari ini telah dihantarkan langsung atau diberikan langsung dari Bapak Bupati, Bapak Sigit Pamungkas ke Desa Cepoko. Mudah-mudahan pemberian ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan segala rahmat, rezeki dan kesehatannya. Amin.
3: Perkembangan industri rokok skala kecil menengah UMKM maupun pabrik rokok PR lokal yang legal serta unit kemitraan padat karya di Kabupaten Sragen terus berjalan. Perkembangan tersebut didukung melalui berbagai program pelatihan dengan memanfaatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Perwakilan dari Kantor Bea dan Cukai Surakarta, Dion Chandrawardana menjelaskan, setidaknya terdapat 4 industri rokok lokal yang telah berstatus legal di Kabupaten Sragen. Industri tersebut memiliki beragam produk mulai dari rokok, tembakau racikan, hingga tembakau iris, tis. Ditambahkan, tis merupakan produk hasil pengolahan daun tembakau yang dipotong atau dirajang menjadi bagian-bagian kecil. Keberadaan industri legal tersebut diharapkan dapat terus berkembang melalui pembinaan dan pelatihan, sekaligus dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui sektor industri hasil tembakau. Sementara, penggunaan DBHCHT untuk mendukung pelatihan dan pengembangan pelaku industri juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar kegiatan industri hasil tembakau dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: UMKM yang rokok ini di Sragen sudah ada, Pak Sunita Masri?
5: Ada, tentunya. Jadi salah satunya kalau misalkan ada tembakau racikan dan lain-lain. Jadi bentuknya ada yang rokok, ada yang tis. Nah, ada rajang-rajang dibungkus itu ada juga. Jadi udah mulai banyak ya, ada 4 ya, 4 UMKM gitu. Yeah.
0: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen bersama Bank Syariah Sragen menggelar pembukaan Juragan Sragen Skill Up Business Competition di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen Rabu 23 September 2026. Mengusung semangat, saatnya pengusaha muda Sragen naik kelas, tumbuh besar, jadi juragan, kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sragen untuk mengembangkan potensi dan kapasitas bisnis. Acara tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dan Ketua Umum BPC HIPMI Provinsi Jawa Tengah Teddy Agung Tirtayadi. Ketua Umum BPC HIPMI Sragen Joko Pramono mengatakan, Juragan Sragen Skill Up Business Competition merupakan kompetisi bagi pelaku UMKM se-Kabupaten Sragen dengan tujuan utama memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan bisnis. Menurutnya, program ini juga diharapkan mampu memunculkan potensi bisnis dari berbagai wilayah di Kabupaten Sragen. Nantinya, potensi tersebut akan dikemas dalam sebuah katalog bisnis, bukan sekedar katalog produk, sehingga dapat membuka peluang kolaborasi antara pelaku usaha dengan investor. Ditambahkan, seluruh sektor usaha diberikan kesempatan untuk mengikuti kompetisi dengan ketentuan omset usaha masih di bawah 4,8 miliar rupiah. Dalam kompetisi ini, peserta akan mempresentasikan bisnis mereka di hadapan 5 dewan juri. Aspek yang dinilai meliputi keuangan, operasional, sumber daya manusia, kepemimpinan, promosi, serta berbagai pilar pendukung pengembangan bisnis.
6: Salah satu program BIMI yang saat ini berjalan itu Juragan Sragen Scale Up Business Competition. Itu merupakan kompetisi UMKM se-Kabupaten Sragen. Otomatis sasaran tujuan utamanya adalah untuk teman-teman dari usaha mikro kecil untuk naik kelas. Harapannya kita juga mencari potensi-potensi bisnis dari berbagai daerah, terutama di Kabupaten Sragen, yang intinya nanti akan kita bikinkan sebuah katalog bisnis, bukan katalog produk, yang harapannya ke depan kita bisa berkolaborasi dan bersinergi itu dengan para teman-teman investor. Karena di sisi lain teman-teman butuh scale up, di sisi lain teman-teman investor juga ingin mengangkat dari UMKM itu sendiri untuk membantu mereka bertumbuh. Untuk kali ini semua sektor bisnis kita akomodir masuk, karena harapannya untuk kali ini bukan tentang bisnisnya apa, kan, tetapi mereka teman-teman yang masih omsetnya di bawah 4,8 miliar, semua jenis bisnis bisa masuk, karena mereka nanti akan mempresentasikan bisnis mereka dalam kompetisinya. Kalau untuk penilaiannya nanti kan ada 5 dewan juri, otomatis kaitan dengan semua dari bisnis mereka, terutama dari misalkan keuangan, operasional, SDM, leadership, promosi, dan lain-lain. Jadi dalam sisi semua bisnis, pilar bisnis itulah yang akan dinilai dari teman-teman dewan juri. Plus mungkin mereka nanti juga akan membuat sebuah penawaran investasi ke teman-teman investor. Dan harapannya program ini menjadi program tahunan.
0: Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Sragen, Fahrudin Nur, menyebut kegiatan yang baru pertama kali digelar di Kabupaten Sragen ini mendapatkan antusiasme tinggi dari pelaku UMKM. Disampaikan, lebih dari 70 pendaftar telah masuk dan selanjutnya peserta akan mengikuti sejumlah tahapan, mulai dari seleksi hingga menuju tahap puncak kompetisi. Diharapkan, kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Sragen agar mampu naik kelas dan mengembangkan usahanya.
7: Acara yang baru pertama kali kita laksanakan di Kabupaten Sragen ini menjadi sebuah momentum acara yang sukses dan mampu mengangkat, menaikkan kelas rekan-rekan pengusaha UMKM di Kabupaten Sragen. Acara Juragan Sragen Scale Up Business Competition ini, meskipun baru pertama kali kita laksanakan, alhamdulillah animonya luar biasa. Lebih dari 70 pendaftar sudah kami terima, sehingga nanti progres atau tahapan-tahapan berikutnya akan kita laksanakan dari mulai kemudian seleksi sampai nanti puncaknya.
0: Sedangkan Bupati Sragen mengatakan, pemerintah Kabupaten Sragen mendorong bertumbuhnya masyarakat pebisnis dengan jumlah yang semakin besar. Menurutnya, para pelaku usaha tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah dengan skala yang semakin luas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Sragen tidak hanya bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, namun juga didorong oleh partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Melalui Juragan Sragen Skill Up Business Competition, HIPMI Sragen dan Bank Syariah Sragen menargetkan munculnya lebih banyak pelaku usaha yang mampu bertumbuh, berkolaborasi, dan memperluas skala bisnisnya. HIPMI Sragen juga berharap program ini dapat berlanjut dan menjadi agenda tahunan sebagai salah satu upaya mendorong pengembangan UMKM dan ekosistem bisnis di Kabupaten Sragen.
8: Kita ingin tumbuhnya masyarakat pebisnis di Kabupaten Sragen dengan jumlah yang lebih besar, di mana mereka akan bisa menggerakkan ekonomi Kabupaten Sragen dengan skala yang juga lebih. Dengan itu, maka mesin pertumbuhan ekonomi Sragen tidak semata-mata bertumbuh pada APBN, tapi pada gerak partisipasi masyarakat, khususnya para pebisnis-pebisnis ini.
3: Mall Pelayanan Publik MPP Askara Bumi Sukawati Kabupaten Sragen terus berkomitmen memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman, dan aman. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Sragen, Ilham Kurniawan STMM menjelaskan, untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan tetap prima, masyarakat dapat memberikan penilaian secara langsung melalui survei kepuasan masyarakat. Survei tersebut merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait kualitas pelayanan yang diterima sekaligus memberikan informasi mengenai aspek pelayanan yang masih memerlukan perbaikan. Hasil survei selanjutnya menjadi bahan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga dapat terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Masyarakat Kabupaten Sragen diharapkan turut berperan aktif dalam mengawal kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan memberikan penilaian dan masukan secara objektif melalui survei kepuasan masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sragen dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
9: Ya. Untuk di MPPS Karabumi Sukawati juga ada cara-cara kami untuk bisa mengontrol layanan yang ada di semua gerai yang ada di MPP. Jadi kami itu ada survei kepuasan masyarakat yang setiap pengguna layanan yang sudah dilayani, misalnya nih orang habis datang ke BPJS, langsung bisa melakukan penilaian terkait layanan yang ada di masing-masing gerai ini. Dan itu online, kami tidak akan menutup-nutupi, mengada-ngada, dan kami akan secara reguler akan melakukan evaluasi. Jadi insya Allah kami berkomitmen untuk pelayanan publik di Kabupaten Sragen bisa diawasi bersama-sama antara kami maupun masyarakat juga bisa ikut mengawasi.
10: Gitu ya. Jadi diharapkan juga nih peran serta aktif dari masyarakat untuk mengawal pelayanan publik yang di Sragen, begitu ya Pak Ilham ya.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
11: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: pagi Mitra Buana dan sudah mendengar bagaimana kabar Anda pagi hari ini di hari Kamis 24 September 2026. Kita berjumpa di gelaran Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi ini saya Diana Arjono akan membersamai Anda sampai nanti pukul 8 pagi. Tentunya dengan informasi dan kabar terkini yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan sudah mendengar, siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen dan bisa Anda dengarkan melalui gelombang 94,7 MHz. Di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Baik, sebelum kita ke kabar pertama, Anda jangan kemana-mana, ada pariwara yang akan melintas sebentar lagi dari Kur Pangjateng.
1: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar pertama kita. Kita akan menyajikan kabar ringan tentang gelaran Asia Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, yang saat ini sedang berlangsung sejak resmi dibuka pada Sabtu 19 September 2026 dan berlangsung hingga 4 Oktober 2026.

Mitra Buana dan sudah mendengar Asian Games 2026 ini secara keseluruhan diikuti sekitar 11.000 hingga 12.000 atlet yang berasal dari 45 negara dan wilayah anggota Dewan Olimpiade Asia atau OCHA. Dan untuk pertama kalinya ajang ini juga menyertakan satu delegasi khusus yaitu Olympic Refugee Team atau tim pengungsi OCHA. Jika digabungkan dengan tim ofisial, pelatih dan delegasi teknis, total partisipan yang datang langsung ke Jepang melonjak hingga sekitar 17.000 orang. Tentunya jumlah ini melampaui prediksi awal panitia yang sekitar 15.000 orang dan bahkan lebih besar dibandingkan kapasitas Olimpiade Paris. Dan untuk saat ini Indonesia mengirimkan 432 atlet yang didampingi 145 pelatih ofisial untuk berlaga di 35 cabang olahraga. Dan sekarang kontingen Indonesia saat ini masih berjuang keras untuk membuka medali emas pertama akibat belum meraih emas. Posisi Indonesia di klasemen sementara mengalami penurunan ke peringkat 23, meskipun total medali terus bertambah. Hingga Kamis pagi, Indonesia telah mengumpulkan 13 medali dengan rincian 1 perak dan 12 perunggu.

Medali perunggu diperoleh dari cabang wushu, angkat besi dan bulu tangkis putri. Sementara untuk tim bulu tangkis putra Indonesia dilaporkan berhasil melaju ke babak final.

pencapaian medali yang di luar dari targetnya Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir selaku perwakilan kontingen mulai melakukan evaluasi karena beberapa capaian belum sesuai dengan proyeksi awal. Salah satunya di cabang wushu nomor taolo Changwan untuk putra yang awalnya ditargetkan mendapat emas namun harus puas dengan medali perunggu. Kontingen Indonesia sendiri memasang target keseluruhan 4 medali emas pada ajang wushu.

Mitra Buana dan saudara pendengar, kita sama-sama mendoakan untuk tim Indonesia supaya paling enggak kalah lah sama capaian yang dulu. Di mana di Asian Games 2023 di Hangzhou, Tiongkok, Indonesia finish di peringkat ke-13, ini di peringkat 23. Masih 10 peringkat lagi, semoga lah emas segera diraih sehingga kita bisa naik peringkat. Dan memang capaian Indonesia paling tinggi ya itu pas Asian Games 2018 yang berlangsung di Jakarta dan Palembang. Saat itu Indonesia finish di peringkat ke-4. Nah, semoga lah tim Indonesia mendapatkan yang terbaik dan membanggakan bangsa. Baik, Mitra Buana dan sudah pendengar, saya sudah menyiapkan sebuah lagu dari Ivan Seventeen. Jangan paksakan rindu.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya Motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Surabaya, bagaimana? Apakah Anda sudah menuju ke tempat aktivitas? Bagi Anda pengguna jalan, jangan lupa gunakan helm SNI. Bila menggunakan sepeda motor dan gunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil. Jangan menggunakan, kalau mengaktifkan nggak apa-apa ya. Jangan menggunakan ponsel. Patuhi rambu lalu lintas, terutama untuk daerah yang sedang ada pekerjaan konstruksi. Pengalian jalur sekarang baru di daerah Simpang 4 Monika ada pekerjaan konstruksi. Bagi Anda yang akan menuju ke arah timur, untuk sementara dialihkan melalui Jalan Jawa ke utara.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar selanjutnya datang dari Kecamatan Karangmalang. Agak ragu saya. Kecamatan Karangmalang. Selamat pagi buat Bapak Camat beserta stafnya di Kecamatan Karangmalang. Kecamatan Karangmalang mengirimkan 15 tangki air bersih ke wilayah utara Bengawan. Dilansir dari radarsolo.jawapos.com. Mitra Buana dan saudara pendengar, kepedulian terhadap warga terdampak kekeringan ditujukan pemerintah Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Sebanyak 15 tangki air bersih disalurkan untuk membantu masyarakat di wilayah utara Bengawan yang mulai mengalami kesulitan air akibat musim kemarau. Bantuan tersebut difokuskan ke 3 kecamatan yaitu Jenar, Gesi, dan Tangen. Sekretaris Kecamatan Karangmalang, Okta Andrianto mengatakan, penyaluran bantuan merupakan inisiatif Camat Karangmalang setelah berkoordinasi bersama Muspika dan berbagai unsur lintas sektor. Sementara itu, kondisi ketersediaan air di Kecamatan Karangmalang sendiri hingga saat ini dilaporkan masih relatif terkendali. Bantuan air bersih ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat utara Bengawan, terutama untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari selama musim kemarau.

Sementara itu akibat cuaca yang kering dan hujan yang tidak turun-turun, kejadian kebakaran, baik itu kebakaran lahan maupun kebakaran rumah, sering terjadi di wilayah Kabupaten Sragen. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk hati-hati kalau membakar sampah dan jangan tinggalkan ketika masih ada bara api yang menyala. Mitra Buana dan sudah mendengar, mari bersama-sama kita menjaga lingkungan kita, terutama dari bahaya kebakaran. Terutama kalau sedang angin bertiup kencang, jangan membakar sampah.

Sementara di Kecamatan Sumber Lawang dilaporkan rumah lapuk roboh. Lansia 86 tahun di Sumber Lawang selamat. Mitra Buana dan saudara pendengar, seorang lansia berusia 86 tahun nyaris tertimpa rumahnya sendiri yang tiba-tiba roboh saat sedang memasak di dapur. Peristiwa tersebut terjadi di Dukuh Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, Selasa pagi 22 September 2026 sekitar

menimpanya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Kapolsek Sumber Lawang AKP Sigit Sudarso menyampaikan, rumah diduga roboh akibat kondisi bangunan yang sudah tua, dengan struktur kayu yang telah lapuk karena termakan usia. Setelah menerima laporan, personel Polsek Sumber Lawang, Koramil 17 Sumber Lawang bersama warga bergotong royong mengevakuasi material bangunan. Kerugian akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Mitra Buana dan saudara pendengar, peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita, terutama pemilik rumah yang telah berusia tua, untuk secara berkala memeriksa kondisi atap dan juga kayu penyangga dan struktur bangunan. Langkah sederhana ini untuk memeriksa rumah sejak dini dapat mencegah resiko yang lebih besar. Dan apabila Anda mempunyai tetangga yang memang sudah lansia seperti itu, alangkah baiknya Anda yang masih sehat gitu membantu untuk memberikan pengawasan kepada lansia di sekitar kita. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita ke kabar terakhir, yaitu kabar dari BMKG. Tapi sebelumnya saya sudah siapkan Mahalini dengan judulnya Sial. Semoga hari ini kita lancar, tidak ada kendala yang berarti, sehat walafiat sampai sore nanti. Mahalini untuk kita nikmati bersama.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bu ne karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

dan sudah mendengar kabar terakhir kita dari www.bmkg.go.id. BMKG prediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat. Mitra Buana dan sudah pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi awal musim hujan 2026-2027 di 529 zona merah atau sekitar 60,8% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran dibandingkan rata-rata klimatologis. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang sangat kuat pada musim kali ini dan Indian Ocean Dipole atau IOD positif yang menyebabkan berkurangnya curah hujan dan berpanjang periode kekeringan. BMKG memperkirakan sebagian wilayah Indonesia mulai masuki musim hujan pada November dan Desember 2026. Puncak musim hujan diprediksikan terjadi secara bertahap pada Desember 2026 hingga Februari 2027. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan terutama pada bulan September-Oktober. Sementara menjelang musim hujan, masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir dan longsor, serta menghemat dan mengoptimalkan pemanfaatan air. BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan informasi cuaca dan iklim dari saluran resmi BMKG sebagai acuan dalam melakukan langkah antisipasi.

Prabunda dan sudah mendengar kabar dari BMKG tadi merupakan kabar terakhir kita. Dan kita... akan akhiri program info pagi di pagi hari ini. Tapi Mitra Prabunda dan sudah mendengar perlu kita ingatkan lagi. Mungkin kita tidak selalu membantu, bisa membantu mampu dengan materi, tetapi kita selalu bisa hadir dengan perhatian, kemudian juga dengan tenaga kita, peduli kepada tetangga, bukan hanya sekedar bertanya kabar, tetapi peka juga ketika mereka membutuhkan pertolongan. Karena tetangga adalah keluarga terdekat kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menunggu musibah datang untuk mulai peduli, sebab perhatian kecil hari ini bisa menjadi pertolongan besar bagi sesama. Tetaplah peduli, saling menjaga dan menguatkan lingkungan di sekitarnya. Saya Diana Harjono pamit undur diri, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di Info Pagi edisi berikutnya. Terima kasih, yuk! Grrrr.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
3: Nilai of Java Mem.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Salam jumpa di program Buana Putri Gerbang Karir dari 94,7 MHz Buana Seria FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pada pagi hari ini edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Diana Arjono yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 pagi. Dan di Gerbang Karir pagi hari ini kita akan membahas mengenai tip atasi stres akibat kerja agar tetap fokus dan produktif. Bersumber dari www.detik.com. Mitra Buana dan sudah mendengar, setiap orang pasti merasakan tertekan di tempat kerja. Baik karena target yang menumpuk, kemudian deadline yang ketat dan segera jatuh tempo, lah ini loh bikin sepot jantung gitu. Atau mungkin suasana kantornya yang gak nyaman. Nah, ini bisa membuat kita merasa tertekan. Dengan suasana yang kayak gini, saya pastikan stres kerja sulit dihindari. Tapi ini bukan berarti ya suasana kayak gitu tidak bisa dikendalikan. Bekerja sebenarnya tidak hanya soal menghasilkan uang untuk membiayai kebutuhan kita sehari-hari atau hidup kita begitu ya, tetapi juga tentang kepercayaan diri, kemudian tujuan dan pencapaian hidup yang sangat penting bagi kesehatan mental. Namun ternyata, nah ini kita perlu tahu bersama ya, saat ini semakin banyak orang yang mengalami stres kerja yang justru terdampak buruk bagi kesehatan mental. Dilansir dari www.detik.com, data dari WHO menunjukkan sekitar 12 triliun hari kerja terbuang setiap tahun akibat depresi dan kecemasan. Ini menyebabkan kerugian berupa kehilangan produktivitas bagi para pekerja. Tapi saya yakin deh, kami sosial ini tidak termasuk stres dalam pekerjaan. Jadi ketika jam produktif kita hilang karena kecemasan dan juga depresi, tentunya juga akan menghilangkan peluang kita untuk lebih sukses. Nah, sebenarnya bagaimana sih tip atasi stres agar kerja tetap fokus dan produktif? Kita jangan kemana-mana yang pasti ya, kita akan kupas bersama di Buana Putri Gerbang Karir, tentunya di 94,7 MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.lppl.buanasri.com dan juga di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana, jangan kemana-mana, tetap stay, karena kita akan kembali setelah Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta.

Masih dari Jalan Veteran 21 Sragen, Anda menyimak Buana Putri Gerbang Karir dengan tema tip atasi stres. Tip atasi stres kerja. Jadi salah sendiri ngomongnya ini. Mungkin terlalu menghayati ya. Karena memang gak enak banget loh kalau stres di tempat kerja itu, mau ngapa-ngapain susah. Bener banget. Kita gak produktif, mau keluar cari kerja yang lain sulit, sementara itu salah satunya sumber nafkah kita. Nah, gimana sih sebenarnya tip atasi stres kerja agar tetap fokus dan produktif? Ini baru bener. Mitra Buana, dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, disebutkan bahwa stres kerja terjadi ketika pekerja dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan keahlian mereka. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan gejala-gejala stres dalam berbagai bentuk, antara lain yang pertama yaitu kelelahan secara fisik, emosional, dan intelektual yang berkepanjangan atau burnout dapat menimbulkan berbagai gejala yang mengganggu kinerja dan produktivitas, seperti gangguan suasana hati, kehilangan motivasi, dan depresi. Dan ini sangat ketara sekali ya, jelas tuh kalau biasanya kita ceria gitu ya, orangnya yang easy going gitu, karena tekanan pekerjaan dan sebagainya kita langsung menjadi tertutup dan apa ya, bad mood kayak gitulah. Itu salah satu gejala kita stres akibat pekerjaan. Nah, yang kedua, stres karena takut. Ini beda lagi ya. Saat merasa takut, seperti takut kehilangan pekerjaan atau takut membuat keputusan yang salah, hormon stres akan memicu otak. Nah, karena hal tersebut mengakibatkan sistem saraf terangsang untuk mempertajam indera kita dan membuat denyut nadi itu semakin cepat dan pernafasan lebih dalam. Dalam batas wajar, hal tersebut bukan masalah ya. Jadi respon ini sebenarnya cuma membantu tubuh untuk bertahan melawan ancaman atau lebih membantu tubuh kita untuk rileks. Namun, nah ini ada perkecualian. Jika terjadi secara konsisten dalam waktu lama gitu, hal ini bisa menimbulkan gangguan suasana hati. Dan efeknya juga gangguan ketidur, kita jadi tidurnya gak nyenyak. Karena tidur gak nyenyak, mengakibatkan fisik kita yang semakin lemah, seperti sakit perut atau sakit kepala yang berkepanjangan, kurang lebihnya begitu. Nah, Mitra Buana, ada dua hal gejala tentang stres di tempat kerja, yaitu yang pertama kelelahan, yang kedua stres karena takut. Baik takut kehilangan pekerjaan atau takut membuat keputusan yang salah. Coba deh introspeksi, apakah dua hal tersebut sedang melanda Mitra Buana dan Saudara Buana saat ini. Ini bukan sesuatu yang memalukan ya, tapi sesuatu yang harus kita atasi bersama. Baik, kita akan sharing-sharing tipnya bagaimana kita mengatasi stres di tempat kerja agar kita tetap fokus dalam bekerja. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Saya siapkan

0: Surya Motor. Surya bukan Suryo, beda. Saya siapkan Surya Motor yang akan menyapa Anda.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Mitra Buana, kembali kita di Buana Putri Gerbang Karir dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pagi hari ini kita lagi membahas tema tip atasi stres kerja agar tetap fokus dan produktif. Nah, selanjutnya setelah kita omongin bersama ya, gejalanya apa sih gitu kan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara efektif mengatasi stres itu sendiri. Nah, jika seorang pekerja mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang kondusif, mereka tentu akan lebih percaya diri dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Sebaliknya, jika terjadi reaksi stres, maka kemampuan dan kinerja pekerja akan berkurang dan memperburuk situasi stres itu sendiri, sehingga rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama, Mitra Buana dan sudah mendengar, kenali dulu penyebab utamanya. Nah, apakah beban dan tanggung jawab kerja yang terlalu banyak, sementara waktu kerja dalam sehari tidak cukup? Nah, ataukah sedang terjadi banyak perubahan di tempat kerja Anda yang menyebabkan ketidakpastian? Mungkin ada pergantian manajer, atau mungkin ada rotasi dari lingkungan kerja Anda. Dan masalah dengan rekan kerja itu juga satu hal yang memicu Anda stres. Ini perlu diperhatikan juga. Nah, mengidentifikasi atau mengenali penyebab utama hal yang membuat kita stres dan cemas di tempat kerja merupakan langkah pertama dalam mencari solusi serta langkah yang tepat untuk menanganinya. Jadi Mitra Buana perlu merenung, menggali, kemudian istilahnya kalau di Jawa dipetani dulu, kenapa ya begini? Apakah karena ada stres sama teman rekan kerja, atau mungkin karena suasana baru, pergantian manajer, pergantian pimpinan, yang tentunya kebijakannya akan berbeda dengan pimpinan yang terdahulu.

0: Selanjutnya yaitu Mitra Buana perlu mempelajari teknik meredakan stres. Saat merasa stres atau cemas, jantung kita itu kan rasanya berdetak lebih cepat. Kemudian otot menegang dan pernafasan ini menjadi lebih cepat. Nah, semua itu akan menimbulkan ketidaknyamanan secara emosional dan fisik. Oleh karenanya, mempelajari teknik-teknik meredakan stres seperti teknik relaksasi, kemudian teknik pernafasan dan meditasi yang dapat membantu menenangkan pikiran dan emosi saat rasa cemas akan timbul. Jadi Mitra Buana perlu mempelajari teknik relaksasi, kemudian teknik pernapasan. Dengan pernapasan yang baik, ini akan bisa merilekkan tubuh kita. Kemudian juga meditasi. Meditasi dapat membantu menenangkan pikiran dan emosi saat rasa cemas dan takut timbul. Mitra Buana juga bisa berdoa. Nah, berdoa juga salah satu cara untuk meredakan stres. Banyak menyebut namanya, berzikir itu kalau bagi teman-teman muslim bisa dipraktikkan untuk melepaskan stres kerja Anda. Mitra Buana dan sudah mendengar dua cara mengatasi stres di tempat kerja agar Anda tetap produktif. Sudah Diana sampaikan, dan masih ada dua tip lagi supaya stres Anda mereda. Tapi tentunya yang akan lewat ini dipersilahkan dulu. Dari BKK Karangmalang.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
5: Buana Putri. Buana Putri.
0: Mitra Buana dan sudah mendengar, sebelum kita lanjutkan tip kita di gerbang karir di Buana Putri, kita bacakan dulu informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen Kamis 24 September 2026, update di pukul 7 pagi. Ketersediaan golongan darah A pagi hari ini sebanyak 31 kantong, untuk golongan darah B sebanyak 47 kantong, golongan darah O 52 kantong, dan golongan darah AB 17 kantong. Stok bisa berubah sewaktu-waktu, dan bagi Anda yang memerlukan informasi ketersediaan stok darah, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0271-891587 atau di nomor WhatsApp 081-135-75818.
2: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

Masih dari 94,7 BKS Buana Sri FM dari Republik Kabupaten Sragen dan kita di Buana Putri Kebangkaren. Dan pagi hari ini kita lagi mendiskusikan tip atasi stres kerja agar tetap fokus dan produktif. Mitra Buana dan sudah mendengar setelah dua hal tadi yang telah Diana sampaikan, bagaimana caranya kita untuk meredakan stres kerja, yaitu yang pertama tadi kita sampaikan bahwa perlu mengenali penyebab utamanya dulu. Apa sih yang bikin saya stres? Apa yang bikin saya nggak nyaman gitu? Utama itu supaya kita bisa mencari solusi dari stres itu tersendiri. Yang kedua adalah mempelajari teknik meredakan stres. Bisa Anda meditasi, banyak berzikir, kemudian bisa mempelajari teknik relaksasi pernapasan yang bisa menenangkan pikiran dan emosi saat rasa cemas dan takut timbul. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu lakukan aktivitas fisik ringan. Mitra Buana dan saudara pendengar bisa melakukan olahraga ringan di sela-sela waktu kerja. Tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, aktivitas ringan ini juga dapat meringankan pikiran dan emosi. Beberapa aktivitas fisik ringan yang bisa Anda lakukan untuk meredakan stres di tempat kerja, Anda bisa nyuri-nyuri waktu dikit gitu untuk jalan santai. Kemudian juga bisa menari, menyanyi, yoga atau tai chi yang pasti tidak mengganggu rekan kerja ataupun jam kerja Anda. Di luar jam kerja, Anda bisa melakukan renang ataupun mengikuti kelas senam aerobik. Pasti yakin Anda langsung bugar. Karena teman banyak, kemudian juga bisa teriak-teriak melepaskan beban gitu. Dan yang terakhir, supaya kita mengatasi stres akibat kerja, yaitu dengan membangun hubungan yang positif di tempat kerja. Ini sangat penting sekali. Lingkungan kerja yang mendukung dan hubungan baik dengan atasan dan rekan kerja yang

menghadapi rekan kerja yang bermasalah. Cobalah untuk memahami bahwa mungkin ia juga sedang mengalami tekanan dan membutuhkan bantuan juga. Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian beberapa tips untuk mengatasi stres kerja agar tetap fokus dan produktif. Ingat, bekerja dengan baik bukan berarti harus memaksakan diri tanpa jeda. Karena bagaimanapun kita adalah manusia gitu. Jadi harus menjaga diri kita. Oh, saya tetap manusia, ada rasa lelah, kemudian ada rasa tidak nyaman gitu. Nah, hal-hal semacam itu kita perlu meluangkan waktu untuk istirahat, kemudian atur prioritas, dan jangan ragu untuk berbicara ketika beban terasa terlalu berat. Semoga tip yang telah Diana sampaikan tadi membantu Anda menjalani aktivitas kerja dengan lebih tenang, sehat, dan tetap semangat tentunya bekerja dengan produktivitas tinggi. Karena pikiran yang lebih tenang akan membantu kita bekerja dengan lebih optimal. Nah, jangan lupakan lingkungan Anda juga. Ketika ada teman atau rekan kerja yang sekiranya membutuhkan bantuan, jangan segan-segan untuk mengulurkan tangan. Tidak harus berupa materi atau apapun yang mahal. Sapaan, senyuman hangat akan membantu rekan-rekan kerja kita mendapatkan suasana yang lebih baik. Akhirnya, saya Diana Harjono pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berikan waktu untuk diri sendiri. Dan jangan lupa untuk beribadah, karena ibadah akan menstabilkan emosi kita. Demikian Buana Putri Gerbang Karir dengan tema tip atasi stres kerja agar tetap fokus dan produktif dari www.detik.com. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Dan selamat pagi. Yuk, kreng.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Sri Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan bersama Mimbar Agama Kristen, dan yang mana pagi hari ini telah hadir Bapak Pendeta Yusuf Sugiyamto dari GBS Bulaksari, yang mana untuk pagi hari ini akan menyajikan tema perubahan ke arah Kristus. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

Puji nama Tuhan, salam dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lewat udara melalui Radio Buana Asri yang kita cintai dengan acara Mimbar Agama Kristen. Saya Pendeta Yusuf Sugianto di sini akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita belajar firman Tuhan dengan tema berubah ke arah Kristus. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini Tuhan. Engkau sudah memimpin dan memberkati sehingga hari ini kami ada sebagaimana ada. Kami akan belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu ini guna menjadi saluran berkat. Tuhan jamah dan berkati setiap kami semua yang mendengarkan melalui firman Tuhan hari ini. Kami boleh mengalami perubahan ke arah yang lebih baik bersama Kristus yang senantiasa memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama bagaimana kita semua harus dan bisa mengalami perubahan ke arah Kristus. Yaitu perubahan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan kita, terlebih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Roma 12 ayat 2 berkata demikian, saudaraku. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ada apa dengan dunia ini sehingga firman Tuhan memberikan sebuah peringatan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau Bapak, Ibu perhatikan dalam dunia sekarang ini, situasinya makin tidak menentu. Banyak orang-orang tingkat kejahatan mengalami peningkatan yang luar biasa. Banyak orang yang mengalami beban berat, stres, lari kepada narkoba, lari kepada kriminalitas, pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, korupsi, nepotisme, saudaraku kekerasan, pengkhianatan, ketidakjujuran, keangkuhan, kesombongan, ketidaksetiaan. Seolah-olah itu sudah menjadi pemandangan sehari-hari yang kita jumpai dalam dunia ini, saudaraku. Maka tidak heran kalau firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak heran kalau firman Tuhan menganjurkan kita agar berubah melalui pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mungkin saudaraku bertanya, apa ada orang yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan tidak? Banyak sekali, saudaraku, jawabannya. Uang yang seharusnya tidak boleh diambil, tetapi juga diambil pula. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan, tetapi dilanggar pula. Sesuatu yang tidak pantas seharusnya dihindari, tetapi dilakukan juga, saudaraku. Maka firman Tuhan hari ini bagaimana mengajak saya dan saudara berubah. Karena perubahan itu di dalam Kristus sebuah keharusan. Saudaraku, apa itu perubahan? Perubahan itu adalah hal atau keadaan berubah, peralihan atau pertukaran. Saudaraku, misalkan kita lama meninggalkan kampung halaman kita dan ketika kita pulang, dulu waktu kita berangkat jalannya mungkin tidak sebagus seperti sekarang ini, itu namanya mengalami perubahan. Dulu waktu kita pergi meninggalkan kampung halaman kita, mungkin kampung itu rumahnya belum sebagus dan semewah saat ini.
tetapi sekarang sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Atau mungkin kita ketemu dengan teman kita, dulu masih muda, sekarang sudah menjadi tua, itu namanya perubahan, saudaraku. Dulu kurus menjadi gemuk, itu namanya perubahan. Atau ekonomi kita, dulu kita masih pas-pasan, sederhana, sekarang Tuhan sudah memberkati, hidup dalam kecukupan, dalam kelimpahan, itu namanya perubahan, ekonomi kita semakin membaik. Atau dulu kita orangnya tidak sabaran, sekarang menjadi sabar, itu namanya perubahan dalam karakter kita. Dulu sombong, sekarang menjadi rendah hati. Dulu tidak setia, sekarang menjadi setia. Mengalami perubahan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Perubahan juga bisa diartikan adalah sebuah transformasi rohani, yaitu proses rohani di mana Tuhan mengubah hati manusia. Di mana Tuhan mengubah pikiran kita, saudaraku, dan Tuhan mengubah hidup kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kenapa sasaran Tuhan untuk mengubah manusia itu? Yang pertama harus melalui hati, pikiran, lalu dampaknya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, dari pikiran ini akan menentukan sebuah sikap baik dan buruknya seseorang. Maka firman Tuhan berkata, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang baik-baik itu pikirkanlah supaya pikiran manusia itu indah, mulia, baik, positif, sehingga menghasilkan tindakan-tindakan yang positif pula. Sedangkan hati manusia apabila diubah menjadi hati yang baik, ini nanti akan menggerakkan kepada sikap hidup saudara sehari-hari, akan menggerakkan ucapan kita sehari-hari menjadi semakin lebih baik. Orang yang hatinya diubah menjadi baik, tutur katanya baik, perbuatannya baik, sikapnya baik, karakternya baik. Sebaliknya, saudaraku, ketika orang itu hatinya jahat, ucapannya pun jahat, tindakannya pun jahat pula, saudaraku. Maka Tuhan berkata, dari dalam hatilah akan mengalir sebuah aliran-aliran kehidupan yang baik. Maka di sini Tuhan bekerja mengubah hati saudaraku semua, pikiran kita, akhirnya supaya kita boleh memiliki kehidupan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin bertanya begini, saudaraku. Apakah semua orang ingin mengalami perubahan? Saya berani menjawab jawabannya iya, kecuali mereka yang berpikir tidak benar. Yang dimaksudkan di sini perubahan ke arah yang lebih baik. Misal kita membangun keluarga, ekonomi kita seolah-olah belum memenuhi target hidup kita. Pasti pada dasarnya kebanyakan orang ingin mengalami perubahan. Dulu belum punya rumah, suatu saat kita ingin mengalami perubahan, memiliki rumah. Dulu rumahnya masih kecil dan kurang bagus, suatu saat kita ingin mengalami perubahan, rumahnya menjadi semakin besar dan bagus. Dulu kita naik roda dua, suatu saat kita ingin mengalami perubahan, suatu saat supaya bisa memiliki kendaraan roda empat. Dulu tabungan kita sedikit, suatu saat kita ingin mengalami perubahan supaya kelak kita memiliki tabungan yang banyak. Saudaraku, itu baru dari segi ekonomi, keluarga. Karakter pun demikian, saudaraku. Semua orang seharusnya mengingini supaya bisa mengalami perubahan. Namun pertanyaan kembali muncul ke dalam kehidupan kita. Apakah semua orang bisa mengalami perubahan? Seharusnya bisa, jawabannya. Tapi realitanya ternyata tidak semua orang mengalami perubahan. Faktanya yang dulu tidak setia sampai hari ini tidak setia juga masih banyak.
Dulu pemalas sampai hari ini tetap malas juga masih banyak. Dulu tidak jujur sampai hari ini tidak jujur. Dulu tidak maju sampai hari ini tidak maju, tidak berkembang banyak pula. Walaupun semua orang bisa mengalami yang namanya perubahan, mengingini perubahan, ternyata realitanya, kenyataannya, tidak semua orang bisa mengalami perubahan. Kenapa bisa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudaraku? Karena perubahan itu membutuhkan yang pertama adalah waktu. Kalau kata orang Jawa, enggak ujuk-ujuk mak jegaku seseorang bisa otomatis berubah. Tidak. Perubahan itu membutuhkan waktu, Saudaraku. Kemudian yang kedua, perubahan itu membutuhkan proses. Proses ini yang tidak enak. Waktu ini yang membutuhkan kesabaran kita. Proses ini yang membutuhkan kesabaran dan kerelaan kita. Tanpa proses, sesuatu tidak akan pernah menjadi lebih baik. Saudara, kalau mempelajari bagaimana tokoh-tokoh yang dulu tidak berhasil dari kalangan keluarga yang biasa akhirnya menjadi berhasil, lihatlah proses hidupnya, jangan hanya melihat hasilnya, Saudaraku. Demikian juga kalau kita ingin berubah ke arah Kristus. Kita butuh waktu, butuh proses. Melalui pergaulan yang baik, melalui komunitas iman yang sehat, melalui pembentukan-pembentukan setiap hari, melalui proses ibadah, doa, firman Tuhan yang bisa mengubah setiap kehidupan kita. Perubahan itu juga membutuhkan sebuah komitmen, Saudaraku. Ada orang yang memulai namanya perubahan, sedang berjuang, tetapi pada akhirnya tidak bertahan lama. Kembali ke gaya lama. Karena tidak ada komitmen. Komitmen itu yang menentukan buat saya dan saudara bisa bertahan, bisa setia, bisa terus berjuang, bisa terus berusaha, tidak berhenti dan mundur di tengah jalan, Saudaraku. Kemudian perubahan itu juga membutuhkan yang namanya harga. Harga ini kadang tidak enak bagi kita semua, tetapi tanpa itu perubahan tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, perubahan itu dibicarakan memang asik dan indah sekali. Perubahan itu dibayangkan untuk bahan kita menghayal memang indah kelihatannya. Tetapi tanpa waktu, tanpa proses, tanpa komitmen, dan tanpa kita mau bayar harga, perubahan hanya tinggallah sebuah ajaran. Hanya sebuah kata-kata yang indah, janji-janji manis. Sesuatu yang dibayangkan yang indah tetapi tidak pernah terwujud. Mari kita mau menjalani dengan waktu, proses dan komitmen dan harga supaya kita bisa mengalami perubahan ke arah Kristus. Mungkin bagi saudara pembentukan tidak enak, tetapi jalanilah dengan penuh sukacita, Saudaraku. Lalu kenapa sebagai orang yang percaya kita itu harus berubah, Saudaraku? Dalam Roma 8 ayat 29 berkata demikian, sebab semua orang yang telah yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, berdasarkan ayat ini, kenapa saya dan saudaraku sebagai pengikut Kristus harus mengalami perubahan, harus berubah ke arah Kristus yang lebih baik, Saudaraku? Jawaban yang pertama yaitu karena bagi pengikut Kristus perubahan itu adalah sebuah keharusan. Saudara, lihat sejarah Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada seorang wanita yang kumpul kebo dengan 5 pria. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, Yesus ubah. Wanita ini menjadi penginjil, menyampaikan kesaksian yang luar biasa. Saulus dulu pembunuh orang Kristen,
yang suka menangkap orang Kristen, menganiaya orang Kristen, memenjarakan orang Kristen. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, diubah dan menjadi rasul Tuhan yang begitu luar biasa. Dan tentunya banyak tokoh-tokoh yang lain, saudaraku. Karena perubahan, siapapun yang berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pasti ubah orang itu. Lalu bagaimana dengan diri saya dan saudara? Apakah kita menjadi orang Kristen hanya sebuah identitas di KTP kita, pola pikir kita, karakter kita, watak kita, ucapan kita, tingkah laku kita, tindakan kita, tidak pernah mengalami perubahan apa-apa, semakin hari seharusnya lebih baik, tetapi dalam kenyataannya kalau masih sama saja, ini yang bermasalah bukan gerejamu, yang bermasalah bukan pendetamu, yang bermasalah bukan ajarannya, tapi yang bermasalah adalah responmu terhadap Tuhan, saudaraku. Karena setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti diubah. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti diubah hidupnya, saudaraku. Menjadi lebih baik agar kita semakin hari semakin menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Yang kedua, kenapa kita harus berubah? Yaitu untuk menjadikan hidup kita itu semakin bernilai. Kalau kita menjalani hidup dengan latar belakang kita yang lama, mungkin kita jahat, mungkin kita malas, mungkin kita tidak baik. Di mata manusia hidup kita jujur, saudaraku, dengan kualitas seperti itu di mata manusia kurang bernilai. Tuhan mengendaki saudara berubah supaya hidup saya dan saudara bernilai. Di keluargamu, para suami-suami, kalau engkau memiliki karakter yang baik, mengasihi istri dengan segenap hati, mengasihi anak-anak dengan segenap hati, engkau berharga di mata istri dan anakmu, saudaraku. Para istri, kalau engkau sudah mengalami perubahan yang semakin hari semakin lebih baik, menghormati suami, melayani suami dengan baik, mengatur rumah tangga dengan baik, mendidik anak-anak dengan baik. Di mata suamimu, di mata anak-anakmu, engkau adalah pribadi yang sangat bernilai. Anak-anak, kalau engkau menjadi anak-anak yang menghormati orang tuamu, engkau memiliki kehidupan yang indah di dalam Tuhan, di mata orang tuamu, engkau sangat bernilai. Demikian juga kita di tengah-tengah masyarakat, saudaraku. Kalau kita menjadi warga masyarakat yang baik, memiliki kehidupan sosial yang baik, memiliki kepedulian, ketaatan bermasyarakat yang baik, engkau bernilai di dalam masyarakat itu. Di dalam gerejamu, kalau engkau menjadi anggota jemaat, pelayan Tuhan yang setia, yang baik, menjadi berkat, menjadi saluran berkat, engkau bernilai di gerejamu, saudaraku. Dan dimanapun kita berada. Yang ketiga, kenapa kita harus berubah, yaitu agar kita bisa menjadi pelaku kebaikan. Karena dengan menjadi pelaku kebaikan, Bapa di surga dipermuliakan, saudaraku. Dan saya dan saudara tidak mungkin bisa menjadi pelaku kebaikan kalau kita belum diubah semakin hari semakin baik seperti Kristus. Dengan kita berubah ke arah yang lebih baik, pribadi kita semakin hari semakin baik, pikiran kita, perbuatan kita. Pada akhirnya orang seperti inilah yang bisa menjadi pelaku akan kebaikan. Di keluargamu engkau baik, dengan tetanggamu engkau baik, dengan teman-temanmu engkau baik. Karena di dalam dirimu sudah diubah dan dirimu adalah pribadi yang penuh kebaikan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku, lalu lantas kenapa masih ada orang-orang yang sulit mengalami perubahan itu? Padahal perubahan itu baik, perubahan itu indah, perubahan itu manfaatnya luar biasa, perubahan itu mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Namun dalam realitanya kenapa masih banyak orang yang sulit untuk mengalami perubahan? Yang pertama, saudaraku, dalam Wahyu 3:19, ya,
Tuhan itu berkata, setiap orang yang dikasihinya, dia diajar, ditegur, supaya kita merelakan hati kita dan bertobat. Artinya dari ayat ini, kenapa banyak orang sulit untuk berubah? Jawabannya yang pertama, karena orang itu keras hati dan tidak mau bertobat. Mungkin mendengar firman Tuhan ratusan ribuan kali. Mungkin mendengar nasihat dari berbagai banyak orang, saudara, sudah dia terima. Mungkin dia juga melihat kebaikan orang lain yang diperbuat di depan matanya. Tapi apa artinya kalau orang itu keras hati? Apa artinya kalau orang itu pada akhirnya tidak peduli dan tidak mau bertobat? Dan orang seperti inilah yang sulit mengalami perubahan ke arah Kristus yang semakin lebih baik, saudaraku. Yang kedua, kenapa orang sulit mengalami perubahan? Dalam Lukas 9 ayat 23, Tuhan mengajarkan barang siapa setiap orang yang mengikut Yesus. Ia harus menyangkal diri, ia harus mau pikul salib. Jadi orang tidak mau mengalami perubahan ini karena tidak mau menyangkal dirinya. Tidak mau pikul salibnya, tidak mau bayar harga. Memang dia orang Kristen mungkin, saudaraku. Tetapi yang dipilih, yang dimau adalah yang enak-enak saja. Yang berkaitan dengan berkat saja. Ibadah pun milih-milih. Hanya ibadah yang sifatnya ada perayaannya saja. Mungkin ibadah pun milih-milih yang ucapan syukur saja. Mungkin ibadah pun milih-milih, saudara, pembicaranya siapa. Mereka tidak berfokus kepada Tuhan. Wah, kalau diberi senang hati. Ketika dipuji, senangnya luar biasa. Dihargai, dihormati, diperhatikan, senangnya luar biasa. Tetapi begitu kesinggung, saudaraku. Begitu sakit hati, kecewa, mudah mundur, mudah tidak setia dan marah. Ini tipe orang-orang yang tidak mau menyangkal diri. Diberi mau, tapi untuk berkorban kepada Tuhan tidak mau. Ini orang-orang yang tidak mau bayar harga, tidak mau pikul salib. Yang dicari yang enak-enak saja, saudaraku. Dan yang ketiga, kenapa orang sulit mengalami perubahan? Karena orang tersebut menolak proses. Yeremia 18 ayat 4, ini menjelaskan bagaimana Tuhan memberikan ilustrasi, gambaran. Kita itu seumpama tanah liat di tangan seorang pembuat bejana. Tanah ini enggak punya hak untuk menolak mau diproses menjadi apa. Tanah ini enggak bisa memilih. Tanah ini intinya hanya bisa nurut. Mau diproses, mau dibuat menjadi seperti apa. Tanah ini intinya hanya bisa nurut. Demikian saya dan saudaraku semua. Sering kita memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, tidak mau menjalani prosesnya di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi orang Kristen, orang percaya, tidak pernah mengalami perubahan. Yang sombong tetap sombong, yang galak tetap galak, saudaraku, yang pelit tetap pelit, yang telatan tetap telatan, yang tidak jujur tetap tidak jujur. Hanya bedanya mungkin setiap minggu dia ke gereja. Tapi prosesnya ditolak. Padahal proses ini adalah langkah untuk saya dan saudaraku mengalami yang namanya perubahan. Tanah itu kalau diproses nurut, mungkin diputer-puter, diinjak, di ini. Tetapi kalau nurut pada akhirnya bisa menjadi sebuah bejana yang indah. Dari tanah menjadi bentuk bejana yang indah, bernilai, mahal. Dan ditempatkan di tempat yang strategis dan indah. Itulah kalau kita mau dibentuk mengalami perubahan. Dan yang keempat, saudara, kenapa seseorang itu sulit mengalami perubahan? Karena mereka memiliki komunitas yang salah. 1 Korintus 15 ayat 33, ini menjelaskan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saudaraku semuanya, saudara enggak bisa bertobat dari minum-minuman keras selama teman nongkrongmu adalah peminum pemabuk semua. Itu akan terpengaruh.
Saudara nggak bisa bertobat, nggak bisa berubah dari yang namanya perjudian selama komunitas dan kesukaan engkau berteman dengan orang-orang yang suka judi. Karena orang masuk dalam pergaulan ini, intinya mereka menyesuaikan dari cara berpakaian, bahasanya, cara duduknya, kesukaannya. Inilah pengaruh besar dalam pergaulan. Maka dibalik saja. Berarti kalau pergaulan yang baik akan membawa kita itu mampu meninggalkan kebiasaan yang buruk, saudaraku. Maka masuklah pada komunitas pergaulan yang baik pula, supaya engkau bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu ke arah Kristus, supaya kita bisa menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Saudara, tetapi ini yang Tuhan mau, yaitu perubahan sejati. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 berkata demikian, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudaraku, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Perubahan kita itu jangan perubahan semu atau hanya penampilan luar saja. Saya pernah terkecoh, saya pernah punya seorang teman, saudaraku. Saya melihat ibadahnya tidak menonjol, tapi ya sudah cukup rajin begitu ya, saudaraku. Saya melihat di depan umum, dia dengan pasangannya itu kelihatan romantis, rukun, mengasihi, dan bahagia. Saya melihat di depan umum, ketika di depan orang banyak, teman saya ini bahasanya pun sopan, bagus. Bahkan beraroma bahasa ayat semua, saudaraku. Tetapi suatu saat saya terkejut ketika dia itu menghadapi masalah, yaitu tersinggung dengan temannya. Saya melihat waktu dia marah, saudaraku, maaf kata, kenapa bahasanya bisa menjadi kasar? Kenapa dia sebrutal itu? Kenapa dia kayak orang kesetanan seperti itu? Yang asli muncul semua di balik kemasan yang bagus, yang dia usahakan, yang sebenarnya itu hanya penampilan luar yang dibuat-buat dan diusahakan, bukan asli dari dalam hati dan pikirannya. Perubahan dari luar ini kadang-kadang kita terjebak melihat, wah orang itu begitu rohani, orang itu begitu suci, wah omongannya lembut, sopan, wah omongannya manis, dan lain sebagainya, saudaraku. Seolah-olah rendah hati, seperti malaikat, dan lain sebagainya. Tetapi, saudaraku, begitu aslinya nampak, wah seseorang kaget, kecewa, dan kita mungkin domblong, kenapa engkau enggak seperti biasanya. Saudara, ini berkaitan dengan pengaruh kuasa kegelapan. Saya sering sampaikan begini, karya setan yang paling mengerikan itu bukan berwujud pocong, gendruwo, kuntilanak, tuyul, atau apalah itu. Itu hanya setan, hantu ecek-ecek. Tetapi karya setan yang paling mengerikan, Bapak Ibu, ketika kuasa iblis setan ini mampu menguasai orang, orang yang dianggap baik oleh semua orang, padahal orang ini jahatnya luar biasa. Ini nanti akan membuat orang kecewa, patah hati, kaget, dan pengaruhnya besar. Maka Tuhan membenci sekali dengan yang namanya kemunafikan, kepura-puraan, dusta. Tuhan mau kita memiliki sebuah
kondisi menjadi pribadi yang jujur. Yang Tuhan mau adalah perubahan sejati, yaitu perubahan dari dalam, yaitu dari hati dan pikiran kita. Ketika pikiran kita setiap harinya kita memikirkan yang baik, yang manis, yang disebut kebajikan, yang mulia, yang patut didengar, semua itu yang kita pikirkan, kita mulai enggak sibuk memikirkan hal-hal yang najis, yang jelek, saudaraku, yang negatif, saudaraku. Hati kita mulai diubah menjadi semakin lebih baik, di dalamnya sudah bebas dari yang namanya iri, dengki, kepahitan, dendam, benci, amarah, sehingga semua yang baik itu pada akhirnya tumpah keluar melalui kehidupan kita sehari-hari. Terekspresikan melalui ucapan kita sehari-hari, tidak dibuat-buat. Bukan rekayasa, tetapi asli dari dalam yang keluar. Karena kaya karya Kristus yang mengubah, yang memperbarui kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Ucapanmu memberkati, kehidupanmu memberkati, dan ini asli, tidak buat dibuat-buat, bukan pura-pura, apalagi kemunafikan, saudaraku. Tuhan mau perubahan sejati dari dalam kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudaraku, bukankah selama ini kita capek melihat orang-orang yang kelihatannya baik, padahal dia jahat. Kelihatannya jujur, padahal dia pendusta. Di depan umum kelihatannya rendah hati, tapi keangkuhannya luar biasa. Kelihatannya setia, tapi pengkhianat, saudaraku. Tapi Tuhan mau perubahan sejati terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, suatu saat harus kita pertanggungjawabkan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Karena perubahan itu memiliki hasil yang luar biasa. Dalam Galatia 2 ayat 20 berkata demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini kan pernyataan Paulus, saudaraku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Yang dulu yang bernama Saulus, jahatnya luar biasa. Penganiaya, pembunuh, menangkap, memenjarakan. Tapi setelah percaya Yesus, namanya berubah menjadi Paulus, menjadi pribadi yang sangat baik. Lebih baik mantan orang jahat daripada mantan orang baik, saudaraku. Latar belakangmu tidak menjadi persoalan di mata Tuhan. Yang penting kita mengalami perubahan. Dan Paulus berani menyaksikan, namun yang kuhidupi adalah hidup Kristus yang hidup di dalam aku. Siapa yang nampak dalam kehidupan saudaraku semuanya? Apa Tuhan Yesus? Kasihnya nampak, kelemah lembutannya nampak, kerendah hatiannya nampak, kesuciannya nampak, kasihnya nampak, atau justru yang nampak dari yang lain, saudaraku, kesombongan, kejahatan, keangkuhan, pengkhianatan, kelicikan, iri, dengki, amarah, dendam. Yang nampak dalam kehidupan kita apa? Keserakahan. Yang nampak dalam hidup kita itu siapa? Mari kita berkata seperti Paulus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang penuh kasih itu, yang setia itu, yang rendah hati itu, yang memiliki kehidupan luar biasa, yang hidup di dalam aku. Saudaraku semuanya, inilah hasil perubahan itu. Yang pertama, orang berubah ke arah yang lebih baik di dalam Tuhan, berarti kita itu memenuhi harapan Tuhan dan manusia. Tuhan menginginkan engkau mengalami perubahan, Bapak Ibu. Hasilkan buah-buah pertobatan, hasilkan buah-buah pelayanan, hasilkan buah-buah kebaikan dalam hidupmu, Tuhan. Manusia juga memiliki pengharapan engkau mengalami perubahan. Alangkah bahagia istrimu jika engkau dulu sombong, engkau dulu egois,
engkau dulu enggak tanggung jawab, engkau dulu enggak setia. Sekarang di dalam Kristus engkau berubah menjadi seorang suami yang setia, yang penuh kasih, yang memiliki tanggung jawab yang baik. Alangkah bahagianya, dan itu yang diharapkan dari orang-orang di sekitar kita. Ibu-ibu menjadi istri, ketika engkau dulu galak, cerewet, boros, mungkin seperti itu. Sekarang engkau berubah menjadi wanita yang lemah lembut, wanita yang bijaksana, wanita yang tunduk terhadap suami, yang pandai mengatur rumah tangga, rajin beribadah. Alangkah bahagia karena itu yang diharapkan suamimu. Demikian juga anak-anak, dulu mungkin engkau bandel, susah diatur, nakal, orang tuamu pusing melihat kelakuanmu. Tetapi ketika sekarang mereka melihat, anakku kenapa menjadi anak yang baik sekarang? Rajin, menghormati orang tua, tidak nakal lagi. Itu yang diharapkan orang tuamu, termasuk teman-teman kita. Yang kedua, hasil dari perubahan, ini menjawab tantangan dan masalah. Sering kita yang seharusnya tidak mengalami masalah, memiliki masalah yang besar, karena memang karakter yang belum diubah itu, saudaraku. Masalah kecil menjadi masalah besar menjadi malapetaka, tidak punya masalah jadi masalah, itu orang yang belum diubah ke arah yang lebih baik. Tetapi orang yang sudah diubah, tantangan sebesar apapun terjawab, teratasi, kuat, karena kita sudah diubah ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, hasil perubahan itu adalah modal untuk saya dan saudaraku semuanya menuju kepada kebahagiaan. Percayalah dan buktikan, saudaraku, ketika seluruh anggota kita berubah ke arah yang lebih baik, karakternya, kebiasaannya, tanggung jawabnya, pribadinya berubah, keluarga itu akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Indonesia ini kalau para pejabatnya, pemimpinnya berubah takut akan Tuhan, tidak menyalahgunakan jabatan, tidak korupsi, saudaraku, adil, bijaksana, sekaligus tegas, Indonesia saya percaya akan berubah ke arah yang lebih baik, makmur dan aman. Dan dimanapun kalau kita berubah, mari kita hidup saling menghormati, saling mengayomi, bukan saling menindas. Kita berubah semakin lebih baik. Supaya apa? Supaya kita semua mengalami kebahagiaan. Dan saudaraku, perubahan itu yang terakhir adalah bukti kalau saya dan saudaraku semua adalah orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kalau engkau enggak berubah, orang akan bingung. Ini orang Kristen atau pendekar, kok tingkah lakunya kayak begitu, saudaraku. Ini orang Kristen atau apa, kok kelakuannya, karakternya seperti itu. Karena perubahan ke arah yang lebih baik adalah bukti kalau kita mengenal Tuhan. Kiranya kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan mari saya ajak Bapak, Ibu, Saudaraku, kita semuanya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu hari ini. Mari Tuhan jamah dan berkati kami agar kami semua mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ke arah Kristus, agar nama-Mu dipermuliakan, kami boleh mengalami kebahagiaan, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun berada. Berkati bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, agar Indonesia aman, tentram, makmur. Berkati Kabupaten Sragen, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bersama semua jajarannya, mereka diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat di dalam memimpin Kabupaten Sragen ini menjadi semakin hari semakin lebih baik. Juga berkati Radio Buana Asri yang sudah boleh menjadi saluran berkat. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan

0: Dan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
1: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Aku yang terkasih, aku ingin engkau mempercayaiku dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Aku ingin engkau mengakui aku dalam segala perbuatanmu, dan aku akan memastikan jalan yang kau pilih adalah rata. Temukan kepuasanmu di dalamku, dan aku akan memberikan kepadamu

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memang.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Joe.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Bu, Bune, ngerti kacamata dari bapak ora?
5: Ora ngerti aku pak, layan ilang ya tumbas kono.
4: Arep tukune langganan biasane tapi regane larang-larang ya.
5: Oh alah pak, pak mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bil.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Pemirsa, kita lajengaken tasih wonten ing Sragen asriku lan perlu kaweningan nggih. Pilih mangke tabuh kali welas nggih, tabuh kali welas mangke panjenengan saged mijangetaken takso aspirasi Sukawati nggih. Ingkang mangke badhe rawuh Bapak Wakil Bupati Sragen Bapak Haji Suroto ingkang mangke badhe ngaturaken live takso aspirasi Sukawati kanthi tema MBG di Kabupaten Sragen. Pamila pun kesepian mangke panjenengan saged mijangetaken lumantar 94,7 Buana FM nggih wonten atur tak live talk show bersama Wakil Bupati Sragen Bapak Haji Suroto. Menika sinambi nyerang tos menika wonten lelangan malih ingkang badhe kaaturaken kunjungan dhateng panjenengan sing sami kita sesiang midhangetaken ing siang menika.

0: Selamat siang Mitra Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asli Sragen. Dan untuk selanjutnya bisa Anda ikuti bersama Live Talk Show Aspirasi Sukawati bersama Wakil Bupati Sragen Bapak Haji Suroto dengan menyajikan tema MPG 3 Kabupaten Sragen Bergizi, Aman dan Tepat Sasaran. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.
2: Apa kabar Mitra Buana dan saudara pendengar? Salam jumpa dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini akan membahas tema mengenai MBG di Kabupaten Sragen, Bergizi, Aman, Tepat Sasaran. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami, yang pertama beliau adalah Wakil Bupati Sragen sekaligus selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Sragen, Bapak Haji Suroto. Nah, kemudian ada juga Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pilangsari, Bapak Ilham Maulana Jamsid SP, serta Kepala Instalasi Gizi dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen, Bapak Isnain Agung Legowo SGZ. Dan yang terakhir adalah Kepala Sekolah dari SD Negeri Pilangsari 2 selaku penerima manfaat MBG, Bapak Sumedi SPD. Dan kita akan membahasnya selama kebersamaan kita hari ini, Mitra Buana dan saudara pendengar. Untuk Anda, kami turut mengundang ikut bergabung juga melalui landphone 890799 ya. Untuk Anda dapat bergabung melalui landphone kami di 890799 atau line SMS WhatsApp di 0821339507. Line SMS dan line WhatsApp-nya di 0821339507. Anda juga bisa menyimak live talk show Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com, live IG @lppl.buanaasrisragen, dan live YouTube kami di Buana Asri TV. Baik nih, bapak-bapak yang luar biasa untuk hari ini. Pertama, Rara mohonkan kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Suroto untuk menyapa warga Kabupaten Sragen hari ini yang menyimak siaran langsung kita hari ini. Bapak, monggo silahkan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, ibu sekalian yang saya hormati dan seluruh keluarga besar Buana Asri yang saya banggakan dan tidak ketinggalan dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Sragen, pendengar daripada Buana Asri yang saya hormati dan saya cintai. Terus terang saja, saya selaku Wakil Bupati dan selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Sragen perlu kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sragen yang tercinta, saya yakin percaya bahwasanya di lapangan sudah berjalan alhamdulillah baik. Maka daripada itu, untuk melengkapi seluruh masyarakat supaya benar-benar tahu keberadaan SPPG di Kabupaten Sragen, mari kita bersama-sama, kita bahas bersama-sama dalam rangka napa Bu ini Sukawati.
2: Aspirasi Sukawati.
3: Aspirasi Sukawati masalah MBG. Program makan bersih gratis atau MBG merupakan salah satu program nasional yang pelaksanaannya membutuhkan dukungan anggaran, sarana, sumber daya manusia serta pengawasan yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Di Kabupaten Sragen pelaksanaan MG telah dilakukan oleh keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbesar di berbagai wilayah berdasarkan data per Agustus 2026 adalah sudah 122 SPPG. Telah beroperasi di Kabupaten Sragen dengan jumlah tersebut apabila digunakan sebagai gambaran besar rata-rata kebutuhan operasional sekitar 400 juta per SPPG per 2 minggu ataupun 15 hari. Maka perputaran anggaran yang berkaitan dengan operasional MBG dapat mencapai sekitar 96,4 miliar. Nah, sudah kita bisa gambarkan. Mungkin masih banyak sekali yang harus kita benahi. Tapi minimal wong Sragen itu tiap bulan dari BGN Jakarta, dari MBG itu adalah 96,4 miliar, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan, bergotong royong untuk kesuksesan daripada MBG. Angka tersebut perlu dipahami sebagai ilustrasi perhitungan, bukan sebagai besaran pagu yang sama untuk setiap SPG. Dikarenakan kebutuhan dan alokasi anggaran dapat berbeda-beda berdasarkan jumlah penerima manfaat serta masing-masing dengan pembiayaan. Berdasarkan cakupan anggaran tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan MBG tidak hanya dari sisi penggunaan anggaran, tetapi juga dari aspek ketepatan sasaran, kualitas dan kandungan gizi makanan, keamanan pangan, kebersihan dapur, serta jumlah penerima manfaat. Saya ngawali seperti itu, mari kita diskusikan bersama-sama dan mungkin yang mendengarkan Bu Ana Asri ini monggo saling kita ada masukan dari masyarakat untuk keberhasilan MBG. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Suroto ya, ternyata memang anggarannya besar begitu ya. 400 juta itu untuk 15 hari. Dan totalnya ada 96,4 miliar. Nah, dari isu MBG yang Rara rangkum, mohon maaf, ini ada sekitar 7 isu yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Sragen, Pak. Di antaranya adalah keamanan pangan, kemudian dugaan keracunan, ada juga apakah benar makanan jenis itu benar-benar bergizi begitu ya. Terus ada juga ketepatan sasaran penerimaan manfaat, kemudian pertumbuhan jumlah SPPG-nya juga, pengawasan terhadap SPPG, serta melibatkan potensi lokal daerah untuk petani dan juga peternak lokal di Sragen. Nah ini nanti sudah ada pakarnya sendiri-sendiri, biar dibahas kita bersama-sama, kita akan bahas bersama. Sementara juga untuk Anda, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, bisa ikut bergabung ya, jika ada yang ingin ditanyakan seputar tema kita untuk hari ini yang luar biasa, bersama dengan Bapak Wakil Bupati Sragen, serta Kepala SPPG juga ada, Kepala Instalasi Gizi juga ada, dan Kepala Sekolah selaku penerima manfaat juga ada, akan membahas bersama-sama di kesempatan hari ini. Tanya ke Pak Suroto dulu nih Pak Suroto. Sebenarnya Pak Suroto, untuk tujuan dan juga target dari MBG sendiri seperti apa? Monggo silakan.
3: Yeah. Terima kasih. Langsung saja. Tujuan utama itu satu, untuk pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dengan istilah itu relawan atau istilahnya bisa dikatakan itu karyawan, itu tiap SPPG minimal 40 sampai 50 relawan ataupun karyawan. Itu pun ada juga istilahnya rangkaian kepala SPPG, terus istilahnya itu yang urusan gizi dan urusan administrasi. Itu jadi untuk pemberdayaan tenaga kerja, saya sejak tahun 2025 kalau tidak salah mulai SK saya ketua Satgas September kalau tidak keliru, saya sudah terus ya turun semasa dibutuhkan, istilahnya sidak semasa ya kebutuhan yang ada. Selain itu untuk pemberdayaan perekonomian, nah ini masih saya anggap krusial. Kalau sudah urusannya itu ya bisnis, istilahnya itu keuntungan. Tapi kalau memang kita instruksi daripada BGN, lebih khusus dari presiden, berharap suplai barang itu ya dari masyarakat lingkungan. Kita gambarkan saja, kalau SPPG itu melayani atau memberikan manfaat 2.000 anak cucu kita, berasnya saja satu hari 4 kintal, belum buahnya, ya berarti kan dia 2.000 sayurnya, telurnya. Lah kita berharap masyarakat di lingkungan SPPG mempersiapkan diri. Harus kita bersyukur kalau beras, saya kira insya Allah tidak ada kekurangan. Tapi mari situasinya kalau sayur mayur masih ya sebagian disuplai oleh tetangga kita, yaitu dari Tawangmangu, dari Boyolali, Kopeng, Selo dan sebagainya. Walaupun kita ya harus bersiapkan, tapi insya Allah kalau telur, daging, ayam dan sebagainya, beras Sragen gudangipun. Ngaten. Matur nuwun.
2: Ya. Berarti sebenarnya sudah melibatkan potensi lokal yang ada di Sragen ya, Pak Wakil ya, ini untuk pemenuhan atau penyediaan bahan baku di masing-masing SPPG di Kabupaten Sragen.
3: Ya, sebagian, Bu. Kita akui sebagian. Masalahnya kita untuk memutus rantai. Ini keadaan di Sragen memang harus kita akui kompleks. Ada Mas SPPG, kepala SPPG. Mungkin suplai barang itu masih ya istilahnya tarik menarik, Bu. Mungkin dari mitra, dari yayasannya sendiri. Lah ini Mas Esing sebagai kepala SPPG ini bingung. Ini kan makna tugas daripada BGN sendiri. Lah kalau sudah mencakup istilahnya itu harga itu ada untungnya, repot. Walaupun aturan sudah jelas mengacu harga pokok dari desperindak. Lah itu kan minimal kan ya 3 hari 2 hari sekali dari desperindak kan mengeluarkan edaran harga pasar hari ini dan sebagainya. Lah itu kita akui belum bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Punya alasan, Bu. Saya wakil bupati, ketua satgas itu ibaratnya saya mengakui kalau ibarat falsafah macan ompong itu terlalu besar. Ya apa boleh kucing ompong. Lah itu untuk ya bisanya hanya memonitor keadaan-keadaan, kita mengingatkan dan sebagainya, entah itu mitra ataupun relawan dan mas-mas ini dari kepala SPPG. Ngaten, matur nuwun.
2: Kalau untuk pengawasan, Pak, pengawasan dari SPPG di Kabupaten Sragen seperti apa nih, Pak?
3: Kalau pengawasan ya ibaratnya gini, Bu. Kalau sudah pakai kepengawasan, saya itu dibantu dengan rekan-rekan ya, ini dari kesehatan, dari pendidikan yang urusan penerima manfaat, dari desperindak, dari istilahnya perkim yang menyangkut administrasi-administrasi ketentuan perda yang ada di Sragen. Juga dari DLH yang urusan IPAL. Itulah berat saya sebagai ketua Satgas. Masalahnya apa? Masalahnya awal daripada pendirian dapur atau SPPG yang ada, saya berani menyimpulkan, Bu, dengan bahasa BGN, percepatan-percepatan itu boro-boro ketua Satgas, bupati saja enggak tahu, ngerti-ngerti di situ sudah ada dapur. Kesimpulan saya sama sekali belum ada juklak judinya. Aturane piye ora genah ngoten tawon. Dadi istilahnya urung duwe aturan, nyasarmu seperti itu. Saya selaku ketua Satgas memberanikan diri ya selalu berjuang bersama-sama dengan rekan-rekan OPD yang bersangkutan untuk selalu membimbing terhadap SPPG yang ada di Sragen, mengingatkan kowe gawe dapur bangunan ya kudu aturane Sragen nganggo IMB seperti itu. Di kesehatan ada yang lain-lain lah, nanti ya bisa menjelaskan. Ya harus ada. IPAL orang gur jenenge IPAL gawe blumbang, tapi perda di Sragen harus dilakukan. Nah, kalau LSD itu bukan kewenangan saya. LSD yang harus kita melindungi, saya ya harus selalu mengingatkan. Ya ada beberapa yang dapur-dapur itu menempati lahan hijau atau LSD itu. Tapi ya kita harus mengingatkan. Nanti saya insyaallah akhir bulan ini mau bikin laporan kepada BGN bersama-sama Korwil, Korcam melaporkan keadaan-keadaan di Sragen. Sekali lagi, saya bersyukur walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi wong Sragen tiap bulan nopo dit ke Jakarta 96,4 M tiap bulan. Nah itu bagi saya ya besar sekali. Kenyataan ini kan seperti itu, Bu. Iya, tapi kan masyarakat saya yakin tidak tahu, tahunya kan ya seperti itu lah. Iya. Kesempatan inilah kita bisa menyampaikan kepada masyarakat supaya istilah saya ayo dieleke bareng-bareng. Kalau ada kekurangan-kekurangan khususnya SPPG, kalau kita kehilangan SPPG ya kehilangan duit dari Jakarta. Ngatan, Bu. Matur nuwun.
2: Iya. Ada luar biasa nih berarti ya semangat dari Bapak Haji Suroto ini untuk memperjuangkan hak-hak untuk anak-anak ini begitu ya. Karena memang di apa ya? Di tengah ketidakpastian aturan yang ada saat ini, Bapak. Tapi luar biasa Pak effortnya, Pak. Nah, selanjutnya Rara pengen tanya lagi ini ke sampingnya Pak Wakil Bupati ya dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro. Ini satu hal yang juga penting untuk diketahui oleh seluruh layanan SPPG gitu. Sebenarnya untuk standarnya, standar dari makanan yang disebut ini bergizi seimbang itu yang seperti apa nih Pak Agung? Monggo silakan.
4: Terima kasih, Pak. Yang dimaksud dengan makanan yang bergizi seimbang adalah makanan yang mempunyai kandungan gizi baik jumlah maupun jenisnya itu sesuai dengan kebutuhan perorangan. Karena kebutuhan satu dengan yang lain itu tidak sama, karena semua berbeda-beda. Nah, untuk dikatakan bergizi seimbang itu harus mempunyai 6 syarat. Pertama itu adalah harus mengandung sumber tenaga. Itu yaitu berasal dari karbohidrat, kemudian harus mengandung protein sebagai zat pembangunnya, kemudian harus ada lemak sebagai cadangan energinya, kemudian di sana harus ada vitamin dan mineral, dan serat sangat dibutuhkan untuk menghindari atau mencegah adanya penyakit susah buang air besar. Di samping itu juga harus ada syaratnya air. Karena komposisi tubuh kita itu 70%-nya itu adalah air. Jadi ini harus air disertakan dalam syarat tersebut. Makanan gizi seimbang itu tidak hanya asal kenyang, tapi harus bisa berfungsi untuk tadi yang saya sebutkan di depan tadi, sebagai sumber tenaga, sebagai sumber pembangun, dan sumber pengatur. Saya kira itu, Mbak.
2: Nah, kalau ini kan yang dilayani mulai dari anak TK sampai SMA begitu ya, kalau yang ada sekarang ini. Ini berarti berbeda-beda kebutuhan gizi yang dibutuhkan anak-anak ini, berdasarkan usia atau seperti apa ini?
4: Nah, untuk kebutuhan gizi memang sudah saya katakan di depan adalah kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Karena tubuh kita itu selalu tumbuh, beraktivitas, dan metabolisme kita itu sendiri-sendiri. Karena orang yang normal dengan orang yang sakit itu kebutuhannya, metabolismenya sudah berbeda. Nah, kita ambil dari pertumbuhan dari bayi yang umur kurang dari 1 tahun. Di sana bayi itu adalah masa keemasan. Tadi ini membutuhkan zat gizi yang betul-betul super cepat dan super kompleks. Tadi ini harus banyak zat gizi yang harus dimasukkan ke bayi itu agar nantinya mempunyai perkembangan otak atau perkembangan tubuh yang maksimal, yang tidak mengalami gangguan. Yang kedua, usia balita dan sampai 10 tahun. Itu masa aktif dan tumbuh tinggi. Karena tumbuh itu tidak hanya ke samping juga, tapi ke atas. Itu nggih. Nah, di sana diperlukan sekali adanya pertumbuhan tulang, untuk kemampuan daya tahan itu butuh sekali di sana. Yang ketiga adalah untuk masa remaja, 11 tahun sampai 18 tahun. Nah, masa-masa itu biasanya untuk sekarang adalah masa pubertas. Jadi ini sudah mengalami masa fisiologis, perubahan fisiologis yang tinggi, sehingga pertumbuhannya pesat, kemudian diimbangi dengan peningkatan kebutuhan hormonnya. Ya, itu perlu zat gizi yang seimbang juga. Nah, kemudian yang fase keempat adalah fase dewasa, usia 19 sampai 59 tahun. Fase ini adalah fase untuk mempertahankan. Artinya diharapkan pada usia ini kita kan usia produktif. Jadi diharapkan di sana berat badannya ideal, kemudian etos kerjanya meningkat sehingga tidak ada kendala dalam proses aktanunya, pertumbuhannya. Yang terakhir adalah masa lansia di atas 60. Itu kebutuhannya sudah mulai menurun. Karena apa? Di masa usia 60 ke atas itu kebutuhan protein, kebutuhan kalorinya sudah berkurang. Cuma untuk kebutuhan zat gizi yang lain tetap dibutuhkan untuk mencegah adanya osteoporosis, kemudian adanya penurunan fungsi organ tubuh lainnya. Itu memang intinya setiap usia itu mempunyai atau membutuhkan zat gizi yang sesuai dengan kebutuhannya. Saya kira itu.
2: Berbeda-beda ya, jadinya ya untuk pemenuhan gizinya. Nah, cross check nih ke Pak Ilham nih. Yang mengelola atau ketuanya begitu ya di apa namanya SPPG Pilang Sari. Dengar-dengar Pilang Sari termasuk SPPG yang bagus juga kualitasnya yang ada di Sragen nih Pak Ilham nih. Kalau di SPPG Pak Ilham nih, ini bagaimana untuk pemenuhan gizinya seperti yang tadi diungkapkan oleh ahli gizi, apakah juga sama seperti itu?
5: Jadi untuk di SPPG Pilang Sari itu sama, semua itu ada hitungannya. Semua kan di SPPG sudah ada ahli gizi ya. Jadi ahli gizi yang menentukan menu dan menentukan berapa jumlah kebutuhan protein, karbohidrat juga bagi penerima manfaat seperti itu.
2: Untuk saat ini berapa nih jumlah penerima di SPPG Pilang Sari Pak Ilham?
5: Jadi untuk jumlah yang dilayani dari SPPG Pilang Sari sekarang hampir 1 tahun ini berjumlah 2.506 penerima manfaat. Yang terdiri dari 11 kelompok bermain TK atau PAUD, 6 sekolah dasar, 1 sekolah menengah pertama, 2 pondok pesantren, dan 2 desa untuk melayani 3B, untuk bumil, busui, dan balita, seperti itu.
2: Gitu ya, ini beda-beda berarti nanti yang diberikan porsinya, gizinya, gitu beda-beda?
5: Beda-beda, itu semua udah ditakar oleh ahli gizi kita, seperti itu.
2: Lalu untuk pemenuhan bahan pangannya dari mana nih Pak Ilham?
5: Jadi untuk pemenuhan bahan pangan dari SPPG kami itu ada 15 supplier. Itu semuanya dari UMKM lokal, dari BUMDES, dari pedagang lokal, peternak lokal, seperti itu.
2: Sragen juga?
5: Intinya semuanya dari Sragen.
2: Gimana nih tanggapannya ini Pak Suroto? Ini diambil dari Sragen begitu ya Pak Suroto. Ini sudah bisa mewakili ya Pak ya? Berarti yang tadi Bapak apa namanya aturannya untuk memakai produk lokal dari petani lokal sudah di ini sebagiannya sudah, berarti ini aman Pak?
3: Ya inilah saya mengucapkan terima kasih dari SPPG Pilang Sari. Tapi di lapangan itu ya masih perlu pembenahan. Pembenahan yang dimaksud ya itulah, entah bahasa saya, masalah SPPG ini kan jenjangnya kan satu, unsur pertama adalah dari BGN, yang punya badan hukum dari yayasan. Yayasan kalau tidak bisa mengelola sendiri punya mitra. Satu yayasan itu bisa bermitra 10 SPPG. Nah, inilah birokrasi ini kan seluruhnya ada kepentingan. Kalau dengan urusan duit, sok masih ada lah istilahnya campur tangan yayasan. Ya, tidak perlu kita tutupi, supaya masyarakat Sastragen dengarlah, ini kenyataan. Mari yayasan mungkin melaksananya sendiri, mitra yang sudah dipercaya dengan mitra. Kalau mitra secara umum ya seperti itu. Tapi ya adalah satu dua yayasan masih campur tangan, suplai ini sing nguasani yayasan. Lah berarti yayasan kan solken dase gundeli buntute to. Nah, mungkin dia sudah dapat upeti ning ya karepe bahan bakune jek dibati. Ini mari tugas kita bersama, bersama-sama masyarakat saling mengingatkan lah. Jangan sampai nanti istilahnya diputus hubungan dengan BGN, sing rugi bukan hanya Pak Wakil Bupati. Seluruh wong Sragen jadi rugi to, Bu. Wong ya itulah sudah kita sampaikan satu SPPG minimal 400 juta per 15 hari. Lah nanti kalau diputus dari BGN kan berarti ora nopo. Jadi wong Sragen rugi ngoten Pak.
2: Iya. Sayang ya,
3: itulah
2: Pak,
3: nyatanya. Iya. Mari kita benahi bersama-sama. Ngoten.
2: Waduh, luar biasa ya, seneng deh ngobrol dengan Pak Suroto ya, ternyata belak-belakan begitu. Kembali ke Pak Ilham nih, kalau tadi masalah, mohon maaf, keracunan beberapa kali terjadi di Sragen begitu ya, dan alhamdulillah bukan di SPPG Bapak, di Pilang Sari ya. Ini bagaimana nih upaya Bapak untuk menjaga kebersihan dan juga keamanan makanan, mulai dari diproduksi, dikerjakan, sampai nanti diterima oleh penerima manfaat. Monggo silakan.
5: Iya. Jadi gini, untuk di SPPG kami itu yang pertama itu selalu menerapkan SOP di setiap kegiatan pekerjaan di SPPG. Yang pertama itu selalu mewajibkan kepada seluruh relawan untuk selalu memakai APD, baik dari masker, hairnet, sarung tangan, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu, yang utama itu bahan baku. Jadi kami selalu menyeleksi bahan baku yang datang. Jika dirasa bahan baku emang jelek, pasti kami langsung kembalikan. Dan bahan baku itu kita datangkan fresh tiap hari, jadi kita tidak pernah apa itu ibaratnya nando lah bahan baku di gudang itu tidak pernah seperti itu. Yang selanjutnya itu kita selalu cuci dan sterilisasi, baik dari alat-alat itu selalu kita sterilisasi seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya itu kita selalu adanya pengawasan dan pengecekan dari Puskesmas tentang lab air yang kita gunakan. Itu kita cek rutin seperti itu. Terus yang selanjutnya kita selalu adanya koordinasi antara ahli gizi SPPG dengan ahli gizi Puskesmas untuk menentukan menu dan menerima masukan juga bagaimana menu yang baik yang harus kita hadirkan kepada penerima manfaat seperti itu. Dan sebelum kita distribusi 30 menit sebelumnya kita selalu kan adakan uji organoleptik yang dilakukan oleh ahli gizi dan kepala SPPG seperti itu, Ibu.
2: Nah, dari awal dulu berdiri sampai dengan sekarang, ada gak sih kendala dalam pendistribusian ke sekolah-sekolah yang menerima manfaat, Pak Ilham?
5: Jadi gini, untuk kendala alhamdulillah hampir satu tahun berjalan SPPG Pilang Sari, kita bilang relatif aman. Cuman kita kendala di geografis ya, jadi jarak sekolah dengan SPPG itu mungkin dirasa jauh. Dan mohon izin Pak Wakil, mungkin jalannya yang kurang memadai seperti itu. Dan mungkin kendalanya di saat pendistribusian di sekolah yang minta jamnya berubah, karena hampir selama setahun ini SPPG itu jamnya sudah tertata, jadi untuk jam pagi dan siang itu sudah tertata. Namun kendala nanti jika dari sekolah minta berubah jam dan itu terkadang dadaan, itu jadi mungkin yang menjadi kendala di SPPG kami. Tapi alhamdulillah itu semua bisa teratasi. Dan alhamdulillah hampir setahun ini SPBG kami belum pernah kesuspend sama sekali. Dan semoga aja minta doanya semoga tetap lancar terus.
2: Jangan Amin. Pernah gitu ya doanya ya.
5: Iya, seperti itu.
2: Luar biasa ternyata ya. Nah, ini untuk pengantaran, proses pengantaran sendiri, ada berapa mobil yang dikerahkan setiap hari?
5: Untuk di SPBG Pilangsari, 2 mobil seperti itu.
2: Mencukupi semuanya sehari?
5: Alhamdulillah cukup.
2: Bisa ya?
5: Bisa.
2: Aduh, luar biasa nih. Terima kasih Pak Alham. Tapi enggak fair rasanya, Rara enggak cross-check ke penerima manfaatnya juga nih Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Tadi dijelaskan bahwa semuanya dijaga, SOP-nya juga ada begitu ya. SD Pilangsari termasuk di SPPG Bapak ya?
5: Iya. Dari learning SD Pilangsari juga ikut di SPPG kami. Seperti
2: luar
5: itu.
2: Biasa. Pak Sumedi, kepala sekolahnya ini ya. Ini gimana? Benar enggak Pak yang tadi ceritakan sama Pak Ilham tuh untuk penerimaan MBG untuk siswa di sekolah Bapak? Fresh enggak Pak?
6: Ya, terima kasih. Untuk apa yang diberikan oleh Mas Ilham tadi betul sekali. Di tempat sekolah kami itu tepat sasaran. SPBG datang, kemudian ada guru yang datang, itu tempat sudah tertata. Jadi nanti untuk makanan datang di sini, ditata di sini, kemudian di cross-check sesuai belum, kalau sudah sesuai baru kita tanda tangan, petugasnya baru kembali. Dan alhamdulillah untuk makanannya selama ini, mulai dari awal sampai akhir ini, belum ada kendala sama sekali. Kalau sekolah kami menginginkan itu, dalam satu minggu sebelumnya kami sudah menginformasikan bahwa sekolah kami minta request untuk yang ini, tapi dengan standar yang ditentukan dari SPBG juga.
2: Gitu. Bisa request ternyata Pak?
6: Ternyata boleh. Bisa untuk sekolah kami.
2: Requestnya harus apa? Menunya atau seperti apa Pak ini requestnya?
6: Ya menunya itu kalau biasanya kan ini buahnya kan pisang, semangka, oh sekali-kali ganti buah lagi jeruk, itu bisa gitu ya. Nanti ya kebetulan di setiap bulan sekali juga sekolah kami juga akan ada kegiatan rapat K3KS. Itu nanti kita kalau request ya yang sejalur dengan yang dilayani dengan SPBG Pilangsari kita sama-sama, jadi biar tidak merepotkan SPBG-nya.
2: Gitu ya. Kalau di sekolah Bapak ada berapa siswa Pak yang menerima manfaat Pak?
6: 101 siswa dan gurunya ada 10.
2: Gitu.
6: Iya.
2: Tanggapan dari siswa seperti apa Pak? Yang menerima makanan ini, MBG ini Pak? Ada yang komplain enggak? Rasanya gimana? Buahnya mateng enggak? Itu gimana Pak?
6: Kalau tanggapan itu kan kita nanggapi secara dewasa. Kalau kita nanggapi nanti secara personal itu nanti kan beda. Karena apa? Di sekolah itu kan ada yang mampu dan ada yang tidak. Nah kita ambil yang tidak. Kalau yang mampu istilahnya, walah buah kamu nggak aku rasa anus rata maam lah itu, jadi tidak usah ditanggapi. Ya kita tanggapi yang tidak. Ternyata setelah temannya itu juga makan, dia juga ikut makan, juga habis. Itu alhamdulillah. Jadi untuk makanan SPBG yang ini, sebelum anak-anak makan, saya persilakan untuk guru untuk makan dulu.
2: Oh, tester.
6: Tester sebelum anak-anak makan silakan guru untuk makan dulu. Jadi nanti kalau ada apa-apanya nanti cuma tuntunan dengan guru.
2: Oh gitu. Tidak kepala sekolah enggak Pak? Gurunya aja Pak.
6: Kepala sekolah juga. Tapi kepala sekolah gini. Kalau saya kan setiap Senin, Kamis dan jam ubud seperti ini kan saya insya Allah rutin berai. Tapi kalau tidak hari itu ya kepala sekolah yang dibleseknya sama gurunya. Papa dulu masuk anaknya gue kurban. Oh enggak, saya dulu yang kurbannya. Kalau memang ada keracunan seperti di daerah-daerah lain, nanti biar saya dulu kelihatan, saya sudah kebal ya gitu.
2: Iya, luar biasa.
6: Tapi kenyataannya sampai sekarang untuk SPBG Pilangsari, alhamdulillah aman-aman saja, tidak ada kendala.
2: Luar biasa.
6: Baik pendistribusian maupun kembalian tempat-tempatnya, alhamdulillah aman.
2: Baik, terima kasih Pak Sumedi. Rara dengar ada telepon yang masuk nih, coba kita angkat dulu untuk penelpon kali ini yang mungkin bergabung bersama kita di Aspirasi Sukawati untuk hari ini. Halo, apa kabar LPPL Buana Asli Sragen?
7: Selamat siang.
2: Halo.
7: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
7: Ya, perkenalkan saya Bimo di Karang Tengah.
2: Pak Bimo.
7: Ya. Izin Bimo bertanya Kak Rara dan Pak Wakil serta narasumber lainnya. Sebetulnya saya penasaran. apakah selama ini ada saluran khusus untuk memberikan masukan atau pengaduan terkait pengawasan mengenai pelaksanaan MPG di Kabupaten Sragen. Demikian Kak Rara, mohon penjelasannya. Terima kasih, selamat siang.
2: Selamat siang, terima kasih untuk Pak Bimo yang ada di Karang Tengah. Ini Rara langsung ke Pak Suroto nih kalau begitu ya, selaku Ketua Satgas begitu. Ada nggak Pak, telepon online-nya ataupun yang bisa dihubungi masyarakat untuk kalau ada masukan, kritik, dan saran seputar MBG Pak? Monggo silakan.
3: Nggih, matur nuwun atas masukannya. Kalau sementara ini adalah saya diberi amanah oleh Bupati selaku Ketua Satgas, itu adalah beranggotakan yang sudah kita sampaikan, dinas-dinas terkait dalam hal ini adalah mulai dari pendidikan, Indakop, kesehatan, Perkim, sampai di DHLH. Nah, maka daripada itu untuk pengawasan mau tidak mau bersama-sama kesehatan di level kecamatan punya puskesmas. Untuk penerima manfaat yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Pilangsari, ini adalah benteng terakhir untuk penerima manfaat untuk anak cucu kita. Alasannya apa? Dari situlah nanti sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Pilangsari tadi, yosene korbane ben kepala sekolah ngincipisi. Ini di bidang keracunan sebagai contoh itu. Tapi tidak kalah pentingnya penerimaan manfaat kalau SD sampai dewasa itu porsinya nominal kurang lebihnya di antara 10.000. Lah ukuran 10.000 itu seperti apa? Ya memang tidak gampang, Bu. Nanti itu nasinya seperti itu, nanti itu telurnya berapa, dagingnya berapa, sayur berapa. Nah ini monggo Bapak Kepala Sekolah dibantu dengan rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu Guru, untuk selalu dan selalu menjadikan benteng terakhir pengawasan terhadap BGN ataupun makan bergizi itu. Kalau ingin kontak langsung kepada saya, mohon nanti dicatat, nanti sampaikan 081 329 476 597. Mbah Wakil Mbah Suroto. Mawon. Matur nuwun.
2: Waduh luar biasa, kontak langsung ke Bapak ini Pak Suroto ya. Oh gitu, baik, terima kasih. Begitu Pak Wimo ya, nanti bisa langsung kalau ada apa-apa langsung kontak ke Bapak Haji Suroto atau Pak Wakil Bupati. Baik, selanjutnya mohon izin ini. Selamat siang di TK Sragen, tempat anak saya setiap hari itu menunya boncis, wortel, dan tahu Pak. Setiap hari pasti ada menu itu walaupun diolahnya berbeda-beda tapi isinya itu-itu terus begitu ya. Saya sampai anak saya bosan makannya. Orang tua pun sudah protes tidak ada perbaikan. Orang tua banyak yang minta ditambah susu kotak pun tidak pernah diberikan oleh pihak SPPG. Alasannya katanya sekarang tidak boleh memberikan susu kotak. Menu yang di-share ke orang tua terkadang berbeda saat diberikan ke anak tidak sesuai yang difoto. Saya mau melaporkan SPPG TK anak saya, langsung ke Pak Suroto bisa melalui lapor ke mana Pak? Wah, ini bagaimana ini? Monggo silakan. Siapa yang akan menjawab? Iya, ini. Menunya tuh itu-itu terus gitu ya, boncis, wortel, dan tahu setiap hari gitu. Diolah beda-beda, tapi isinya itu-itu terus. Apa stoknya itu tinggal itu gitu ya? Gimana nih? Enggak silakan. Selaku pengelola.
5: Jadi gini, mohon maaf itu dari TK di Sragen gitu. Itu untuk anaknya nanti bisa langsung kontak aja ke gurunya, nanti biar guru yang menyampaikan kepada pihak SPWG. Apa keluh kesah dari penerima manfaat nanti biar dievaluasi, bahan evaluasi dari pihak SPPG itu.
2: Tapi sudah ini. Orang tua sudah protes tidak ada perbaikan. Gitu. Nah, ini
5: coba nanti dikonfirmasi ya? Kembali nanti saya bantu konfirmasi kepada Korwil seperti
2: oh,
5: itu.
2: Oh, gitu ya. Kalau untuk sosok kotak gimana nih?
5: Emang kemarin itu tidak diperbolehkan, namun alhamdulillah ini sudah diperbolehkan kembali.
2: Oh, sudah boleh itu. Ya. Ini untuk anak-anak TK begitu ya. Semoga bisa menjawab, tapi nanti kalau belum puas dengan jawabannya Pak Ilham bisa ke Pak Suroto, tadi nomornya sudah ya. Monggo silakan nih biar diganti menunya gitu. Kemudian selanjutnya ini dari selamat siang RBA FM, di Indonesia budaya korupsi itu sudah mendarah daging. Adakah oknum yang sudah terciduk korupsi di program MBG? Ini Pak Suroto mungkin ya. Tolong jelaskan hukum untuk oknum korupsi MBG. Gitu. Terima kasih dari Detox di Sragen. Baik, terima kasih.
3: Nggih. Matur nuwun. Kalau level nasional bukan ranah saya. Tapi alhamdulillah di Sragen tidak ada problem apa-apa. Jadi yang kita maksud, kalau ranahnya itu urusan yayasan, urusan istilahnya mitra dan sebagainya, mutlak kewenangan BGN. Kalau saya beserta teman-teman di kesehatan, pendidikan dan sebagainya, boro-boro istilahnya saya sudah di depan menyampaikan, bukan istilahnya

0: Barang BGN pusat sampai sekarang maaf tidak ada. Sujune sing dibentuk bupati, wakil bupati. Lah kalau tidak wakil bupati ya mandek. Saya kira itu. Ngaten matur nuwun, enggak perlu kita tutupi bla bla apa.
1: Tapi
0: saja.
1: Alhamdulillah sampai sekarang enggak ada ya, Pak ya, di Sragen.
0: Alhamdulillah. Jadi di Sragen itu kalau di level Jawa Tengah sukses nomor 2, Bu. Masalahnya terjadi keracunan, ya kita harapkan nanti tidak ada. Hanya sekali kemarin di wilayah saya sendiri Gemolong itu pada Februari 2025 dalam arti baru anyar kinyis-kinyis kena racun itu. Sekali itu saja. Yang lainnya itu ada mungkin ada ya masalah-masalah kecil bisa kita selesaikan bersama.
1: Terima kasih Pak Suroto. Ada telepon lagi yang masuk, silahkan. LPPL Buana Sisragen, monggo silahkan. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Ini selamat siang Mbak Rara juga Bapak Suroto Nje. Selamat siang Bapak
1: dan
2: narasumber yang lain. Ini saya dari Kecamatan Karangmalang.
1: Kecamatan Karangmalang dengan Ibu siapa?
2: Dengan Ibu Damayanti.
1: Oh, Ibu Damayanti. Monggo Bu, mau bertanya kepada siapa ini Ibu Damayanti?
2: Ya, ini mungkin ke Pak Suroto ya selaku Satgas MBG Sragen. Nah ini Pak, saya mau tanya, dalam pelaksanaan MBG ini tentu ada saja ya kendala yang di lapangan ya Pak ya. Nah sejauh ini kendala apa yang paling sering dihadapi di Kabupaten Sragen dan bagaimana cara menanganinya? Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Rara juga narasumber. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih Bu Damayanti. Pak jadi idola nih Pak. Narasumul idola untuk hari ini, monggo Bapak Suroto.
0: Nggih, alhamdulillah. Dengan doa restu seluruh warga masyarakat Sragen, masalah MBG pelaksanaannya tidak ada hambatan. Hanya masalah yaitu administrasi. Administrasi yang kita maksud. Kalau walaupun BGN tidak menerapkan, wis iki urusannya pusat, rasah tanganggu izin-izinan. Bagi saya selaku wakil bupati, tetap menegakkan aturan di Kabupaten Sragen. Dalam hal ini, ya saya mengulangi kembali, kalau lokasinya di LSD, ya segera dibenahi. Lahan hijau, berarti di Sragen kan penyangga pangan, sawah yang harus benar-benar kita bersama-sama kita lindungi. Pertama itu, kedua kalinya kalau bikin gedung yang kita katakan dapur SPPG itu kan besar Bu, minimal kan 600 meter, intinya kan itu. Ya harus ada IMB-nya, itu perda di Sragen ada aturan, ya urusannya dengan duit, ya mesti neong itu, ya, ranahnya ranah dari legislatif. Kita hanya menegakkan itu. Di sisi lain IPAL. IPAL adalah untuk melindungi warga masyarakat di lingkungannya. Kalau kita itu istilahnya mempersiapkan menanak nasi dengan porsi 2.500, kita bisa bayangkan Ibu. Kalau tiap hari IPAL-nya tidak dibikin, apakah tidak mencemari lingkungan? Efeknya geger, ya geger Pemda Dewi melu geger. Intinya kan itu IPAL harus di ada. Tidak hanya IPAL, tapi IPAL itu ada perdanya, Bu. Ya harus ada. Kalau komplit SPPG aman nyaman, tanggung jawab pemerintah. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, sebagai contoh itu pencemaran. Engko di demo karo lingkungan, wis duwe izin dari pemerintah. Prepiye pemerintah karemu? Lah ini kan melindungi SPPG. Dalam arti aturan-aturan itu melindungi masyarakat dan melindungi SPPG. Ngaten Ibu, yang bisa kita sampaikan alhamdulillah doa restunya. Jadi untuk pemenuhan gizi di Sragen berjalan kurang lebih 2 tahun ini tidak ada problem sekali. Doa restunya di Jawa Tengah termasuk Sragen adalah keberhasilan yang nomor 2, nomor 1 adalah Solo. Kita akui, ngaten, tidak ada keracunan.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya nih, ini dari YouTube ini, Pak, untuk

0: Yang pemirsa juga, Pak, terima kasih ya sudah ikut bergabung juga ini ya. Mau tanya ini dari Nichu Channel, kenapa sayur kangkung dilarang? Ini ke isi mungkin. Kenapa sayur kangkung dilarang untuk menu MBG begitu mungkin maksudnya?
1: Monggo. Iya, terima kasih pertanyaannya. Begini, kangkung itu untuk anak-anak ataupun penerima MBG itu kalau dia mempunyai keluhan ataupun gangguan di saluran pencernaan itu memang kurang bagus. Nah, jadi karena apa, dia sifatnya seratnya tinggi, kemudian mengandung gas. Itu kalau terlalu banyak gas di dalam perut itu bisa menyebabkan akhirnya perut bersesek, akhirnya jadi sesek. Ya, itu akhirnya kenapa kangkung itu tidak diperbolehkan di MBG, salah satu alasannya seperti itu. Dia menjaga jangan sampai terjadi hal yang demikian. Kita cari bahan makanan yang aman untuk semuanya. Sekarang gitu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Gung. Ada mungkin tambahan Pak Ilham untuk sudah ya? Emang enggak boleh ya berarti ya. Waduh, terima kasih. Begitu ya untuk Cucadal, terima kasih sudah ikut bergabung. Wah, ini luar biasa ini, ternyata yang ikut menyimak acara kita hari ini nih banyak nih. Dan ini sebagai orang tua begitu ya, bagaimana kita bisa ikut mengawasi adanya MBG ini? Monggo silakan Pak Wakil mungkin, monggo bisa jawab.
2: Ya kalau di publik itu semua masyarakat bisa mengawasi, Bu. Tapi untuk ya istilahnya kita sebagai orang Jawa ya toto kromo ibaratnya, yaitu yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Pilangsari itu. Jadi mengingatkan SPPG, request saja di Pilangsari bisa sebagai contoh. Yo jangan buaya, aja gedang-gedang terus, yo ganti jeruk dan yang lain. Itu mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi jangan sampai nanti tumpang suh, jangan-jangan geger rame di demo. Nah kalau di demo ditutup karo BGN berarti wong seragamnya kehilangan duit. Kan seperti itulah kita berpolitik itu ya seperti itu. Mari kita gotong royong bersama-sama. Jangan sampai nanti kalau sudah sampaikan Pak Kepala Sekolahnya itu, ya kalau pintu terakhirnya ya saya selaku Ketua Satgas. Tapi sebetulnya ya saya tidak bisa berbuat banyak. Hanya istilahnya meden-meden ibu. Paling-paling ya saya juga lapor kepada BGN yang kewenangan nutup, memberhentikan sementara ataupun langsung itu adalah BGN, bukan Ketua Satgas. Jadi Ketua Satgas ini ya bahasanya pripun nggih, mengkoordinir ya istilahnya, ayo enek rembuk do dirembuk bareng-bareng ngaten. Istilah pasal Pak Jawa.
0: Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari YouTube ini ya yang ikut bergabung. Mohon maaf Pak, mau tanya, kalau di sini masih kurang tepat sasaran dalam menunya. Untuk anak PAUD kok dikasih menu yang agak pedas dan menurut saya sih kurang cocok. Nah ini nih pengelola nih bagaimana ini. Ini mungkin daerah lain nih Pak Ilham, tenang Pak.
3: Jadi gini, itu kan mungkin menunya yang kurang tepat sasaran ya. Jadi itu nanti bisa langsung disampaikan aja langsung ke pihak SPPG. Mungkin itu biar jadi evaluasi buat ahli gizi, buat SPPG kami untuk menjadi yang lebih baik seperti itu.
0: Nah ini sudah tadi diawali juga nih sama Pak Sumedi tadi ya, bisa request menu kok ya gitu ya.
3: Yang pasti bisa request, SPPG itu terbuka, monggo kalau mau request apapun monggo silahkan. Nanti silahkan menghubungi bisa di SPPG masing-masing. Biasanya di SPPG sudah ada media sosialnya. Ada Instagram, ada TikTok, silahkan nanti bisa ramaikan di situ. Mau ngasih saran monggo seperti itu.
0: Aduh, luar biasa nih. Aduh, rame sebenarnya ini. Tapi mohon maaf nih Pak Suroto, Pak Agung, Pak Ilham dan juga Pak Sumedi, waktu kita terbatas dan kita sudah sampai di penghujung acara. Yang terakhir sebagai penutup kebersamaan kita, Rara mohonkan closing statement untuk acara kita di hari ini. Monggo ke Pak Wakil dulu.
2: Matur nuwun, nggih kehadiran daripada kesehatan, SPPG dan kepala sekolah di Pilangsari. Hanya saya menghimbau pesan terhadap keluarga besar, mitra SPPG, yayasan, negoro, mawototo, istilahipun ngaten, diso mawocoro, Penjenengan termasuk rangkaian daripada negara itu perlu ditata. Mengingatkan kembali, ayo sing RSD segera diurus di ATR. Ayo yang IPAL segera diurus di perizinan Sragen. IMB kita tangan terbuka apa adanya, tidak ada pengaruh ini itu, supaya segera dilakukan dan dilaksanakan. Alasannya apa? Untuk melindungi penjenengan-penjenengan sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, mohon hormat lagi sangat teman-teman guru, kepala sekolah, puskesmas di wilayah masing-masing. Sekali lagi, merupakan benteng terakhir untuk anak cucu kita, penerima manfaat. Monggo sebelum anak cucu ngincipi Pak Guru, Bu Gurune yang ngincipi sih. Ada kekurangan, inilah mengingatkan SPPG yang langsung. Syukur masyarakat secara umum bebas bisa mengawasi. Ning ngono ya ngono, ning ya do aja kaya ngono. Ada kepala sekolah, ada puskesmas, ada SPPG, enek rembuk dirembuk, aja geger. Yen geger sing rugi ya wong Sragen dhewe, timbang diweke kono-kono, Sragen harus bisa menerima. Dengan keberadaan 122 ini belum selesai. Masih banyak anak cucu kita di Jenar, Tangen, 3B yang belum menerima manfaat itu. Kalau di kota-kota Sragen penuh, kalau perlu oper di Gemolong ya sepenuh. Tapi yang kita evaluasi yang kurang adalah di Tangen dan Jenar belum bisa menerima anak cucu kita manfaat daripada MBG itu sendiri. Ngaten, segala bentuk kekurangan mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segera ya Pak ya, bisa didirikan SPPG di sana dan juga MBG-nya bisa diterima oleh penerima manfaat di sana. Terima kasih Bapak Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Sragen, Bapak Haji Suroto. Selanjutnya, kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Pilangsari, Bapak Ilham, monggo silakan untuk closing statement.
3: Ya, jadi terima kasih kepada Radio Nubuana Astri yang telah mengundang kami untuk berdiskusi bareng di sini. Terima kasih kepada Mbah Wakil sudah memberi kesempatan kepada kami. Terima kasih Bapak dari RSUD. Terima kasih Bapak Medi selaku Kepala Sekolah Penerima Manfaat dari SPPG kami. Semoga dengan adanya diskusi ini nanti ke depan misal ada dari penerima manfaat kurang puas bisa langsung disampaikan kepada Bapak Ibu Guru untuk menjadi evaluasi yang lebih baik dari SPPG yang ada di Sragen. Terima kasih, semoga berjalannya MBG di Kabupaten Sragen tetap aman, tidak ada kendala suatu apapun, dihindarkan dari kejadian menonjol. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ilham Maulana Jamsyid SP, Kepala SPPG Pilangsari. Selanjutnya, Kepala Instalasi Gizi RSUD Dr. Suwadi Prionegoro Sragen, Pak Agung, monggo silakan closing statement-nya.
1: Terima kasih. Dengan adanya MBG ini, kami memohon pada pengelola MBG agar menyiapkan makanan ataupun kebutuhan yang bagi penerima itu disesuaikan dengan kondisi orangnya. Apakah itu balita, apakah itu anak TK, apa anak sekolah, apapun, apa mungkin lansia, itu disesuaikan dengan kebutuhannya sehingga sasarannya itu sesuai dan berguna di kemudian hari. Tidak hanya sesaat, tapi semoga bisa berkelanjutan. Saya kira itu.
0: Baik, okay. Terima kasih. Bapak Isnain Agung Legowo SGZ, Kepala Instalasi Gizi RSUD Dr. Suwadi Prionegoro Sragen. Yang terakhir, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pilangsari 2, selaku penerima manfaat MBG, Bapak Sumedi SPD, monggo untuk closing statement, Bapak.
4: Ya, terima kasih. Untuk anak-anak sekolah itu sangat berterima kasih sekali dengan adanya MBG ini. Karena kita tahu di masyarakat itu kan majemuk sekali. Ada yang sarapan dari rumah, ada yang tidak. Lah inilah yang menerima manfaat itu kebanyakan yang tidak sarapan dari rumah. Lah ini untuk kelanjutannya, saya mohon untuk NBG tetap dilanjutkan agar pertumbuhan anak-anak baik dari TK yang di dekat sekolah kami dan SD kami bisa berkembang maju dengan ada MBG ini, ternyata untuk pembelajaran anak-anak juga akan ada peningkatannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Smedi ya. Aduh, luar biasa. Terima kasih Bapak Haji Suroto, Pak Ilham, Pak Agung dan juga Bapak Sumedi. Selalu sehat ya Pak ya. Terus kita perjuangkan MBG untuk anak-anak Sragen begitu ya. Baik, terima kasih. Luar biasa untuk hari ini Mitra Bure dan saudara pendengar. Jadi untuk hari ini Rara bisa underline untuk pesan utama. Oh siap, Inje Bapak. Pesan dari Bapak Wakil Bupati Sragen, monggo silakan yang ingin menyampaikan aspirasinya seputar apapun di Sragen ya Pak ya, tidak hanya MBG saja, nanti bisa dilayangkan ke Buana Asri, dikirimkan ke Buana Asri, kami akan menampung semuanya dan nanti kami akan aturi rawuh lagi Pak Wakil Bupati di Buana Asri begitu ya. Baik, luar biasa. Pesan utama untuk hari ini, MBG bukan sekedar makanan gratis. Di balik setiap kotak makanan ada tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan gizi yang baik, makanan yang aman dan manfaat yang benar-benar tepat sasaran. Kita sedang memastikan bahwa setiap porsi yang disajikan membawa manfaat bagi masa depan anak-anak di Kabupaten Sragen. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar, aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini dengan tema MBG di Kabupaten Sragen bergizi, aman, tepat sasaran. Semoga bermanfaat. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Sampai jumpa.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
6: Sekarang kita lebih giat untuk kembali meningkatkan inspeksi. Kami sudah memerintahkan dan sudah menyerahkan seluruh titik di Kepulauan Gubernur mengadakan inspeksi yang melibatkan juga operator, di mana operator juga memiliki kewajiban untuk mengadakan satu inspeksi. Diharapkan dalam waktu singkat kita sudah dapat meningkatkan keselamatan bandara.
7: Komisi 5 DPR RI meminta Basarnas melanjutkan operasi pencarian hingga seluruh bagian kapal diperiksa untuk memastikan jumlah korban. Ia menegaskan pencarian harus dilakukan secara menyeluruh mengingat keluarga korban masih berharap jasad anggota keluarganya dapat ditemukan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Komisi 5 DPR meminta anggaran Kementerian Perhubungan 2027 diprioritaskan untuk memperkuat keselamatan dan keamanan transportasi. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
9: Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan memprioritaskan anggaran 2027 untuk memperkuat keselamatan dan keamanan transportasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus dalam rapat kerja bersama jajaran eselon 1 Kementerian Perhubungan. Ia menegaskan seluruh unit kerja Kemenhub harus memastikan pemeriksaan kelayakan atau remcek dilakukan secara menyeluruh sesuai prosedur dan tidak sekedar menjadi formalitas administratif.
10: Anggaran yang ada Pak Sekjen, kemudian Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian khususnya juga Dirjen Perhubungan Darat ya. Kami berharap ini difokuskan utamanya kepada sektor keselamatan dan keamanan. Keamanan dan keselamatan transportasi.
9: Adapun Kementerian Perhubungan mengusulkan penyesuaian komposisi anggaran 2027 melalui pergeseran anggaran pada 6 unit kerja. Sekretaris Jenderal Kemenhub Arief Toha menyampaikan, 2 unit kerja mengalami pengurangan, yakni Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sementara 4 unit kerja lainnya mendapat tambahan anggaran, yakni Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
11: Dirjen Perhubungan Darat terdapat tambahan anggaran sebesar Rp1,11 triliun untuk peningkatan keselamatan transportasi darat dan pengurangan sebesar 571,93 miliar rupiah sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 tahun 2026. Dirjen Perhubungan Laut terdapat penambahan anggaran sebesar 671,93 miliar rupiah yang terdiri dari subsidi penyeberangan perintis 485,2 miliar rupiah, SBSN pembangunan pelabuhan Bukit Blinyu 86,7 miliar rupiah, dan dukungan operasional dan pelaksanaan TUSI transportasi sungai danau dan penyeberangan sebesar 100 miliar rupiah.
9: Sementara itu, tambahan anggaran juga dialokasikan untuk sektor penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mendapat tambahan 50,2 miliar rupiah untuk keselamatan dan keamanan penerbangan. Sedangkan BPSDMP mendapat tambahan 34 miliar rupiah untuk kebutuhan pendidikan dan sarana-prasarana. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Balik DPR bersama pemerintah terus membahas RUU Satu Data Indonesia untuk memperkuat tata kelola data nasional. Laporan disampaikan Zahrotin Aljannah.
12: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial.
13: Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah terus membahas RUU Satu Data Indonesia untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan data nasional. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan, data negara harus menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Sturman, pengelolaan data saat ini masih menghadapi fragmentasi, tumpang tindih kewenangan, serta perbedaan standar antar lembaga. Kondisi tersebut membuat data diproduksi berulang oleh berbagai instansi dan belum sepenuhnya terintegrasi menjadi satu rujukan nasional. Sturman menilai persoalan tersebut juga berpotensi menyebabkan ketidaksinkronan data dalam penyaluran bantuan sosial dan program pembangunan.
12: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial, subsidi, dan program pembangunan lainnya tidak tepat sasaran. Di lapangan, dijumpai warga yang dalam satu basis data tercatat sebagai nelayan atau pedagang, tetapi dalam basis data lain tercatat sebagai pegawai atau aparat. Mereka yang berhak tercecer, sementara yang tidak berhak justru menerima.
13: Sementara itu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan agar RUU tersebut dapat segera menjadi undang-undang. Rachmat juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Balek atas proses pembahasan yang telah berjalan.
14: Sedemikian rupa sehingga manfaat yang paling dekat adalah layanan publik yang lebih sederhana. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Balek, kita harus memberikan layanan publik yang sebaik-baiknya. Bukan hanya sederhana, tapi setepat-tepatnya yang bisa lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak perlu menjadi kurir data antar instansi yang berulang kali diminta untuk menyerahkan data yang pada sebenarnya itu sudah dimiliki oleh pemerintah. Dan ini berarti menyederhanakan data dan menyederhanakan masyarakat supaya masyarakat terlayani dengan sebaik-baiknya.
13: Badan Legislasi DPR RI menargetkan RUU Satu Data Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang pada pekan depan. Target tersebut mengacu pada rapat paripurna terdekat yang diperkirakan akan berlangsung pada Selasa 20 September 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan ekonomi dan keuangan digital merupakan terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati langsung dari Jakarta. Magdalena.
15: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti hari ini membuka kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia FEKDI dan Indonesia Fintech Summit and Expo ISTE 2026 di Jakarta Convention Center. Kegiatan ini merupakan ajang showcase yang menampilkan berbagai inovasi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia yang berlangsung hingga hari Sabtu lusa dan terbuka untuk umum. Saat membuka kegiatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menekankan pentingnya ekonomi dan keuangan digital bagi masa depan Indonesia seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital di dunia. Ekonomi dan keuangan digital, kata Gubernur BI, merupakan terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Karenanya perlu sinergi dari semua pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.
16: Dan acara ini merupakan acara sinergi, ya, jadi ada acara sinergi yang ke depan dengan segala tantangan makin besar, permasalahan yang kita hadapi juga akan makin besar, maka dibutuhkan sinergi merah putih, sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, ataupun mitra lainnya dalam rangka untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita. Dan kita melihat ekonomi keuangan kita ini menjadi salah satu
15: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti juga mengatakan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan digital di Indonesia, Bank Indonesia sudah membangun pusat inovasi digital sebagai wadah untuk memberdayakan talenta-talenta digital di Indonesia guna menciptakan inovasi di bidang teknologi dan digital. Bank Indonesia juga terus memperkuat sistem pembayaran digital sebagai pendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo hari ini juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Fridyarika Widyasari Dewi. Dari Jakarta Convention Center, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan pada Selasa 22 September lalu. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania dari RRI Purwokerto.
17: Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dibagikan pada Selasa 22 September. Gejala sudah mulai dirasakan oleh siswa sejak Selasa sore di rumah, mulai dari sakit perut, diare hingga mual. Akan tetapi pada Rabu mereka tetap masuk sekolah dan gejala yang dialami semakin parah. Seperti yang disampaikan oleh salah satu siswa kelas 10, Yesilia Suwita. Ia mengatakan jika pada hari Selasa menu yang dikonsumsi adalah nasi, ayam bumbu, oseng kangkung, tahu, dan buah semangka. Ia mulai merasakan sakit perut pada Selasa malam. Namun ia tetap masuk sekolah pada Rabu pagi. Dan saat berada di sekolah, sakit perut dan diare yang dialaminya semakin parah hingga membuat tubuhnya lemas.
18: Itu kan kayak reaksi diare, terus itu belum itu. Akhirnya itu asam lambung, terus siangnya itu ketahuan.
19: Mual diare?
18: Pusing, enggak, tapi lemas sama diare.
17: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Hasanuddin mengatakan jika pihaknya menurunkan dua tim dari bidang pelayanan kesehatan dan farmasi dengan melibatkan petugas dari lima puskesmas yakni Puskesmas Sampang, Maos, Adipala 1, Adipala 2, dan Kesugihan 1. Hasil pemeriksaan, ada sebanyak 360 siswa dilaporkan mengalami keluhan. Mereka terdiri dari 108 siswa kelas 10, 125 siswa kelas 11, dan 128 siswa kelas 12. Namun kondisi para siswa berbeda-beda. Sebagian siswa cukup mendapatkan obat dan penanganan di sekolah, sementara lainnya menjalani pemeriksaan di puskesmas hingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
20: Ini kan tentunya setelah dilakukan pemeriksaan, ada yang cukup dengan pengobatan, ada yang gejalanya tidak, istilahnya masih aman dan sebagainya. Nah, tadi di lapangan yang diberikan obat di sekolahan oleh teman-teman puskesmas itu ada 70 siswa. Kemudian dilakukan rawat jalan di puskesmas Sampang ada 15. Rawat jalan itu berarti kan dilakukan pemeriksaan, kemudian diberikan pengobatan, kemudian pulang ya. Kemudian yang dirawat inap di puskesmas Sampang itu masih ada 6 siswa. Ya. Kemudian yang perlu dirujuk ke RSUD Cilacap sampai dengan saat ini ada update 19 ya.
17: Dinas Kesehatan juga telah mengecek ke lokasi SPPG terkait dan melakukan pengambilan sampel makanan yang dibagikan kepada siswa, serta mengecek kualitas air di SPPG tersebut. Sampel kemudian dikirimkan ke Laboratorium Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa. Dan untuk sementara waktu, SPBG yang bersangkutan diminta menghentikan operasional hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
8: Sebagai upaya memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Palu berjalan optimal, tim Satuan Tugas MBG Kota Palu melakukan inspeksi mendadak di SPPG dan sekolah penerima manfaat. Berikut Muhammad Sidik dari RRI Palu melaporkan.
19: Pemerintah Kota Palu melalui tim Satuan Tugas Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis mulai melakukan pemantauan langsung untuk memastikan

0: LPPL Suara Marinem Radio Semeru 97,4 FM Sumatera Selatan. DJ Aldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih DJ Aldo dari Suara Muara Enim FM Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, dan kita bergeser ke Kabupaten Tubaba Lampung. Bersama memohon hujan, pemerintah Kabupaten Tubaba gelar sholat istisqo di lapangan Merdeka. Selengkapnya akan disampaikan oleh Novia, reporter dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Silahkan Novia.
2: Dengar LPPL seluruh Indonesia, di tengah musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah Kabupaten Tulombong Barat Tubaba bersama masyarakat menggelar sholat istisqo untuk memanjatkan doa memohon turunnya hujan. Sholat istisqo yang berlangsung di lapangan Merdeka Panaragan Jaya, Kecamatan Tulombong Tengah pada Rabu 23 September 2026 pagi diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari masyarakat umum, siswa-siswi, pejabat pemerintah daerah, hingga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Bupati Tubaba Insinyur Nofriwan JSP turut dalam kesempatannya mengatakan pelaksanaan sholat tersebut merupakan salah satu bentuk ikhtiar sekaligus doa untuk memohon keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kondisi kemarau. Menurut Bupati, berdasarkan perkiraan BMKG, kondisi kemarau masih berpotensi berlangsung hingga November. Kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan ikhtiar, salah satunya melalui doa. Nofriwan Jaya pun mengatakan seluruh masyarakat untuk tidak hanya memohon turunnya hujan, tetapi juga berdoa agar segala sesuatu diberikan dalam kadar yang cukup dan membawa keberkahan. Kehadiran masyarakat dari berbagai kalangan menjadi wujud kebersamaan dalam menghadapi musim kemarau, sekaligus ikhtiar bersama untuk memohon hujan yang membawa manfaat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Tubaba. Novia Ardianti untuk Berita Indonesia Live.
1: Matur kasih Novia dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Dan sekarang kita menuju ke Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Upaya pengembangan infrastruktur pelabuhan di Kabupaten Kota Baru terus dimatangkan. Bupati audiensi ke Balai KSDA Kalimantan Selatan. Dan informasi ini akan disampaikan oleh Fajri, reporter dari Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Fajri.
3: Dengar LPPL Indonesia. Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli didampingi Kepala Baperida dan Kepala Diskominfo melakukan audiensi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau KSDA Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Selasa 22 September 2026 membahas rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan milik Pemkab Kota Baru sekaligus konsultasi dan koordinasi terkait aspek konservasi dan lingkungan. Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli mengatakan pengembangan pelabuhan memiliki peran strategis untuk meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas, masyarakat, dan barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Bupati, pembangunan harus melalui perencanaan matang dan koordinasi lintas sektor. Pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian alam. Pemkab Kota Baru berkomitmen membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, namun tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Sementara, Kepala Balai KSDA Kalsel Agus Ngurah Krisna melalui surat tertanggal 17 September 2026 menyatakan siap menerima audiensi dan mendukung koordinasi tersebut. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Fajri, terima kasih banyak dari Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan kita menyeberang ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Gresik jadi lokus pembelajaran kepemimpinan strategis dan perlindungan data pribadi. Regita, reporter dari Radio Suara Gresik FM Kabupaten Gresik, Jawa Timur akan menyampaikan dalam Berita Indonesia Live. Silahkan Regita.
4: Dengar LPPL seluruh Indonesia, Kabupaten Gresik menjadi lokus vitasi kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan 29 tahun 2026 yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Sebanyak 15 peserta mengikuti pembelajaran bertema kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan keamanan data pribadi. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Wasil Miftahul Rahman menjelaskan, Pemkab Gresik telah mengembangkan integrasi Integrated Operating Platform atau IOP sebagai pusat data terintegrasi dengan dukungan standar keamanan informasi ISO 27001. Vitasi juga mendalami inovasi layanan digital di Spenduk Capil dan DPM PTSP termasuk pelayanan administrasi kependudukan serta perizinan berbasis OSS RBA. Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan tentang kepemimpinan kolaboratif, digital, dan berintegritas dengan tetap mengutamakan keamanan data pribadi. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
1: Ya, Regita, reporter dari Radio Suara Gresik FM Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Terima kasih banyak. Ya, pendengar dan pemirsa, masih banyak informasi menarik, edukatif dan inspiratif lainnya dari berbagai pelosok Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Oleh karena itu jangan beranjak terlebih dahulu ya, karena Berita Indonesia Live akan segera kembali setelah jeda informasi berikut ini.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemila Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia dan pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Satu suara dari daerah untuk Indonesia, dan kita ikuti Berita Indonesia Live sesi kedua. Musik. Ya, satu visi untuk negeri, seuntai suara dari daerah untuk Indonesia. Setelah tadi kita menyimak berbagai informasi aktual dari penjuru Nusantara, sekarang waktunya kita santai sejenak, tapi tetap mendapatkan insight menarik dalam Persada ID Talks. Dan untuk hari ini, temanya adalah transformasi layanan kesehatan digital, aplikasi Satu Sehat Mobile berikan kemudahan akses rekam medis bagi masyarakat. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama Aldo Herlambang dari Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Aldo, monggo.
5: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
6: Selamat siang pendengar, apa kabar? Kembali bersama saya Aldo Helambang di Live Talk Show bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Dengan tema Satu Sehat Mobile, Satu Aplikasi, Satu Langkah Menuju Masyarakat Yang Lebih Sehat. Dan sudah hadir di studio, ini ada Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Ada Mbak Mahmudah Hurotul Aini, SKMM Kes MM, atau yang familiar dipanggil Mbak Aini. Assalamualaikum Mbak Aini.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, kita Mas ketemu Aldo. Lagi ya. Oke. Okay. Kemudian ini yang baru saja mencicipi Radio Selawi FM. Karena baru kesini ya, Mbak. Betul, ada betul. Mbak Valentina ya. Ini tim kerja Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Assalamualaikum Mbak Valen.
7: Waalaikumsalam Mas Aldo.
6: Iya, salam kenal ya Mbak Valen ya. Oke, okay, baik. Ya, dan pendengar, kita ngobrolin tentang ini, Satu Sehat Mobile, Satu Aplikasi, Satu Langkah Menuju Masyarakat Yang Lebih Sehat ya. Saat ini transformasi digital di dunia kesehatan kita berkembang sangat cepat ya. Kalau dulu kita kenal aplikasi Peduli Lindungi, sekarang kita sudah beralih ke aplikasi baru yang jauh lebih lengkap fiturnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, segera kita akan ngobrol dengan Mbak Aini dan juga ada Mbak Valen ya. Banyak masyarakat yang mungkin masih bingung atau bertanya-tanya nih Mbak Aini, sebenarnya apa sih Satu Sehat Mobile? Apakah cuma sekedar ganti nama dari Peduli Lindungi atau ada fungsi baru yang lebih penting nih Mbak Aini?
7: Mas Aldo, Satu Sehat Mobile itu merupakan aplikasi transformasi dari Peduli Lindungi. Yeah. Mungkin dulu pada zaman COVID ya, masyarakat mengenal aplikasi Peduli Lindungi yang untuk mengecek vaksin COVID. Yeah. Nah, pada sekarang ini Kemenkes meluncurkan Satu Sehat Mobile. Satu Sehat Mobile itu sama saja sebenarnya dulu aplikasi Peduli Lindungi. Yeah. Nih, Satu Sehat Mobile itu bukan sekedar pergantian nama ya dari Peduli Lindungi. Ini merupakan bagian dari transformasi digital kesehatan di Indonesia. Kalau dulu Peduli Lindungi banyak dikenal masyarakat untuk kebutuhan terkait COVID-19, untuk sertifikat vaksin ya, dan informasi ke COVID-19, maka Satu Sehat Mobile ini cakupannya lebih luas. Ya, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk mengakses berbagai informasi kesehatan dan melakukan pencatatan kesehatan secara mandiri serta melihat informasi kesehatan yang sudah tersedia dan terintegrasi di Satu Sehat Mobile. Jadi konsepnya adalah bagaimana teknologi dapat membantu masyarakat lebih mudah mengakses dan mengelola informasi kesehatannya melalui Satu Sehat Mobile.
6: Yes, berarti boleh dikatakan luar biasa, makin praktis dan tidak ribet gitu ya Mbak Valen ya.
7: Betul.
6: Kemudian respon atau cara masyarakat Selawi dan sekitarnya untuk mengaksesnya nih, apakah daftarnya sulit atau enggak nih Mbak Valen?
7: Jelas sama sekali tidak sulit ya Mas Aldo untuk bagi masyarakat yang sebelumnya sudah punya aplikasi Peduli Lindungi, itu bisa hanya perlu melakukan pembaruan atau update aplikasinya saja nih di Google Play Store bagi Android atau App Store ya untuk iPhone. Nah, kalau sudah diupdate, otomatis aplikasinya itu akan berubah menjadi Satu Sehat Mobile. Kemudian nanti login pakai nomor HP atau email yang sudah terdaftar sebelumnya.
6: Cara downloadnya seperti apa nih Mbak Valen?
7: Kalau yang belum punya ya bisa masyarakat kalau mau punya Satu Sehat Mobile gampang banget ya bisa download saja di Google Play Store bagi pengguna Android atau di App Store bagi pengguna iPhone ya itu mengunduh aplikasi Satu Sehat
8: mobile. Mm-hmm. Nah, setelah aplikasinya terpasang, masyarakat bisa melakukan registrasi atau login sesuai petunjuk yang ada di aplikasinya.
6: Oke.
8: Iya, dan bagi masyarakat yang sebelumnya sudah mempunyai akun, uh-huh, ya di layanan sebelumnya, uh-huh, ya kayak Peduli Lindungi seperti tadi ya, uh-huh, itu bisa melakukan login atau, uh-huh, pembaruan data sesuai di petunjuk yang ada di aplikasi.
6: Uh-huh.
8: Kemudian untuk masyarakat yang mengalami email verifikasinya tidak masuk ya, kalau dicoba berkali-kali tidak masuk,
6: yeah,
8: itu bisa disarankan mengecek folder spam,
6: yeah,
8: di emailnya ya.
6: Uh-huh.
8: Di spam itu nanti ada email di spamnya, uh-huh, untuk masuk atau login ke Satu Sehat. Dan yang tidak kalah penting, apabila mengalami keluhan kesehatan atau, mm-hmm, membutuhkan pemeriksaan, mm-hmm, tetap datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, mm-hmm, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
6: Yeah.
8: Sehat itu bukan hanya ketika kita tidak sakit ya, tetapi juga ketika kita mau mengenali kondisi tubuh, mm-hmm, dan berusaha menjaganya sejak sekarang.
6: Oke.
8: Okay. Ya, jadi mari kita satu sehatkan diri, keluarga, dan masyarakat Kabupaten Tegal.
6: Oke. Okay. Baik, pendengar, demikian tadi Live Talk Show bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dengan tema Satu Sehat Mobile, Satu Aplikasi, Satu Langkah Menuju Masyarakat yang Lebih Sehat bersama Mbak Aini dan juga Mbak Valen. Terima kasih, dan kita lanjutkan untuk acara berikutnya. Saya Aldo Herlambang.
1: Ya, matur nuwun Aldo Herlambang dari Radio Selawi FM Kabupaten Tegal. Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, kita lanjutkan kembali semangat para reporter dengan informasi berikutnya yang datang dari wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Gandeng Sentra Kartini, pemerintah Kabupaten Nganjuk salurkan bansos untuk ratusan warga rentan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Edna Laila, reporter dari Radio Suara Nganjuk, Jawa Timur. Silahkan Edna Laila.
9: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, penyerahan bantuan sosial yang menyasar sekitar 170 warga dari berbagai kelompok rentan dipusatkan di Aula Dinas Sosial pada Kamis 24 September 2026. Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako kebutuhan pokok, alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas, serta dukungan nutrisi khusus untuk pemenuhan gizi keluarga prasejahtera. Sinergi antara pemerintah daerah dan sentra layanan terpadu Kementerian Sosial ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Nganjuk, Haris Chatmiko, menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan penuh dari Sentra Kartini Temanggung dalam memperkuat jaring pengamanan sosial di Kota Angin. Pendampingan berkelanjutan juga terus diberikan agar para penerima manfaat memiliki kemandirian ekonomi di masa mendatang. Melalui uluran tangan dan kepedulian bersama ini, diharapkan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Nganjuk dapat terus ditekan, sekaligus menciptakan keadilan sosial yang merata bagi seluruh warga masyarakat. Saya Talaila melaporkan dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
1: Matur kasih Edna Laila, reporter dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selanjutnya kita menuju ke Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Buka peluang kerjasama antar daerah, pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Forkopimda datangi DPRD Kota Batam. Oji Linggani, reporter dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Silahkan dengan informasinya.
10: Dengar LPPL seluruh Indonesia, setelah sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Pemko Batam, pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda melanjutkan kunjungan kerja dan studi komparatif ke DPRD Kota Batam Selasa 22 September 2026. Kunjungan yang dipimpin Bupati Tanah Datar Eka Putra menjadi bagian dari upaya membuka peluang kerjasama antar daerah terutama dalam memperkuat rantai pasokan pangan dan perdagangan. Rombongan Bupati Eka Putra disambut Ketua DPRD Kota Batam Islam Haji Muhammad Kamaluddin bersama sejumlah anggota DPRD, diantaranya rival pribadi Haji Arlon Feristo, Safari Ramadan, dan Haji Ahmad Surya, serta Sekretaris DPRD Kota Batam Ridwan Afandi di ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Eka Putra menyampaikan kunjungan Pemkab Tanah Datar bersama Forkopimda tidak hanya untuk mempererat silaturahmi, tetapi juga bertukar informasi dan menjajaki peluang kerjasama yang dapat memberikan manfaat bagi kedua daerah. Menurut Bupati, karakteristik Tanah Datar sebagai daerah agraris dengan potensi pertanian, peternakan, dan pariwisata memiliki peluang besar untuk bersinergi dengan Kota Batam yang berkembang sebagai kawasan industri dan perdagangan. Selain sektor pangan, Bupati Eka Putra juga membuka peluang kerjasama di bidang pariwisata. Tanah Datar memiliki lebih dari 150 destinasi wisata, didukung sekitar 300 homestay yang dikelola masyarakat. Ada sejumlah destinasi unggulan Tanah Datar seperti Sanubasa Pagaryum, Nagari Tua Pariangan, Danau Singkara hingga Puncak Sati Marapalam yang memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat Minangkabau. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin menyambut baik rencana penguatan kerjasama antara Pemkab Tanah Datar dan Pemko Batam. Menurutnya, pendengar, sebagai daerah industri dan perdagangan, Batam membutuhkan dukungan pasokan pangan dari daerah penghasil termasuk Tanah Datar. Beliau juga mengapresiasi kunjungan Bupati Eka Putra bersama Forkopimda Tanah Datar yang dinilainya menjadi langkah awal untuk membuka komunikasi lebih luas mengenai berbagai peluang kerjasama antar daerah. Baik pendengar, demikian Oji Linggani LPPL Radio Luha Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih Oji Linggani, reporter dari Luhak Nantu FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Ya, demikian tadi untuk sesi 2, kita akan sampai pada sesi 3 untuk Berita Indonesia Live hari ini. Dan pendengar juga pemirsa LPPL, kalau bicara tentang Berita Indonesia Live tidak akan lengkap rasanya tanpa laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live. Dan untuk hari ini temanya adalah Aprobi, sebut bahan bakar nabati sawit efektif pangkas impor bahan bakar fosil. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasyanto dari dapur redaksi BI Live. Silakan Aan Kasyanto.
11: Republik Indonesia, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia atau APROBI menyatakan di kawasan Asia Tenggara pengembangan bahan bakar nabati berbasis sawit dinilai terbukti efektif untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Wakil Ketua Umum APROBI, Chatra Aradia de Tours, menyebutkan bahwa pasar energi global saat ini tengah menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan energi sembari menekan emisi karbon. Di Asia Tenggara, menurutnya dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, kemajuan Indonesia terlihat nyata. Indonesia mempelopori mandator pencampuran tinggi melalui transisi dari B40 menuju B50, sementara Malaysia dan Thailand turut memperluas program domestik mereka. Chatra juga menambahkan bahwa ekspresi industri kini tidak hanya berfokus pada kendaraan darat, tetapi juga mulai merambah ke pengembangan bioetanol, B100 konsentrasi tinggi hingga bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, Chatra juga menjelaskan bahwa kegiatan 6 tahun Palm Blue Diesel Conference 2026 di Nusa Dua Bali 17 hingga 18 September 2026 menegaskan bahwa peran strategis Palm Biodiesel sebagai pilar utama ketahanan energi nasional dan transisi menuju nol emisi karbon atau Net Zero Emissions. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, luar biasa lapsus redaksi Berita Indonesia Live bahwa kita selalu diajak ya untuk melihat lebih dekat, mengupas lebih dalam yang tengah menjadi perhatian bersama di seluruh penjuru negeri. Terima kasih Aan Kasyanto. Dan pendengar, kita akan segera menuju ke informasi Berita Indonesia Live berikutnya dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dorong prestasi akademik siswa, pemerintah Kabupaten Tabalong siapkan program beasiswa berprestasi dari jenjang SD hingga SMP. Dan akan disampaikan oleh Rina Rapitasari, reporter Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Rina.
12: Pendengar RPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Tabalong menyiapkan program beasiswa bagi siswa berprestasi mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Program ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan dan mendorong prestasi akademik siswa. Program tersebut disampaikan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tabalong Abu Bakar yang mewakili Bupati Tabalong Muhammad Nurifani dalam kegiatan Khataman Al-Quran Masal yang digelar keluarga besar Ustadz dan Ustazah Muhammad Murumpudak atau KBUM di Islamic Center Maburai minggu lalu. Salah satu program yang disampaikan adalah pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi khususnya mereka yang meraih peringkat 1, 2, dan 3 di tiap kelas pada jenjang SD hingga SMP. Melalui program ini, pemerintah daerah memberikan beasiswa langsung ke rekening siswa berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian akademik mereka. Selain beasiswa, Pemkab Tabalong juga menyiapkan bantuan perlengkapan sekolah gratis seperti buku, tas, dan seragam sekolah bagi seluruh siswa. Dukungan pendidikan juga berlanjut hingga jenjang perguruan tinggi. Pemerintah Kabupaten Tabalong menjalankan program 1000 Sarjana yang menyediakan beasiswa bagi lulusan SMA sederajat. Program ini memiliki sejumlah kategori, diantaranya bagi siswa berprestasi akademik, prestasi dalam perlombaan seperti MTQ, PORPROP, dan bidang lainnya, serta jalur bagi siswa dari keluarga kurang mampu berdasarkan data Silangkar Dinas Sosial. Melalui program tersebut, Pemkab Tabalong berupaya memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses pendidikan. Dukungan ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk terus berprestasi sekaligus membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Baiklah, demikian Rina Rapitasari dari LPL Radio Suara Tabalong Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Rina, salam ya untuk semua teman-teman di Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya berita terakhir dalam Berita Indonesia Live hari ini akan datang dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Purworejo tegaskan komitmen dukung percepatan penurunan stunting. Dan akan disampaikan oleh Rizky Amalia, reporter Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Rizky.
13: Dengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan dan percepatan penanganan stunting di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dengan kehadiran dan partisipasi aktif Bupati Purworejo Yuli Hastuti dalam agenda rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang diselenggarakan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia di Semarang pada Selasa 22 September 2026. Tak hanya hadir, Bupati Purworejo bersama dengan Bupati Wali Kota se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara turut serta menandatangani komitmen penurunan dan pencegahan stunting di wilayah masing-masing. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Edi Cahyono Sugiyarto dalam arahannya menyampaikan, penanganan stunting tidak dapat dilakukan hanya melalui intervensi gizi, namun membutuhkan kerja bersama karena berkaitan dengan lingkungan, sanitasi, infrastruktur, air bersih hingga berbagai faktor sosial lainnya. Menurutnya, penanganan stunting merupakan pekerjaan kompleks, tidak hanya sekedar perbaikan gizi, namun juga terkait dengan isu lingkungan, sanitasi, infrastruktur, dan lainnya, sehingga diperlukan untuk komitmen bersama lintas sektoral dalam penanganannya. Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, yang menurutnya penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan. Oleh karena, ia mendorong komitmen dan sinergi seluruh kepala daerah untuk ikut aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayah Jawa Tengah. Gubernur juga menegaskan dalam upaya tersebut, Pemprov Jawa Tengah telah melakukan intervensi dengan mengandalkan program layanan dokter spesialis keliling atau SPELING untuk mendekatkan pelayanan kesehatan spesialis kepada masyarakat desa yang memiliki keterbatasan akses terhadap dokter-dokter spesialis. Dikatakan Gubernur bahwa program tersebut kini sudah dapat diarahkan ke wilayah yang memiliki persoalan stunting tinggi, sehingga intervensi kesehatan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Rizky Amelia, terima kasih banyak, reporter Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia di seluruh Nusantara, tidak terasa waktu telah berlalu dan rangkuman informasi aktual, inspiratif dan edukatif dari berbagai pelosok daerah telah disajikan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas serta tim redaksi jaringan lembaga penyiaran publik lokal di seluruh Indonesia, saya Mary Hani bersama radio host LPPL Kabupaten Tegal, Radio Selawi FM, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi bersama kami di edisi Berita Indonesia Live esok hari. Satu visi untuk negeri, seuntai suara dari daerah untuk Indonesia. Kayu jati dibuat papan, rumah kokoh di Kota Selawi. Jika ada hilaf mohon dimaafkan, esok hari kita berjumpa kembali. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamem.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat sore Peter Buana, mohon perhatiannya, adanya satu pemberitahuan yang akan kami sampaikan di sore hari ini. Surat pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Negeri Sragen yang ditujukan kepada 1 Wardani Purba, alamat Ngundaan RT 4 Desa Glonggong, Kecamatan Gudang, Kabupaten Sragen, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. Sehubungan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sragen nomor 26 PDT.G /2026/PNT.SIN tanggal 23 September 2026 dalam perkara antara Jimawan Sitorus sebagai penggugat dan Wardani Purba sebagai tergugat, bahwa terhadap keputusan first track tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan first track dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian atas perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih. Dan sekali lagi kami bacakan surat pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Negeri Sragen yang ditujukan kepada Wardani Purba, alamat Ngundaan RT 4 Desa Glonggong, Kecamatan Gundang, Kabupaten Sragen, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. Sehubungan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sragen nomor 26/PDT.G/2026 Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 September 2026 dalam perkara antara Jimawan Sitorus sebagai penggugat dan Wardani Purba sebagai tergugat, bahwa terhadap keputusan first track tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan first track dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian atas perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Astra FM. Untuk gelaran edisi hari ini ya, Kamis 24 September 2026, bersama Sadu yang hadir, yang tentunya siap menemani suasana sore Anda ya. Dan kita telah nikmati tadi satu tembang, Cinta Sejati Tak Akan Mati, yang membuka jumpa kita. Dan silakan untuk yang mau gabung, nah, SMS via 0821 395 0947, lain telepon 0271 8907 99.

Baiklah untuk yang kali ini ada yang gabung di sini siapa nih ya? Oke, saya buka dulu. Selamat sore buat Mas Nia, mau tugas aja. Ya, ini dari Bu Sugi yang ada di sini ya. Request lagunya nih sampai kapan dari Ungu? Sampai kapan ya dari Ungu, ada nggak ya? Kalau sampai kapan dari Sela atau Asli? Ada Silent Seven. Tapi coba ya kita buka dulu untuk yang di request sampai kapan pun dari Ungu.

untuk lagunya kita siapkan dulu ya, sampai kapanpun ya. Untuk lagu yang di request nanti dari Bu Suki yang ada di Sinengawe, untuk lagu koleksi dari Ungu yang berjudul Sampai Kapanpun, oke kita siapkan dulu ya untuk lagunya. Terus yang berikutnya sekalian kita buka kali ini yang udah gabung juga. Selamat sore RBFM, ini dari Mas Heri, request lagunya Abrakadabra dari Malam Jamainya. Thank you, atur pun Mas Dwi. Oke, makasih buat Mas Heri juga ya yang udah gabung di sini. Ada lagi, Mas Sore Mas Dwi, kawasan streaming hati. Request lagunya Separuh Hati Dalam Doa. Salamnya buat semuanya aja, Mas Sore buat Mas Dwi. Semoga nggak udah capek. Sehat selalu dan terima kasih. Oke, makasih juga buat Barriernya yang udah gabung juga di sini. Oke, langsung aja kita hadirkan. Yang pertama, Sampai Kapanpun buat Bu Suki yang ada di sini, kita nikmati tembangnya.

0: AI.
1: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana masih di Buana Barindo, masih Bang Sadu yang masih saya menemani Anda di kesempatan kali ini. Mitra Buana, baby corn atau jagung muda sering ditemui di hidangan capcay, ya, tumisan serta sup. Memang benarnya memang mungil, tetapi kandungan nutrisinya sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satunya adalah serat yang bisa membantu menjaga kelancaran sistem pencernaan. Tidak cuma itu, baby corn juga mengandung vitamin C untuk mendukung sistem kekebalan tubuh, serta kalium yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi otot dan kerja saraf. Selain itu, kandungan folat, ya, vitamin B9 di dalamnya juga turut berperan penting dalam pembentukan DNA dan regenerasi sel baru. Meski kaya nutrisi, jangan lupa untuk memadukan baby corn dengan aneka sayur, buah, serta sumber protein lain agar asupan nutrisi harian tetap seimbang. Nah, salam sehat dan tetap semangat. Ya, terima kasih. Lanjut lagi nih, ya. Silakan untuk yang mau bergabung, ya, di Buana Barindo barengan saya Dwi, ya. Dan untuk tentang berikutnya nanti kita siapkan buat Mbak WR yang tadi request lagunya. Sementara saya baca lagi untuk kali ini. Selamat sore Mas Dwi dari Bunda Natali, request lagunya Sekecewa Itu buat semua pendengar Buana Asri. Selamat sore buat Mas, terima kasih. Oke, terima kasih juga, ya, buat Bunda Natali. Dan sekarang untuk lagu dari yang di request dari Mbak WR, ya. Oke, separuh hati dalam doa segera tersaji dan kita nikmati tebangnya.

0: Joe, Joe.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana mudah terbangun dari tidur hanya karena mendengar suara kecil atau merasakan gerakan di sekitar. Bisa jadi Anda merupakan seorang light sleeper. Light sleeper, istilah ini digunakan untuk seseorang yang mudah terbangun karena sangat sensitif terhadap gangguan di sekitarnya. Beberapa faktor yang bisa membuat seseorang menjadi light sleeper antara lain stres, lingkungan tidur yang terlalu terang atau berisik, pola tidur yang tidak teratur, asupan kafein menjelang waktu tidur. Mudah terbangun saat tidur merupakan hal yang wajar, namun jika kondisi ini dibarengi dengan sulit tidur kembali sehingga mulai mengganggu kualitas tidur, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Dokter bisa melakukan pemeriksaan tidur ya, sleep study jika diperlukan. Oke, Mitra Buana, lanjut lagi di Buana Barindo dan kembali saya buka tuh kali ini yang udah gabung di sini. Silakan, ada siapa ini? Oke, yang udah masuk nih ya. Selamat sore Mas Dwi. Selamat sore juga dari Bunda Gun, request lagunya Tiada Akhir Cintaku buat Mas Dwi Mutugas dan makasih yuk kerenya. Makasih ya buat Bunda Gun ya untuk lagunya yang segera tersaji, Tiada Akhir Cintaku. Segera kita hadirkan dan tentunya buat semua yang masih terus setia menikmati di gelaran kali ini di Buana Barindo.

0: This video
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wonten.

0: sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru, namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh kak, administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Metro Buana, lanjut lagi ya, masih di Buana Parindo, masih barengan saya Dwi yang tentunya masih setia di sini menemani suasana sore Anda. Dan berikutnya ada dari siapa? Oh ya, saya baca lagi untuk yang kali ini ada tips untuk Anda. Cara agar tidak malas belajar yang paling utama adalah memulai dari hal-hal kecil dan menyingkirkan gangguan di sekitar Anda. Beberapa cara mudah yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi rasa malas belajar. Jauhkan kasurnya, jangan belajar di atas tempat tidur agar tidak mengantuk atau ingin rebahan. Nah, bisa cari tempat yang nyaman ya, misalkan pilih meja belajar atau ruangan yang tenang, kemudian tempatnya rapi dan juga memiliki pencahayaan yang baik. Terus singkirkan ponsel, nah matikan atau jauhkan smartphone agar tidak tergoda membuka media sosial saat sedang fokus. Nah, selamat mencoba, yang pasti semoga bermanfaat. Oke, Petra Buana, lanjut lagi nih, dan saya kembali buka kali ini yang udah gabung di sini ada siapa nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Mas Dwi, ini dari Mbak Nadia yang ada di Magru. Request lagunya Gea 1000 kali. Terima kasih buat mestinya, makasih dan bertugas yuk gereng. Terima kasih buat Mbak Gea ya untuk lagunya yang dari Mbak Nadia ya. Lagunya dari Gea yang berjudul 1000 kali. Coba ya kita siapin dulu.

tapi kok nggak muncul ya ini yang dari dia. Aduh, mana ini lagunya, yang mana kira-kira? Kalau kita ulang lagi ya, cari dulu. Oke, terus yang berikutnya yang mau gabung lagi silakan nanti ya. Oke, terima kasih ya, di sini 08 2 1 2 3 9 5 9 4 7 1 2 1 9 9. Oh ini udah muncul ya. Dia dengan terima.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Baik Mitra Buana, lanjut lagi. Masih di Buana Barindo dan masih bersama Satu di sini ya. Oke. Sore Mas Dwi, ini dari Pung, request lagunya dari Hijau Daun yang berjudul Cobalah. Programnya buat semuanya aja deh yang saat ini sedang mendengarkan Buana Barindo. Makasih buat Mas Dwi Mendugas dan yuk gereng.

0: siapkan dulu untuk lagunya dari Daja Ijo Daun ya. Cobalah. Berikutnya selamat sore Buana Asli Seragen.
1: Selamat sore Mas Dwi.
0: Halo, sore juga. Gimana kabar Mas Andri?
1: Alhamdulillah baik. Mas Dwi sendiri gimana
0: kabar? Oh, baik juga Mas Andri.
1: Alhamdulillah. Lagunya beda, jangan bilang sayang Mas.
0: Oke, jangan bilang sayang. Oke, siap.
1: Jangan bilang sayang, salah.
0: Mm-hmm.
1: Jangan gila sayang yang benar judulnya.
0: Oh gitu.
1: Ya. Ya. Salam dulu Mas Dwi.
0: Silakan.
1: Buat Pak Ros yang di Klekombe Lali sore, sehat selalu pokoknya dan makin banyak kontaknya juga sehat selalu. Juga buat Pak Laras satu yang di Jumia walaupun sukses selalu dengan usaha tempe penggoknya. Di Adilia juga sore pastinya sudah sampai ganjar di sini. Semoga selalu sehat, dimudahkan segala impian dan cita-citanya. Juga buat Pak Putri, Mbak Siti, Tante Anik juga-juganya, Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Gisya, Mbak Lisa Ningse, Mbak Sartini, Mbak Diraya Ningse, semua Mbak-Mbak tanpa terkecuali dari A sampai Z. Juga buat Bunda Nino, Yasma, Natali, Gini, Prasi, Bunda Gun, Bunda Yasman, Margareta, Lasmiati, semua bunda-bunda dari A sampai Z juga tanpa terkecuali. Juga buat Pak Yang Plastik, Pak RT Menbu, Mbak Kono, Mbak Saparno, Mas Ed, Mas Kim, Mas Gendro. Semuanya sehat Mas Gendro.
0: Oke.
1: Sehat selalu di Mojata Gar.
0: Lagunya Mas. Jangan Bilang Sayang ya.
1: Jangan Gila Sayang.
0: Oh, Mas. Jangan Gila Sayang. Dari BCL.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, gitu aja Mas. Oke. Okay. Selalu pokoknya ya.
0: Oh iya.
1: Oh iya, nanti Abi Mas siapa lupa belum tanya.
0: Ada nanti Mbak Rara.
1: Oh gitu, siap-siap. Gitu aja Mas. Assalamualaikum yuk.
0: Waalaikumsalam yuk, gereng ya. Makasih ya. Oke. Baik, untuk yang berikutnya kita siapkan di mana di antaranya nanti ada di Hijau Daun. Kemudian juga dari tembang koleksi BCL. Nah, satu dengar buat Ipung, kemudian juga buat Mas Andri Setiawan ya, yang request lagunya, kita hadirkan dan kita nikmati terus bersama di Buana Barindo.

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong. Sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Bu, ngerti kacamatane bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
4: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
6: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Baik Mitra Buana, kita masih bersama di Buana Barindo ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi ada siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi. Dari Bumi Kau yang ada di Kadipiro Sambirjo, request lagunya dari Agnes Mo yang berjudul Rindu. Buat Mas Dwi makasih dan tugas yuk greng ya. Makasih ini buat Bumi Kau yang ada di Kadipiro Sambirjo ya, untuk lagu yang di request kali ini dari Agnes Mo ya, yang berjudul Rindu ya. Oke, untuk lagunya ditunggu, nanti kita bakal hadirkan dan kita sajikan. Terus berikutnya lagi kita buka untuk yang mau bergabung. Nah silakan, nanti bisa langsung SMS WA ya. Terima kasih Mas Dwi udah diputar lagunya ya, bikin semangat. Nah lagunya ini sambil nyantai sore tempat biasa. Oke Mas Andri Setiawan ya, makasih juga nih pokoknya yang masih setia tentunya menikmati sajian ini. Ada lagi, silakan nih. Selamat sore Bu Ana Sri Senagian. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore.
1: Sore.
0: Iya. Yeah,
1: Apa nggak kedengeran dong?
0: Halo, selamat sore. Iya. Yeah,
1: Nggak jelas dong.
0: Oh dengar. Iya. Yeah. Silakan. Request lagu apa ini sore ini?
1: Aku nggak request.
0: Di Jawa
1: Timur itu Mas siapa itu?
0: Gimana? Mas Andri Setiawan.
1: Iya. Itu backsoundnya ini kok penting sekali
0: tuh. Oh iya. Sekarang gimana?
1: Udah. Itu
0: Mas Andri Setiawan tadi yang ada di Ngawi, Jawa Timur.
1: Iya, Mas Andri Setiawan yang terhormat. Mungkin dia masih muda, tapi tolong ya, hormati orang yang lebih tua. Masa sama-sama budaya Jasman sama saya, Jasman Natali. Itu kan nggak etis juga.
0: Oh gitu.
1: Kalau memang
0: tadi nyebutin bunda kayaknya ya.
1: Enggak.
0: Oh gitu.
1: Sering kali tak dengerin.
0: Oh gitu. Wah, ya udah nanti biar didengerin ya. Nah, ini buat Mas Andri, jangan lupa.
1: Iya.
0: Oke. Iya ya, oke, siap.
1: Itu hargai orang tua.
0: Oh iya.
1: Kalau Bunda Yasman itu orang terpandang, orang di kota. Kalau saya sih orang kampung.
0: Oke Mas Andri, jangan lupa. Nah ini yang di single tadi Bunda Yasma dan Natali. Nah jangan lupa ya, kalau mengerges pakai Bunda, nah atau pakai Ibu, nah itu ya. Oke.
1: Ya aku nggak pengen dihormati.
0: Iya.
1: Sebaiknya itu yang muda menghargai yang tua. Kalau memang dirimu pengen dihargai.
0: Oke, nanti biar Mas Andri langsung telepon lagi ya Mas Andri.
1: Nah.
0: Oke, ya makasih juga. Baik, kita kembali siapkan untuk lagunya. Nah, kali ini dari teman yang bakal ditarikan Agnes Mo, Rindu.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Baik Mitra Buana, masih di Buana Barindo, masih barengan saya Dewi yang masih setia menemani di kesempatan kali ini ya. Oke. Dan silakan SMS WA lagi di kali ini. Berikutnya, selamat sore Mas Dwi. Oh iya, dari Mas Indri Setiawan, maaf kalau tadi lupa. Nah, insya Allah akan berbagi setiap jelangan dan berbagi, dan mungkin kurang berkenan ada salah kata mungkin, karena memang pas jelang tadi ya, kadang bundanya berapa saya sebut, misalnya bunda ini ya. Tapi mohon maaf sekali lagi kalau ada salah kata. Ya, makasih ini buat Mas Andri Setiawan yang pasti ini udah apa nih, ngasih apa yang disampaikan ini buat Mas Andri Setiawan ya. Oke, makasih pokoknya buat Mas Andri. Dan oke, kita kembali siapkan untuk lagu yang berikutnya buat yang masih terus setia menikmati di gelaran kali ini. Masih ada beberapa tembang yang bakal dihadirkan untuk Anda yang sampai saat ini masih setia menyimak di gelaran Buana Barindo yang kita sajikan hingga nanti kelar pukul 17 ya, atau jam 5 sore.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Jo.
5: Kamu, Bil.
4: Mukanya serius amat.
5: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
4: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
5: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
4: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
5: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
4: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
5: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
4: Bisa kok. DPLK Setia.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Baik, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Buana Barindo dari 94,7 Buana Asra FM, gelaran edisi hari Kamis 24 September 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Sekaligus saya segera pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yo, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda dan Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo FPKKS menggelar sarasehan untuk membahas penyelesaian konflik sengketa tanah serta upaya pemberdayaan petani di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Kegiatan digelar di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, Kamis 24 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog dan jembatan komunikasi antara jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen dengan perwakilan masyarakat petani yang tergabung dalam FPKKS. Perwakilan FPKKS, Mbah Narji, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, karena telah memberikan kesempatan kepada warga masyarakat Sambirejo untuk bersama-sama membahas dan mencari penyelesaian atas permasalahan yang terjadi di wilayah Sambirejo. Mbah Narji menjelaskan, sebelumnya Bupati Sragen telah mengutus secara resmi Sekretaris Daerah Sragen beserta jajarannya untuk datang ke Sambirejo dan menerima serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Menurutnya, seluruh aspirasi warga telah disampaikan kepada Sekda Sragen. Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Bupati Sragen kemudian memberikan kesempatan kepada warga masyarakat Sambirejo untuk membicarakannya secara bersama-sama dengan harapan permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih karena Bupati Sragen masih memberikan ruang kepada masyarakat Sambirejo untuk bertemu dan berdialog secara langsung guna membahas berbagai aspirasi yang telah disampaikan. Pihaknya berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan jawaban dan langkah penyelesaian yang dapat memberikan kelegaan bagi masyarakat Sambirejo.
3: Wonten ingkang ingkang cerah menika kita sami saged makem panuhoni menapa kang dados dawuhipun Bapak Bupati bilih warga Sambirejo dinten menika supados suwan dipun ajak jagungan sesarengan. Mugi-mugi kanthi panuwun manah kita sedaya endah kados injang menika, pikiran kula benjenengan mugi secerah kados cuaca wonten ing sampun. Dinten Selasa kewingi Bapak Bupati sampun utusan secara resmi Bapak Sekda so pendherekipun rawuh dhateng Sambirejo. Sedaya aspirasinipun warga masyarakat sampun pun aturaken, sampun wonten niat kepleng kula bilih dinten menika mboten estu sowan tapi melawat dhateng Sragen. Namung malah dinten menika bertepatan kalian dinten ingkang kula arah menika kula sak warga dipun timbali Pak Bupati dipun ajak jagongan sesarengan, sarapan sesarengan. Namung menika wujud bilih kula sak warga menika tasih dipun hargai, tasih dipun hormati. Menapa malih tasih dipun akeni bilih Pak Bupati kagungan warga ingkang wonten Sambirejo ingkang nembe wonten masalah menika dipun timbali mriki dipun ajak sesarengan. Upami budaya ngaten menika dipun lestarekaken wonten Kabupaten Sragen, kula kinten lan kula pitados Sragen badhe ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kerta tata turah menawi wonten warga ingkang gadhahi masalah. Menika sekelompok tiyang gadhahi masalah nang dipuntimbali dipun ajak sesarengan jagongan dipun penggalih kanthi manah ing sumelah saestu kula pitados Sragen saged dipun wastani kabupaten ingkang badhatun toyibatun warupun kopur pejabatipun amanah rakyatipun taat kalian hukumipun kula pitados.
2: Sementara itu, Bupati Sragen menyampaikan aspirasi yang telah disampaikan oleh FPKKS, salah satunya berkaitan dengan perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah. Selain itu, aspirasi masyarakat juga berkaitan dengan penebangan di area hak guna usaha HGU PTP yang disebut telah berakhir sejak tahun 2025. Bupati Sragen menegaskan menegaskan, pemerintah Kabupaten Sragen akan bersama-sama membantu perjuangan masyarakat Sambirejo dalam menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan. Sarasehan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi serta mencari solusi bersama terhadap permasalahan di Sambirejo dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
4: Terkait dengan tiga hal tadi, terkait dengan perjuangan untuk mendapatkan hak tanah, tadi Mbah Narji menyebutkan untuk Pemda memperjuangkan aspirasi warga, yang kedua seluruh tanah diperjuangkan, yang ketiga untuk penebangan area HGU PTP yang sudah habis sejak tahun 2025. Intinya pemerintah Kabupaten Sragen ini sesarengan kalian perjuangan panjenengan sedoyo.
5: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru PAUD TK non-ASN di Kabupaten Sragen. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian insentif atau tambahan kesejahteraan sebagai salah satu bentuk investasi untuk masa depan Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, sejak Desember 2025, insentif bagi guru PAUD TK non-ASN di Kabupaten Sragen diberikan dengan jumlah yang bervariasi antara Rp300.000 hingga Rp600.000 per bulan berdasarkan masa kerja. Sementara, rincian insentif adalah untuk masa kerja 1 tahun sampai 5 tahun menerima Rp300.000, 6 tahun sampai 10 tahun Rp400.000, 11 tahun sampai 15 tahun Rp500.000, dan 16 tahun atau lebih Rp600.000. Pemberian insentif merupakan bagian dari upaya memberikan penghargaan atas pengabdian para guru sekaligus mendukung keberlanjutan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sragen. Dukungan terhadap tenaga pendidik diharapkan dapat menjadi bagian dari investasi sumber daya manusia untuk masa depan Sragen.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen sangat mendukung segenap langkah, semua langkah untuk memastikan investasi kita adalah investasi terbaik untuk masa depan Kabupaten Sragen. Kalau di PAUD di Kabupaten Sragen mulai bulan Desember 2025 kemarin sudah memberi insentif untuk guru-guru PAUD sesuai dengan masa kerjanya. Yeah. Kalau yang sudah dapat sertifikasi tidak dapat insentif. Yeah. Yang belum sertifikasi yang dapat insentif sesuai masa kerja. Ada yang mendapatkan sini, Bu? Ada. Ada, alhamdulillah. Jadi itu ya sesuai masa kerjanya, kalau sampai dengan 5 tahun 300.000, betul ya, Bu ya? Di atas 5 tahun sampai 10 tahun 400.000, 10 sampai dengan 15 500.000, di atasnya 15 tahun 600.000 gitu.
2: Upaya mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan terus dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA meninjau langsung progres pekerjaan di ruas jalan Provinsi Galeng Rampal serta ruas jalan Kabupaten Slendro Singgeut Kecamatan Gesi. Di ruas Galeng Rampal, penanganan jalan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing titik. Sejumlah bagian jalan mendapat pelapisan ulang, sedangkan titik yang membutuhkan konstruksi lebih kuat ditangani menggunakan beton dengan ketebalan 30 cm. Pekerjaan tersebut berlangsung mulai 10 Juli hingga ditargetkan selesai 31 Desember 2026 dengan dukungan anggaran sekitar Rp6,09 miliar. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sragen menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas perhatian dan dukungan terhadap perbaikan ruas jalan tersebut. Masyarakat juga diminta bersabar selama proses pengerjaan berlangsung, sehingga hasil pembangunan nantinya dapat memberikan manfaat dan ketahanan jalan dalam jangka panjang. Sementara itu, peninjauan dilanjutkan ke ruas Slendro Singgeut di Kecamatan Gesi yang memiliki panjang sekitar 2,6 km. Perbaikan ruas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas jalan di wilayah Gesi. Pembenahan konektivitas tersebut sebelumnya juga telah dilakukan melalui pekerjaan pada ruas Gentong Slendro sepanjang sekitar 1,7 km. Dengan perbaikan yang dilakukan secara bertahap, pemerintah berharap konektivitas antar wilayah semakin lancar dan mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Sragen.
7: Dan Galeh Ngrapal. Nah, ini ruas jalan provinsi sudah diperbaiki, dicor. Ketebalannya 30 cm, luar biasa. Ini jalurnya sudah insya Allah akan segera baik. Dan jalur kabupaten yaitu Rombo Sigit juga akan kita perbaiki, akan kita bangun. Sehingga nanti ruas provinsi dicor, ruas kabupaten juga dicor. Sehingga masyarakat di sekitar sini bisa lebih nyaman di dalam menggunakan fasilitas jalan. Mohon sabar untuk proses yang sedang berjalan. Kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Gubernur Ahmad Lutfi yang sudah memprioritaskan pembangunan betonisasi jalan Ngrampal Galeh.
8: Jalur Slendro Singgit ada pengecoran jalan. Mohon masyarakat yang sering menggunakan jalur ini bersabar, mohon pengertiannya. Pemakai jalur Slendro Singgit.
5: Keharmonisan keluarga menjadi salah satu fondasi utama terciptanya kesejahteraan psikologis, kebahagiaan, dan ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Ketua Unsur Pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan, DWP Kecamatan Sidoharjo, Nyonya Ning Dwi Cahyono menjelaskan, menjaga keharmonisan keluarga di tengah kesibukan istri dapat dilakukan dengan membangun komunikasi terbuka, saling menghargai, meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, menyelesaikan perbedaan pendapat secara bijaksana, serta saling mendukung dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing. Ditambahkan, keluarga yang harmonis tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga melalui komunikasi, perhatian, dan dukungan antar anggota keluarga. Hubungan yang baik di dalam keluarga dapat menciptakan suasana yang nyaman, sehingga setiap anggota keluarga memiliki ruang untuk saling berbagi, memahami, dan memberikan dukungan ketika menghadapi berbagai tantangan. Keharmonisan keluarga bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan merupakan hasil dari kerjasama seluruh anggota keluarga dalam membangun hubungan yang penuh perhatian, pengertian, dan saling mendukung.
9: Istri sekarang atau perempuan dan wanita sekarang itu tidak hanya di rumah saja begitu ya. Ada yang bekerja, ada mungkin punya aktivitas lain di rumah begitu ya. Nah, ini bagaimana nih cara istri itu bisa menjaga keharmonisan keluarga di tengah kesibukan? Monggo silakan.
10: Dengan membangun komunikasi yang terbuka, saling menghargai, meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, menyelesaikan perbedaan pendapat secara bijaksana, serta saling mendukung dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Apa kabar, selamat sore Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk saat ini ya, sampai di jam 19 atau jam 7 malam. Kita bersama di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda yang mau ikut bergabung boleh ya, ditunggu sama Rara. Landphone SMS WhatsApp untuk Anda, silahkan, masih sama untuk landphone-nya 890799, landphone 890799, SMS WhatsApp 082133950947. 082133950947. Sama, 33-nya untuk Anda sampai di jam 7 malam. Ada juga live streaming yang bisa diakses di lppl.buanaasri.sragen.com. Silakan yang ikut bergabung, ditunggu sama Rara. Landphone SMS WhatsApp sampai di jam 7 malam kebersamaan kita untuk hari ini. Dari line telepon silakan yang mau ikut bergabung 890799, Rara buka. Ada siapakah di sana? Oh, bisa dicoba lagi ya. Untuk penelpon silahkan yang mau ikut bergabung boleh 890799. Tara terima untuk landphone. Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Jalan of Sapa.
0: Bagus, selamat sore.
1: Gimana kabarnya Kak Rara?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Kak Rara sehat.
0: Amin.
1: Sama selalu. Juga buat Innovas, pokoknya.
0: Amin.
1: Ini karena aku mau minta maaf kepada seluruh kru siap semua benar Buana Sri. Misalnya selama aku on air banyak salah ucap atau apapun yang kurang berkenan, mohon dimaafin.
0: Oh, gitu. Sama-sama.
1: Mungkin aku selama on air banyak yang gak berkenan di hati semua itu yang di Buana Sri.
0: Oh, gitu
1: ya Rara. Okay. Pertama buat semuanya itu yang di Kak Rara.
0: Oh, gitu.
1: Ini tuh dari aku, mungkin aku banyak kekurangan kesalahan-kesalahan ini gitu. Ya mohon dibenerin misalnya ada kesalahan aku yang kurang berkenan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu aja Kak Rara, soalnya tadi aku bilang semua dari A sampai Z ini.
0: Oh. Enggak request lagu.
1: Oh iya, belum. Maaf karena lupa.
0: Wah, ini kayak lebaran, maaf-maafan terus pulang.
1: Loh, enggak gini karena soalnya kan barangkali sama di Buana Siap ada banyak salah kata gitu loh karena. Soalnya kan ada yang kurang berkenan gitu loh karena aku ya mohon maaf gitu loh karena.
0: Oh, ngapain emang? Sapa-sapa enggak apa-apa, santai aja mah.
1: Enggak, kadang kan jalan penyebut, kadang kan artinya punya bunda, kadang kan sakit kepanjangan nama bunda-bunda itu. Misal bunda gini, kadang sebut gini gitu, jadi kan terkesannya kurang menghargai gitu. Jadi melalui ini aku minta maaf gitu.
0: Kita
1: sakit banyak nama-nama bunda, kadang aku sebut bunda ini langsung nama-nama gitu loh Kak Rara. Maksudnya
0: gak pakai bunda lagi gitu.
1: Jadi kan ada yang kurang berkenan, jadi aku mohon maaf gitu loh Kak Rara ini.
0: Ya udah sekarang ini berarti buat bunda-bunda semuanya gitu. Nanti kan bundanya semuanya sudah.
1: Nah mulai sekarang aku mau gitu aja Kak Rara. Soalnya kan kalau kenal satu-satu kan panjang, jadi enak ya.
0: Nanti gantian bunda, Mas Andri yang siaran
1: dari A sampai Z gitu.
0: Oh gitu, disingkat gitu ya.
1: Jadi ini sekali lagi mohon maaf bila ada yang kurang berkenan bagi semuanya aja ya Kak Rara.
0: Oke.
1: Gitu aja karena habis ini aku mau meluncur pulang karena soalnya sudah mau maghrib.
0: Lagunya apa?
1: Cuma klasik pokoknya.
0: Lagunya yang mana?
1: Lagunya Maria.
0: Maria.
1: Ya. Oke, gitu aja ya Kak Rara.
0: Gitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yudreng. Titi DJ ya untuk Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Lagunya Maria. Mana ini lagunya kok belum muncul? Banyak banget Maria di sini. Nah, ini sudah ada nih. Langsung disiapin ya Mas Andri ya. Terima kasih Mas Andri, saya selalu salam satu keluarga, salam buat Mbah Timbulnya juga ya yang sekarang sudah rajin TikTok kan. Terima kasih. Penelpon lagi silakan. 890799 boleh, ada siapakah di sana? Selamat sore LPPL Buana Asri.
2: Selamat sore Mbak Rara.
0: Selamat sore. Waduh. Halo. Aloha, aloha. Sehat ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih doanya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Mas Andri, dimaafkan kok.
0: Nah ya, kayak lebaran.
2: Dimaafin. Biasa namanya juga banyak orang yang ada berkenan ada yang enggak. Biasalah, enggak usah diambil hati. Sampai aja gitu. Yang penting kita kan enggak merepotkan mereka. Gitu.
0: Orang pulsa juga beli-beli sendiri.
2: Iya, pulsa beli-beli sendiri. Kenapa?
0: Nah. Santuy, santuy Mas Andri.
2: Kan.
0: Yang penting tetap sopan, tetap ramah ke semuanya. Nah, itu.
2: Persahabatan, silaturahmi semuanya.
0: Betul.
2: Kepengen gitu sekali-kali ketemuan gitu diadakan acara di RBA.
0: Siap, nanti di ini diagendakan.
2: Iya begitu Mbak Rara. Rindu boleh.
0: Rindu boleh dong.
2: Rindunya buat bundaku di Gonggong.
0: Iya.
2: Buat Mbak Raraku.
0: Makasih. Terima kasih. Amin.
2: Buat ponakanku yang ganteng Dek Nova.
0: Oh, terima kasih Tante.
2: Semoga jadi anak soleh.
0: Amin.
2: Apa yang dicita-citakan tercapai.
0: Amin.
2: Terus untuk Mbak Nana di Santel, Mas Andri Setiawan. Iya. Tetap semangat, sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam Pak Seduluran. Terus ada Bunda Dik Nona, Dik Nona. Ada Mbak WR, Mbak Martini. Ada Cak Roto, Mama Sri belakang kampus UNS. Halo-halo Bandung, Bunda Kini.
0: Bunda Kini.
2: Selamat sore.
0: Sore.
2: Ada Mbak Ani, ada Mbak Putri. Gak lupa Mas Diar di Jaten. Pak Jasmino di Grobogan, Eyang Pono, Pak Yantasi di Gemolong, Pak RT, selamat sore Pak RT, jangan lupa Kak Rudi datang. Terus ada lagi Pak Mun, ada lagi Mbak Putri, ada Mbak Martini, terus ada lagi Mas Is, Mbak Yuni, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ini lama gak kedengeran suaranya.
0: Amin.
2: Terus Mas Kes, kadang-kadang juga streaming Mbak Rara.
0: Iya betul.
2: Terus ada Mas Roni di Tangerang, ada Mas Yuli Anjasmara, Pak Eko di Gondang, lama enggak mil, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan Bunda Yasma, Bunda Surati, Mbak Lastri, Mbak Sartini, Mbak yang di Geningan itu siapa Mbak?
0: Yang di Geningan Mbak Larasati.
2: Mbak Larasati, selamat sore.
0: Sore.
2: Tak lupa namanya susah.
0: Gitu.
2: Mbak Wita Ningse, ada Mas Ato. Terus ada Pak Sartini, ada Pak Yon Pasti Gemolong, pokoknya buat semuanya,
0: buat semuanya tanpa terkecuali.
2: Salam Pak Seduluran.
0: Siap.
2: Kalau Kak Rut ada salah-salah kata, minta maaf buat semuanya.
0: Buat semuanya.
2: Pokoknya salam Pak Seduluran, gak
0: boleh
2: ada yang baper-baperan.
0: Jangan.
2: Gak boleh ada yang... enggak boleh.
0: Kagak boleh.
2: Teman. Iya, ya
0: apalagi,
2: betul enggak Mbak Rara?
0: Apalagi kalau sama Rara ya, enggak boleh begitu-begitu.
2: Iya. Oh iya, bundaku yang cantik jelita lupa.
0: Siapa?
2: Bunda Natali.
0: Oh, dong. Bunda Natali.
2: Salam sehat selalu Bunda.
0: Amin.
2: Salam kenal buat Bunda Rahayu kayaknya ada ya.
0: Oh, Bunda Rahayu ada.
2: Terus sama salam kenal juga bernama Trika. Ada mama, ada Bunda Liz, Bunda Fatimah, Bunda Miko, Bunda Iin juga, Bunda Ngatmi. Dan semuanya,
0: dan
2: selamat istirahat.
0: Okay.
2: Untuk semua kru Buana Sri, yang cuantik-cuantik, yang ganteng-ganteng.
0: Nah, terima kasih.
2: Salam sehat, bahagia selalu, love you full buat kalian semua.
0: Wah, makasih, makasih.
2: Pokoknya sayang. Kak Rus itu buat kalian semua, udah tiap hari nemenin kerja aku jadi gak ngantuk.
0: Wah, seneng deh rasanya.
2: Iya, tadi seharian gak bisa gabung Mas Dwi, maaf
0: gitu.
2: Ya Mas Dwi. Repot full, banyak tamu, banyak order yang
0: alhamdulillah.
2: Terus ini Mbak Rara sama mau persiapan 40 hari adik tuh belanja-belanja.
0: Oh jadi gitu, iya sibuk dong.
2: Iya Mbak Rara.
0: Jaga kesehatan ya Kak Ros ya, tetap semangat ya.
2: Mbak Rara juga ya.
0: Makasih, amin.
2: Ini rasanya pengen meluk Mbak Rara.
0: Ayo kapan-kapan kesini.
2: Nanti insya Allah Mbak Rara kalau sudah 40 hari kan
0: siap.
2: Itu tinggal nunggu 100 kan lama.
0: Gak apa-apa, pokoknya nih kalau ruang terakhir, langsung kesini ya.
2: Pokoknya itu cita-citanya tuh kalau kesana hari Kamis gitu.
0: Hari Kamis?
2: Iya.
0: Kenapa hari Kamis?
2: Mbak Rara,
0: oh gitu.
2: Kan belum ketemu Mbak Rara sama Mbak Iva belum.
0: Oh, kalau Mbak Iva Jumat.
2: Itu belum gitu. Kalau seumpama hari Jumat ada Mas Dwi sama Mbak Iva kan Mbak Rara enggak siaran enggak apa-apa, yang penting ada di studio.
0: Ada gitu di studio kalau pagi, Jumat pagi sampai siang. Sampai siang
2: iya,
0: pasti ada.
2: Apa-apa kan kalau dari sini jam 9 kan masih keburu ketemu
0: masih
2: Mbak
0: dong,
2: Rara.
0: Masih ada di studio tuh.
2: Iya gitu. Kalau yang lainnya sudah ketemu semua, sudah foto bareng. Mbak Rara, Kak Ros sudah banyak ini ngomongnya durasi.
0: Siap.
2: Minta maaf ya.
0: Boleh,
2: kalau
0: enggak
2: ada
0: apa-apa.
2: Kalau salah kata minta maaf, nanti pulangnya hati-hati, sampai jumpa di udara dulu.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk gereng. Terima kasih buat Kak Ros yang ada di Boyolali ya. Sehat selalu, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia Kak Ros. Tetap semangat ya. Pokoknya nanti kalau mau ke studio boleh. Kalau di hari kerja pasti ada Rara di studio. Kecuali kalau pas ini ya. Apa namanya? Kalau pas ada liputan itu pasti enggak di studio. Penelpon lagi monggo silahkan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri. Ah cantik Bunda, seneng deh bisa gabung nih. Belum sare Bunda. Tertawa. Waduh, alhamdulillah.
3: Yang cantik, yang titik itu.
0: Oh gitu ya Bunda. Aku ngaca dulu nih Bunda.
3: Tapi ya emang cantik lah, nggak pakai kumis kok ya.
0: Iya, nanti kalau pakai kumis aku jadi ganteng.
3: Nanti jadi nyai ini, Irfan nanti.
0: Nanti panggilannya Mas Rara.
3: Oh ada kok, kalau di toko itu panggilan untuk yang Anseli gitu, kalau perempuan Roro gitu.
0: Oh iya, ini Roro banget.
3: Aku tadi kuju dulu pada Roro.
0: Iya toh, ini jadi Roro, ini Roro apa ya? Ini Roro watuk apa pilek gitu?
3: Roro Andini, misalnya gitu. Roro Ayu
0: siapa? Oh gitu ya. Di sini adanya Roro Anggita. Apa ya?
3: Adanya gitu ya.
0: Oh gitu ya.
3: Wes anjalo lagu.
0: Nanti lupa lagunya apa Bunda?
3: Tangis di hatiku ya Mbak ya.
0: Enggak boleh. Enggak, Bunda enggak boleh nangis.
3: Enggak nangis yang nangis itu kospres kok. Bunda cuma terok kayak
0: kospres. Pokoknya Bunda enggak boleh nangis loh ya. Nanti kalau mau ngecup-cup Rara jauh. Harus melompat ke jalan ke sono. Bunda cup gitu ya. Enggak ada permen loh Bunda.
3: Biarkan biar tuntas toh kalau
0: nangis. Oh gitu ya.
3: Tapi nangis bukan berarti sedih loh Mbak ya.
0: Oh iya, ada nangis bahagia juga. Itu yang paling rasa seneng ya. Nangisnya nangis bahagia.
3: Ya, kadang-kadang sedih malah ketawa.
0: Iya betul.
3: Untuk menghibur diri tadi.
0: Nyanyi. Wah, pencitraan. Padahal kita lagi ambyar malah ketawa kenceng paling kenceng.
3: Malah Putin. Tadinya itu ya. Salam-salam.
0: Monggo buat ya. Siapa?
3: Lagunya Rawurung itu nanti kan di.
0: Iya, habis ini. Azan maghrib.
3: Soalnya belum tiga kok. Untuk Bapak Pono, untuk Mas Dian, untuk Mas Roni, untuk Mas Yuli Anjasmara, untuk Bapak RP, Bapak Iton, Bapak Roman, lalu Mas Tis, Pak Roto, Tis, yang sekarang jauh di Pemalang ya toh.
0: Betul.
3: Untuk Bunda Gun, selamat sore Bunda.
0: Sore.
3: Yang jawab kok itu.
0: Mewakili Bunda Gun.
3: Ya, benar itu. Untuk Bunda Nino.
0: Bunda Nino kemana ya? Lama nggak ada suaranya nih Bunda.
3: Bunda Nino, itu pesawat teleponnya rusak. Kan?
0: Oh alah.
3: Sepertinya nggak bayar loh itu kalau dia mbak lapor ke itu.
0: Telepon. Oh iya ya. Lama banget loh. Tapi sehat ya Bunda Nino ya?
3: Ya sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ini kalau mau tindak gereja.
0: Sudah
3: beberapa minggu ini gak ketemu.
0: Oh gitu.
3: Untuk Bunda Nini, Bunda Gayatri, Bunda Surati, Bunda Li, Bunda Ros, Bunda Esmi, Bunda Natali, Mama Yaswa, untuk Mbak Martini, Mbak Ani yang ada di Mageru, yang ada di satunya itu yang gemoy itu ya Mbak ya.
0: Mbak Ani.
3: Mbak Ani Suwarno ya.
0: Mbak Ani, iya, Tuku Jajar harap gitu.
3: Harmoni Tuku Jajar ya.
0: Ya. Mbak Ani yang di Tuku Jajar.
3: Yang gemoy
0: itu. Yang gemoy padahal enggak gemoy loh itu.
3: Enggak ya. Kecil mungil ya.
0: Iya, enggak kecil mungil maksudnya biasa gitu loh Bunda. Bilangnya kok gemoy, gemoy gimana? Rara itu yang gemoy. Mbak Ani emang enggak gemoy.
3: Untuk semuanya.
0: Mungkin
3: ada yang kelewatan.
0: Iya.
3: Hanya memang orangnya itu sudah mentiung.
0: Mohon dimaklumi.
3: Jadi yang mohon dimaklumi. Untuk penyiarnya yang cantik.
0: Aduh, makasih Bunda.
3: Yang ramah tamah, yang tak kangen.
0: Luar biasa.
3: Terima kasih untuk
0: kembali kasih.
3: Selamat bertugasmu.
0: Siap. Iya, sama jam 7 habis itu Rara sak senenge dhewe. Biar sak bahagiane penyiar wis, daripada penyiar engko ngambek lah ya malah. Biarkan dia bahagia.
3: Kita kan tinggal mendengarkan toh, kadang-kadang dikira aku apa-apa ya sama.
0: Alhamdulillah. Iya. Sama-sama bundaku sayang.
3: Yuk greng.
0: Terima kasih untuk Bunda Yasmin yang ada di Taman Nasi sudah ikut bergabung ya. Untuk lagunya bisa ditunggu, nanti ada Tangis di Hatiku boleh, tapi nanti ya Bunda. Informasi untuk Anda, Mitra Buana dan pendengar, hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Seraya dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17:35. Untuk hari ini, azan maghrib wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17:35. Baik mitra Buana dan pendengar, sembari kita menantikan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya, sementara waktu landphone SMS WhatsApp-nya Rara tutup dulu sebentar ya. Nanti selepas azan maghrib gilirannya yang ada di line SMS WhatsApp. Yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp jangan sampai bergeser. SMS WhatsApp-nya nanti akan Rara bacakan selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya. Baik mitra Buana pendengar, jangan sampai bergeser. Lagu-lagu dari Kus Plus masih akan Rara hadirkan untuk Anda. Tuntas sampai jam 19 nanti hanya di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Seragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Java Mem.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
1: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.

0: Lanjut lagi di Kalakus Plus, kangen lagu Kus Plus dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita yang merupakan Anda mitra Buana dan pendengar, silakan yang mau bergabung kembali Rara buka line SMS WhatsApp untuk Anda. Tidak lupa Rara beserta segenap kru Radio Buana Asih Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selepas azan maghrib, tadi Rara punya Maria ya, spesial untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Apa kabar? Selamat sore, selamat petang untuk Mas Andri beserta keluarga. Sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia ya. Lagu yang di request sudah Rara hadirkan. Sementara sebelum Rara menyapa Anda, tadi ada Rindu. Menyusul Maria tadi ada Rindu, request dari Kak Ros yang ada di Boyolali. Sehat selalu ya Kak Ros ya, seneng deh rasanya mendengarkan suaranya Kak Ros yang kembali ceria. Luar biasa, ini tetap semangat, jangan lupa bahagia juga untuk Kak Ros berserta keluarga yang ada di Boyolali. Untuk Bunda Yasman, lagunya masih diantrikan sama Rara, nanti bisa disimak ya Bunda, Tangis di Hatiku yang di request. Nanti habis ini akan Rara hadirkan. Baik, yang sudah ikut bergabung di line SMS WhatsApp, yang sudah menemani Rara, Rara bacakan satu persatu kali ini. The memories are still in my mind, but you have gone. Apa kabar? Selamat petang untuk Bunda Sugi yang ada di Sine Sragen. Selamat sore Kak Rara, selamat sore juga. Requestnya mengapa? Versi Melayu. Sudah. tadi apa sih? Rindu deh. Rindu ya. Bukan mengapa. Iya, boleh. belum. Versi Melayu tadi yang Rindu. Waduh. Hampir saja ya, boleh. Ini dari saya Ibu Sugi di Sine Sragen. Terima kasih sama-sama untuk Bunda Sugi yang ada di Sine Sragen. Mengapa? Kata tadi rindu, rindunya Kak Ros ya. Mengapa? Boleh. Mengapa yang versi Melayu? Nah, ini boleh ya diantrikan dulu ya, habis lagunya Bunda Yasman di Taman Asri. Gitu ya Bunda Sugi, terima kasih untuk Bunda Sugi. Lagunya bisa ditunggu. Kemudian ada Mbak Tri di Kedarung, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Tri juga sama ya. Panjang umur, sehat selalu, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mbak Rara minta tolong putarkan lagunya Andaikan Kau Datang. Siap. Nanti bisa disimak ya, diantrikan sama Rara. Spesial buat Mbak Rara yang tadi bawain acara talk show Cantik Sendiri. Oh iya, soalnya narasumbernya cowok semua ya. Terima kasih Mbak Tri dengerin juga ternyata. Terima kasih ya, nyimak juga ya tadi yang pas siang ya. Terima kasih Mbak Tri, sehat selalu. Wassalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan Kau Datang bisa ditunggu ya untuk Mbak Tri yang ada di Kedawung. Lagunya di antrian yang kesekian. Semoga nanti bisa Rara putarkan untuk hari ini. Eyangnya di Afnan atau Bapak Emita di Ibu Mati Masran, apa kabar? Minta lagu Bahagianya. Siap, salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng, Yugreng juga terima kasih untuk Bapak Emita atau Eyangnya di Afnan yang ada di Bumati Masaran. Sehat selalu, salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Ditunggu lagunya ya Eyang ya. Salam buat Dek Mita, salam buat Dek Afnan, salam buat Uti juga. Terima kasih. Kemudian, selamat sore Mbak Rara. Buat grup WA pendengar setiar BA dong, untuk silaturahmi dan ngopi bareng Mbak. Mater, thank you. Sama-sama. Dari siapa ini 7.000? Terima kasih buat 7.000. Sehat selalu, salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Kayaknya ada itu yang mengkoordinir siapa ya? Lupa sih Rara. Dulu pernah ada tuh, coba nanti. Ada ini kok, ada kok untuk grup-grup dari RBA FM yang lama-lama gitu, banyak juga ya. Terima kasih untuk 7.000 yang sudah ikut bergabung nih, enggak request lagu nih. Oke deh kalau begitu gak apa-apa ya. Kemudian ada Mas Ipung yang sudah ikut bergabung juga. Selamat sore Mbak Rara, selamat sore juga Kalakus Plus. Requestnya andaikan, siap. Ini juga sudah disiapkan di sini ya, andaikan kau datang ya. Salamnya buat keponakan saya yang tadi yang ada di Lawean Solo. Semoga sehat, terima kasih, selamat tugas Mbak Rara. Yugreng, yugreng juga. Terima kasih Mas Ipung. Salam buat keponakan yang ada di Lawean Solo ya. Warga Solo apa kabar ini, sehat selalu. Semangat juga ya, jangan lupa bahagia. Jadi ingat sama Mas Faid nih yang di Solo juga, sehat selalu ya Mas Faid ya. Biasanya ikut bergabung juga di Kalakus Plus. Terima kasih yang sudah menemani di line SMS dan juga line WhatsApp. Satu persatu lagu Anda akan Rara hadirkan. List Rara paling atas ada Tangis di Hatiku, spesial untuk Bunda Yasman yang ada di Taman Asri. Selamat petang Bunda, sehat selalu. Semangat ya Bunda, jangan lupa bahagia. Cuma lagu ya Bunda, Rara gak mau nih kalau Bunda nangis bener. Aku gak punya permen soalnya Bunda. Monggo silakan Bunda, Tangis di Hatiku spesial untuk Bunda Yasman di Taman Asri.
1: Ku rasakan ku

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Masih di Kalakus Plus, kangen lagu Kus Plus. Baru ada Mengapa ya? Tadi di request sama Bunda Sugi yang ada di sini. Apa kabar Bunda? Sehat selalu ya di sini Sragen ya. Semoga selalu sehat, salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Mengapa versi melayunya saudara hadirkan untuk Bunda Sugi. Nanti bisa lanjut lagi untuk line SMS WhatsApp-nya. Kita ketemu yang ada di line telepon dulu. 890799 yang ada di telepon, Rara terima. Ada siapa kah yang ingin bergabung? Boleh. Selamat petang menjelang malam LPPL Buana Asri.
1: Halo, halo Bandung.
0: Wah, halo halo Bandung Bunda. Cantik. Iya. Gimana Bunda? Oh, salam buat Bunda Kini, Bunda. Nah, salam untuk Bunda Kini gitu. Cinta bukan mainan, boleh. Iya. Iya. Iya, enggak apa-apa, Bunda. Warna-warna. Kayak pelangi berarti ya, warna-warni ya, Bunda. Buat yang di jauh. Iya. Gitu. Iya. Dan bunda-bunda semuanya. Iya. Iya. Gitu Bunda. Oh iya, yang di Teguhan. Oh, tutupan. Kemana Mama Trika? Oh gitu. Tadi di kondor loh ini Bunda. Mungkin pas ada acara kemana gitu. Ya. Oh ya, yeah, Mama Trika. Oh gitu. Enggak lah, pasti ingat. Gitu Bunda. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Sama-sama Bunda. Yuk greng. Wah, terima kasih. Terima kasih untuk Bunda Kini yang dibalu sudah ikut bergabung. Sehat selalu Bunda, salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya. Cinta bukan mainan, bisa ditunggu untuk tembangnya. Silakan yang ikut bergabung lagi untuk line telepon 890799. Selamat petang menjelang malam LPPL Buana Asri.
2: Kembali on air.
0: Wah, kembali on air.
2: Orang Pak Sabili kok karena aku biyen dhewe budhe mlebu terus panjang paket aku gong ta iki. Aku keluar Pak Sabili sing be konter karo sapa
0: Pak Sarbini. Mumpung ada ya, kan sayang ya kalau dianggurin ya. Itu pulsanya. Sayang kalau dianggurin, makanya buat telepon aja. Ya. Oh gitu. Gimana? Aduh, suaranya kok jadi gini ya, Mas Andri ya? Halo?
2: Halo.
0: Iya.
2: Sudah makan belum tadi?
0: Oh, sudah makan belum? Udah tadi siang.
2: Loh, kok tadi siang? Tadi loh tadi.
0: Tadi. Oh, tadi orang rata tuh tadi pulangnya juga sore.
2: Enggak, itu mau mampir jual dulu beli.
0: Enggak sempat mampir, orang pulangnya 5:30. Nanti ya, mungkin habis ini.
2: Ya, habis ini ntar beli ayam goreng.
0: Oh gitu ya, ayam goreng. Nangkep dulu. Nangkep dulu ayamnya.
2: Ayamnya apa? Ayam itu
0: semua. Oh gitu. Iya, iya, iya. Ya. Amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Waalaikumsalam. Yu greng. Terima kasih untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Sehat selalu, salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia. Tadi kenapa tuh yang terakhir ini ya? Apa namanya, suaranya agak-agak keriting-keriting begitu. Kurang tahu juga. Oke, okay, terima kasih. Nanti bisa disimak lagu-lagu yang Rara siapkan di sini ya. Yang mau ikut bergabung lagi, boleh. Ada siapakah di sana? 890799. Selamat petang menjelang malam, LPPL Buana Asri. Wah, bagus. Wah, kenapa baru ikut bergabung jam segini, Tangerang?
2: Iya, bagus.
0: Baru bisa masuk ya jam segini ya. Biasanya agak sore tadi. Wah, Tangerang lagi musim apa ini?
2: Musim apa ya, Mbak? Ya?
0: Musim apa? Panas juga sama.
2: Sama-sama. Hujan cuma 2 hari.
0: Oh, sempat hujan?
2: Cuma 1 jam, yang hari kedua malam cuma sebentaran doang.
0: Oh gitu ya, tapi sempat hujan ya, lumayan loh.
2: Iya, alhamdulillah Mbak. Ya, mudah-mudahan nanti ada lagi Mbak.
0: Iya, biar gak panas banget.
2: Sumur Ram Kering Mbak.
0: Sama Sumur Ram Kering.
2: Akhirnya, Kering Mbak.
0: Oh gitu ya.
2: Apa yang sebetulnya Mbak?
0: Apa ya? Ini Mas Roni mau request apa nih? Coba diantrikan.
2: Aku apa mau bayar apa? Aku, apa ya Pak?
0: Apa
2: ada
0: ya?
2: Ada kau datang hari ini Pak?
0: Andai kan kau datang, boleh.
2: Salamnya buat yang ponak kami, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat kembaran ke Partai Mendo. Ada Pak Sini Plopo, Pak Roman Wangkono, sekeluarga. Ada Bunda Nino, Bunda Yang Teman, Bunda Kini Balu, Pak Tepatan Balu.
0: Iya.
2: Ada Mbak Putri Pekingan, Mbak Tepatan. Ada Mbak Istri ini juga. Mbak M.M. Tungpe.
0: Iya.
2: Ada Mbak Larang Hati Mendingan. Kak Rus Tepoku Bilali, Mbak Nana. Mbak Martini Solo, Pak kabarnya?
0: Ini lama gak ikut bergabung juga ya. Sehat selalu Mbak Martini.
2: Lama gak gabung?
0: Udah lama gak gabung sama Rara sih. Kalau yang lainnya kurang tahu juga.
2: Lah, merantau nek mungkin gitu, Pak.
0: Merantau lagi? Emang kemana Mbak Martini merantau?
2: Ya kalinya selesai. Terus GMM Jogbet udah. masih mau cewetan. Kan dari tiap orang dengan ngai, biar jatuh orang nganya. Mama catur,
0: Mama catur.
2: Bunda Natalia, Bunda Surat itu. Banyak makro kalau mendengarkan. Balik dari Gunan, balik Teguh Jajar, Bararang kita mau tukar.
0: Terima kasih.
2: Saya terlalu panjang ngomong.
0: Amin.
2: Nanti jadi ASN ya Mbak.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Nanti akan jadi ASN.
0: Amin, iya, iya, iya, amin, amin. Didoain, amin ya. Boleh, nanti.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Yegreng. Ada Mas Roni ya yang ada di Tangerang. Amin Mas, terima kasih doanya, nanti ditraktir. Boleh. Doain jadi ASN. ASN-nya sudah Mas, PNS-nya yang belum. Terima kasih Mas Roni, sehat selalu. Salam sehat orang tua yang bahagia. Lagunya Andekan Datang, wah pas banget nih. Habis ini Andekan Kau Datang juga mau Rara puterin. Tadi di request juga sama Mbak Tri yang ada di Kedawung. Apa kabar? Selamat petang menjelang malam untuk Mbak Tri yang ada di Kedawung. Andekan Kau Datang lagu requestnya sudah disiapin sama Rara dan akan Rara hadirkan ya. Sekaligus lagu ini juga untuk Mas Roni yang ada di Tangerang. Monggo silahkan, bisa disimak sekarang.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu. Awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

lagu-lagu Gusdas kangen, lagu-lagu Gusdas kangen, lagu-lagu Gusdas kangen. Kala Gusdas 94.7 Winasri FM.

0: Selamat malam untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya. Cinta Bukan Mainan sebenarnya hadirkan Bunda. Lagu tadi juga sekaligus mengantarkan kita ke menit-menit terakhir kebersamaan di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Yang ada di line SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, ada Pak Mul di MG9. Apa kabar nih RBA Sragen, saluran informasi terkini The Line of Java Man. Kala Kus Plus, requestnya Janjimu teruntuk Mbak Rara, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap apa ini, pulangnya tetap hati-hati ya, salam bahagia. Terima kasih. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada, selamat bergabung di Kala Kus Plus bersama Mbak Rara. Tidak lupa pula lagu tadi buat mamanya Aswa di Kampung Lampion, sukses selalu. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya. Papanya Dek Ines, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak, lagunya Cincin atau Cinta. Mulai diputerin ya Mbak, dari Bapak Ekenes. Terima kasih, sama-sama. Kayaknya harus ada simpen dulu deh. Kali ini kalau cukup waktu nanti ada Janjimu. Kalau enggak kita langsung ketemu sama RRI Pro 3 Jakarta gitu ya. Terima kasih untuk Papanya Dek Ines yang sudah ikut bergabung. Semoga selalu sehat, salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Adik Nona Adilia, apa kabar sayang? Selamat malam Kak Raran, The Land of Java Man. Nona hadir nih kakak, karena gimana punya kabar? Alhamdulillah sehat, semoga sehat bahagia selalu ya, amin. Nona gak minta lagu kakak, cuma mau nyapa ke Kak Rara, Bunda Rose, Bunda Gun, Tante Yuni, Mas Om Is, Om Andri, semua mitra Buana, selamat istirahat. Untuk Kak Rara, tetap semangat tugasnya. Nanti kalau pulang hati-hati ya, sampai jumpa lagi Kak Rara. Terima kasih, yuk gereng, salam spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Dadah Kak Rara. Wah, dadah juga buat adik Nona Adilia yang sudah ikut bergabung, sehat selalu ya. Salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia, salam untuk Bunda juga. Terima kasih. Dari belakang Sriwedari, Mbak Raraku, maafin Mbak Rara baru atensi, tapi simak nih dari awal. Salam nyenengkeh dan setia selalu. Terima kasih, Yugreng, Yugreng juga. Terima kasih untuk Mas Faid yang ada di belakang Sriwedari Solo. Sehat selalu, salam sejahtera keluarga, jangan lupa bahagia juga ya. Yang terakhir ada Kak Ros, apa kabar? Sama yang lain juga nggak gabung Mbak Rara, Mbak Martininya. Semoga sehat selalu ya Mbak ya, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak Ros. Iya nih, semoga Mbak Martini sehat selalu ya. Salam buat yang di Solo semuanya deh, pokoknya sehat-sehat semuanya. Mbak Martini, kalau nanti ada waktu bisa gabung ya, semoga sehat-sehat saja. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian WhatsApp dari Kak Ros, WhatsApp terakhir ya yang bisa Rara bacakan untuk Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus di kesempatan hari ini. Terima kasih yang sudah menemani Rara di line phone, SMS dan juga di line WhatsApp. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nanti Rara masih akan menemani Anda, kita bersama sampai di jam 8 malam. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Mohon maaf lagu terakhir juga belum bisa Rara hadirkan ya. Langsung kita ketemu dengan Warta Berita hari ini. Sampai ketemu lagi nanti, jangan sampai bergeser. Selamat malam, Enyo, Greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi The Land of Java Man.
2: Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Brian Yulato dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa gitu ya, masyarakat peduli api MPA itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
5: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
5: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
6: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
7: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya, dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
6: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap
8: pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
9: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
10: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
9: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
10: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
11: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
10: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
12: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
13: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
12: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria, Padahal menurut mereka persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
14: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
12: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
15: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
16: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Tanpa mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
15: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
17: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
15: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat. dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
18: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
19: Ayatul lahumul ardul maitah, ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So they are the considerations about those two, one hard, one training session. So we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelele of Java Mem.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelele of Java Mem.

0: Halo, apa kabar? Selamat malam, Mitra Buddha dan pendengar. Kembali Rara Anggita menemani Anda untuk malam hari ini ya, di edisi hari Kamis, lembar ke-24 untuk bulan September 2026. Dibuka, aduh, Om Iwan Fals, terima kasih, lagunya luar biasa. Aku bukan pilihan, tapi Rara harap Rara menjadi pilihan Anda untuk menemani Anda malam hari ini. Asik. Nah, sama jam 8 ya, kita bersama di Info Malam. Dibuka sama Om Iwan Fals, aku bukan pilihan untuk Anda. Dan Info Malam, Rara punya informasi untuk Anda ya. Di malam hari ini, mengawali jumpa kita ada rasa penasaran bikin informasi lebih mudah dipelajari dari idntimes.com. Mitra Buran dan Pendengar, rasa penasaran ternyata bisa membuat kita tuh lebih mudah untuk mempelajari informasi. Jadi saat penasaran, kita terdorong untuk mencari tahu, kemudian bertanya, dan memahami sesuatu lebih dalam. Karena itu, jangan takut bertanya atau mencari jawaban ketika menemukan hal baru ya. Jadi teruslah penasaran dan jangan berhenti belajar. Karena dari rasa ingin tahu, pengetahuan baru bisa dimulai. Aduh, keren ya. Penasaran? Ternyata bisa membuat kita tuh lebih mudah untuk mempelajari sesuatu, bisa mempelajari hal-hal baru gitu, dari idntimes.com. Jadi kalau sekarang lagi penasaran, it's okay, gak masalah, cari tahu sampai ke akar-akarnya, oke? Demikian tadi informasi yang pertama untuk Anda mengenai rasa penasaran bikin informasi itu lebih mudah untuk belajari ya, dari idntimes.com. Menyusun Iwan Fals dengan Aku Bukan Pilihan, Rara punya Shanti barengan sama Marcel. Aku pilihin untuk Anda hanya memuji, tapi nanti ya setelah yang berikut ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disduk Capil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

awal yang indah untuk KNK. Mengantar kita ke menit-menit terakhir ya, kebersamaan di Info Malam untuk malam hari ini. Benarkah yang kau rasa hanyalah diri? Menutup kebersamaan kita, Rara punya dari idntimes.com lagi mengenai kebiasaan yang bisa membuat baterai ponsel cepat menurun. Maukah hanya Mitra Buana Dibendengar, pernah gak sih Anda tuh merasa baterai ponsel sekarang lebih cepat habis gitu ya dibanding saat pertama kali digunakan? Nah, bisa jadi tanpa disadari ada beberapa kebiasaan yang membuat kesehatan baterai ini menurun nih. Salah satunya adalah membiarkan ponsel terlalu panas. Misalnya, seperti apa sih gitu ya, digunakan untuk main game berat dalam waktu lama. Nah, ini. Atau ditinggalkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Nah, selain itu, menggunakan charger ataupun kabel yang tidak sesuai juga sebaiknya dihindari ya. Kebiasaan terus menggunakan ponsel secara intensif saat sedang mengisi daya juga dapat membuat perangkat menjadi lebih panas. Jadi, agar baterai tetap terjaga, gunakan charger yang sesuai. Kemudian, hindari suhu panas yang berlebihan. Dan beri waktu ponsel untuk beristirahat ya. Dan mulai sekarang rawat ponsel dari kebiasaan kecil setiap hari. Karena baterai yang terawat bisa membuat penggunaan ponsel menjadi lebih nyaman. Jaga ya kesehatan baterai ponselnya dengan tadi kebiasaan yang bisa membuat baterai ponsel cepat menurun bisa dihindari mulai dari sekarang. Demikian informasi untuk Anda mengakhiri kebersamaan kita untuk Info Malam. Untuk edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Terima kasih kebersamaannya. Tata Anggita pamit. Sampai ketemu lagi besok ya. Selamat istirahat untuk Anda yang sudah memulai istirahat Anda. Semoga besok lebih produktif, besok lebih semangat, dan sukses selalu untuk Anda. Sementara, yang kali ini sudah mulai berangkat beraktivitas, hati-hati di jalan. Selamat melaksanakan tugas Anda hari ini. Yang masih beraktivitas juga semangat beraktivitas. Buana Asri masih menjadi teman Anda sampai jam 12 malam nanti pasti. Tapi gak sama Rara sih, sama penyiar selanjutnya. Sama Rara bisa ketemu lagi besok ya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: nilai of Java Mem.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Senang sekali bisa kembali menyapa Anda pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang siap menemani kesibukan Anda hari ini dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Tetap bersama kami dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Empat warga Kudus jadi korban kapal KM Virgo. Tingkatkan minat baca anak, perpustakaan Batang bagi-bagi es krim gratis. Pendengar, inilah Jateng dalam berita selengkapnya.
2: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
3: Empat orang warga Kudus masuk dalam manifest penumpang kapal Virgo 8 transport yang karam di perairan Masalembo. Empat korban merupakan sopir dan kernet ekspedisi yang sedang membawa armada truk dari Surabaya ke Banjarmasin. Berikut laporan Roy Kusumo, reporter Radio Suara Kudus.
4: Sebanyak 4 orang warga Kudus masuk dalam manifest penumpang kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembo Banjarmasin pada Minggu dini hari 13 September 2026 lalu. Sampai saat ini keluarga masih menunggu kabar dari keempat korban itu. Sementara itu Bupati Kudus Samanita Koris melakukan kunjungan ke rumah korban Yusuf di Desa Perabatan Kidul Kecamatan Kalibungu Kudus. Yusuf merupakan salah satu korban kapal Virgo tersebut bersama adiknya Adam. Pada saat kunjungan itu, Bupati mengucapkan rasa prihatin atas musibah yang terjadi. Kehadirannya adalah bentuk kepedulian atas musibah yang menimpa warganya. Bupati juga meminta agar keluarga korban selalu sabar dan tawakal atas musibah yang terjadi.
5: Ada warga Kabupaten Kudus yang secara manifest itu ikut di kapal Virgo yang terjadi kecelakaan. Kami silaturahim dan menyambangi korban, ya, keluarga korban. Keluarga korban ini ada dua, ya, Mas Yusuf sama Mas Adam, kakak beradik, ya. Ini bekerja di ekspedisi untuk pengiriman barang-barang, ya, sopir truk sama kernetnya.
4: Sementara itu, adik ipar korban Yusuf Haryuni menceritakan, Yusuf adalah pengemudi truk paket. Adiknya yang bernama Adam menjadi kernetnya. Waktu berangkat ke Banjarmasin melalui Surabaya, kakaknya yang bernama Umi tidak merasakan firasat apapun. Umi juga saling video call bersama Yusuf saat tiba di Tanjung Perak, Surabaya. Hanya saja ketika ada kabar Virgo Transport 8 tenggelam, Umi tidak bisa menghubungi suami dan adik iparnya. Hingga sekarang lost kontak. Sempat awal kejadian, kakaknya ke Surabaya selama beberapa hari. Dan baru beberapa hari lalu berangkat ke Banjarmasin. Sampai sekarang korban Yusuf dan adiknya Adam masih belum diketahui nasibnya.
6: Dia masih ada di Banjarmasin, masih menunggu kabar dari Basarnas. Selesai penghentian pencarian baru pulang. Jadi memang yang di sini memang standby keluarga.
4: Sampai sekarang, empat korban kapal Virgo 8 transport dari Kudus masih belum diketemukan. Empat korban itu semuanya adalah pasangan pengemudi dan kernet yang berangkat dari Surabaya ke Banjarmasin menggunakan kapal penumpang yang tenggelam itu.
3: Untuk menekan dampak pencemaran asap pembakaran sampah bagi warga sekitar, Pemkab Purbalingga akan memasangkan alat penyaring polusi atau scrubber di 6 titik pengolahan sampah. Langkah ini diambil agar pengolahan residu sampah tetap berjalan tanpa mengganggu kualitas udara pemukiman. Fitri Hasanah melaporkan. Pemkab Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan pemasangan alat pencegah pencemaran udara atau scrubber di 6 lokasi pengolahan sampah untuk menekan polusi asap sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas udara di Purbalingga. Pejabat Fungsional Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di LHPKP Purbalingga, Nurudin Rumekso menjelaskan, scrubber adalah alat untuk mengukur volume asap pembakaran dengan menyemprotkan cairan khusus. 6 lokasi yang menjadi sasaran pemasangan scrubber yakni TPS 3R Kembaran Kulon, TPS 3R Sari Tampah Kutasari, Transfer Depo RTH Bobot Sari, Transfer DPO Gor Guntur Daryono, X Fasilitas Bio Meta Green di sebelah barat Pasar Segamas, serta fasilitas di Desa Kajongan. Nurudin menuturkan pengadaan dan pemasangan scrubber akan direalisasikan pada tahun 2026 ini sebagai langkah mitigasi agar penanganan residu sampah tetap dapat dilakukan tanpa memperburuk kualitas udara ambien.
7: Alat jalannya asap sebelum dikeluarkan disemprot dengan cairan untuk menahan asap karena pembakarannya kan penting. Jalan, ya kita baru tahun ini makan yang berscrubber transfer drip. Depo Gor Guntur Daryono, yang kedua Transfer Depo RTH Bobot Sari, yang ketiga XBio Metagrid Desa Kajongan, kelima itu tadi Kembaran Kulon, yang keempat adalah TPS 3R Sari Tampah Desa Kutasari. Dari posisi pencemaran udara itu, kita menyarankan untuk yang berscrubber seperti itu.
3: Nurudin menambahkan pemasangan scrubber merupakan bagian dari strategi DLHPKP untuk menekan pencemaran polutan, khususnya nitrogen dioksida NO2. Langkah ini sekaligus mendukung upaya perbaikan dan pengukuran indeks lingkungan hidup IKLH Purbalingga yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas udara. Fitri Hasanah melaporkan.
8: Penyalahgunaan narkoba di Sragen dilaporkan makin mengkhawatirkan karena didominasi kelompok usia remaja hingga dewasa muda. Menanggapinya, Polres Sragen gencarkan edukasi pencegahan ke sekolah-sekolah dan tingkat desa, serta meminta partisipasi aktif orang tua dan pihak sekolah untuk membentengi generasi muda dari narkoba. Rara Anggita melaporkan.
9: Berdasarkan analisa dan evaluasi jajaran Res Narkoba Polres Sragen, penyalahgunaan narkotika, obat berbahaya, obaya, dan psikotropika di Kabupaten Sragen didominasi oleh kelompok usia remaja hingga dewasa muda. Fakta tersebut menjadi perhatian serius mengingat kelompok usia remaja merupakan generasi yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa sehingga perlu mendapatkan perhatian bersama. KBO Satres Narkoba Polres Sragen, Ibtu Setia Permana SHMH menjelaskan, jajaran Res Narkoba Polres Sragen terus berkomitmen menekan angka penyalahgunaan narkotika, obaya, dan psikotropika melalui berbagai upaya pencegahan. Salah satunya, melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan BINLUH sebagai bagian dari upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN. Kegiatan yang dilaksanakan berupa edukasi dan bimbingan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk bersama-sama mencegah peredaran gelap narkotika. Sementara sasarannya meliputi sekolah, masyarakat, dan desa-desa di wilayah Kabupaten Sragen. Melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang memahami resiko dan dampak penyalahgunaan narkotika, serta memiliki keberanian untuk menjauhinya. Upaya pencegahan tersebut membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, sehingga lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan ruang yang aman bagi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika, obaya, dan psikotropika.
10: Sesuai dengan ANEF dari kita, analisa evaluasi yang sudah kita lakukan terkait penindakan penyalahgunaan obat berbahaya ini. Ini rata-rata yang konsumsi itu masih usia remaja, dan ini dari kita juga berkomitmen terkait obat berbahaya ini, kita juga lakukan BINLUH atau kegiatan P4GN, yang mana yang menjadi sasaran kita adalah sekolah, kemudian di masyarakat, di desa-desa, kita laksanakan penyuluhan agar generasi muda ini tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika ataupun obaya ataupun psikotropika. Rata-rata dari hasil interogasi yang sudah kita laksanakan itu faktor coba-coba. Jadi mencoba, setelah mencoba karena itu ada zat aktifnya, ada zat canggihnya, jadi mencoba pasti akan ketagihan. Ketika di situ sudah ketagihan, di situ akan lepas pun susah. Makanya untuk itu kami mengimbau agar tidak mencoba apa yang namanya narkoba ini, karena itu zat aktifnya sangat tinggi. Terkait penyuluhan di sekolah itu memang sudah kita agendakan. Di kami sudah ada rencananya, rencana kerja. Jadi setiap bulan kita agendakan penyuluhan ke sekolah maupun ke desa-desa. Jadi kalau misalkan nanti satu bulan itu kita bisa membagi lagi, mungkin bisa kita laksanakan 2, 3, atau 4 kali, itu kita lakukan. Jadi ini memang menjadi sudah menjadi program dari kita. Saat Bapak Prasakir melakukan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah maupun di desa-desa.
9: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
3: Pemprov Jateng perkuat kerja kolaboratif lintas sektor untuk menekan angka stunting. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut baik penunjukan Kota Semarang sebagai tuan rumah konsolidasi percepatan penurunan stunting regional Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Lutfi menegaskan bahwa seluruh kepala daerah di Jawa Tengah dituntut berkomitmen penuh menyiapkan generasi unggul sejak masa pranikah hingga 1000 hari pertama kehidupan. Meskipun rata-rata prevalensi stunting Jawa Tengah pada triwulan kedua 2026 sudah di bawah 10%, Dinas Kesehatan Jawa Tengah mencatat masih adanya ketimpangan antar wilayah. Beberapa daerah kasusnya masih di atas 16%. Oleh karena itu, pendampingan intensif bagi ibu hamil berisiko stunting jadi fokus utama pembenahan kesehatan di lapangan. Sementara itu, Sekretariat Wakil Presiden mengapresiasi langkah ini yang sejalan dengan target pemerintah pusat menurunkan angka stunting nasional hingga 15% pada tahun 2029 mendatang.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana.
1: Desa Tegowanuh, Temanggung terima suntikan dana pembangunan sebesar Rp195 juta dari Komisi 5 DPR RI. Bupati Temanggung Agus Setiawan meminta agar dana tersebut dimanfaatkan secara transparan dan tepat sasaran. Rekan Rama Adiaksa mengabarkan selengkapnya.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung mengapresiasi adanya bantuan dari Komisi 5 DPR RI yang diserahkan ke Desa Tegowanuh, Kecamatan Kaloran. Hadir dalam pemberian bantuan Bupati Temanggung Agus Setiawan yang mengatakan bahwa bantuan senilai Rp190 juta ini sangat bermanfaat bagi desa, terutama yang terkendala dalam bidang pembangunan fisik dengan sempitnya ruang fiskal APBD saat ini.
3: Ya pastinya ini kan juga mendukung program pemerintah kaitan masalah ketahanan pangan. Yang kedua juga mendukung kegiatan para petani untuk mempermudah mendapatkan air, jadi program ketahanan pangan akan tercapai ketika di on farmnya itu memang terfasilitasi, terutama kaitan masalah air. Ini tidak lepas dari kebutuhan air di tanaman padi. Jadi ini menjadi presiden baik pembangunan-pembangunan irigasi ini untuk memberikan kemudahan kepada para petani dalam memperoleh air untuk pertumbuhan tanaman-tanaman mereka. Ya jangka panjang pastinya, karena pembangunan ini kan juga tidak hanya dimanfaatkan satu tahun berjalan. Pastinya ketika seperti apa yang dilakukan di Tegowanuh mendapatkan prestasi menjadi juara dua pembangunannya, pastinya ini kan kegunaannya mesti akan terus berlangsung sampai waktu yang lama.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
4: Masih dengarkan Jateng dalam berita.
1: Pemkab Batang punya cara unik untuk meramaikan fasilitas perpustakaan daerah. 100 porsi es krim dibagikan gratis setiap hari khusus untuk pengunjung yang membaca atau meminjam buku di Graha Pustaloka. Dengarkan ulasan menariknya bersama rekan Heri Kis, reporter Radio Abirawa FM.
5: Beragam cara untuk menarik minat anak mencintai buku dan segala serba-serbi kegiatan bernuansa literasi, mulai dari sarana-prasarana yang memadai hingga memberikan penghargaan pun diberikan. Salah satu strategi yang dimanfaatkan di Perpustaka Batang yakni dengan memberikan hadiah berupa satu es krim secara cuma-cuma bagi pengunjung yang melakukan aktivitas literasi bagi upaya untuk meningkatkan minat baca anak. Program es krim gratis ini diinisiasi oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan yang dirasa tepat untuk memikat generasi muda berkunjung ke perpustakaan. Kepala Bidang Perpustakaan di Perpustaka Batang Satrio Rahwicaksono membenarkan para pemustaka yang hadir dan beraktivitas di area perpustakaan akan mendapat hadiah berupa satu es krim gratis.
6: Tahun ini diwujudkan oleh beliau. Beliau memberikan alokasi untuk pemberian es krim setiap hari 100 orang, 100 es krim untuk pemustaka yang hadir di Dinas Perpustakaan Kasipan. Antusiasmenya itu sudah kita mulai kemarin. Dari pada saat festival literasi itu, pengunjung sudah antusias dengan adanya program es krim ini untuk meningkatkan minat berkunjung ke perpustakaan.
5: Salah satu orang tua, Dewi, dan siswa kelas 2 SD Watesalin 1, Arzafin, mengaku sempat terkejut karena setelah mengembalikan buku yang dipinjamnya beberapa pekan lalu, ternyata mendapat hadiah es krim secara cuma-cuma. Tentunya hal ini sangat berdampak positif bagi anak karena akan meningkatkan semangat untuk secara konsisten berkunjung ke perpustakaan.
7: Yang jelas, anak-anak jadi nanti semangat ya, minjam buku, terus berkunjung ke perpustakaan, dia dapat es krim gratis.
5: Sedada, ungkapan kebahagiaan pun terpancar dari raut wajah Talita, Altaf, dan Seza kelas 2 SD Kauman 7 seusai mendapat es krim gratis karena meminjam buku di perpustakaan. Ketiganya begitu bahagia karena hanya dengan membaca buku langsung berhadiah es krim gratis yang digemarinya.
8: Kau tahu ini ada es krim?
9: Dikasih tahu ya.
8: Emang dapat es krim kalau apa sih?
9: Kalau baca buku
8: dapat es krim. Itu es krimnya rasanya apa?
9: Strawberry.
8: Anggur.
10: Seneng nggak kalau ada baca buku tuh dapat hadiah es krim?
8: Seneng. Kalau nggak ada hadiahnya gimana?
9: Seneng.
8: Oh, enggak.
5: Antusiasme pengunjung sudah terlihat saat digelarnya festival literasi belum lama ini, terbukti dengan ratusan pengunjung di area perpustakaan. Perpuska pun memulai program tersebut sejak beberapa pekan lalu. Setiap harinya ada sekitar 80-90 es krim yang diberikan kepada pemustaka yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.

0: baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Java Mem.
3: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Kamis ya, tanggal 24 September 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono ya dalam acara Kontak Malam dengan Selamanya Fals ya. Dan nanti sampai di jam 10 malam ya, Ari akan menemani Mitra Buana dengan lagu-lagunya Iwan Fals ya. Dan tadi sebagai pembuka ya, sudah Ari hadirkan ada balada orang pedalaman, dilanjut dengan Gali Gongli ya. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan tak lupa juga, acara pada malam hari ini juga bisa didengarkan secara langsung ya melalui live streaming kami dengan alamat di www.lppl.buanaasriragen.com ataupun juga melalui Android Anda ya, tentunya setelah mendownload aplikasi Radio Buana Asri ya, dapat dicari di Google Play Store. Silakan ketik aja Radio Buana Asri gitu, nanti akan muncul, silakan diunduh dan di-download ya. Setelah berhasil ataupun di-download, nanti bisa langsung aja dibuka. Dan di situ nanti Mitra Buana dapat mendengarkan secara langsung online gitu ya. Sampai di jam dari jam 5 pagi ding ya sampai jam 12 malam. Jadi bisa komplit gitu. Baik Mitra Buana, selamat malam. Harus ucapkan ya kepada semua Mitra Buana di manapun Anda berada yang pada pada malam hari ini ya. Yang lagi stay tune ataupun mendengarkan ataupun lagi ngapain aja gitu ya, ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas juga ya. Yang lagi nyantai aja silakan disiapin kopi atau tehnya ya untuk menemani di malam hari Anda, tentunya dengan kesibukan Anda sendiri-sendiri ya. Dan di sini hari akan menemani lewat udara aja ya dengan lagu-lagunya Iwan Fals gitu ya. Dan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request kalau ada lagunya Iwan Fals yang disuka ya, bisa langsung aja beratensi di sini ya di nomor telepon di 0271 890799 ataupun SMS juga WhatsApp di 0821 33950947. Oke. Baik Mitra Buana, sebagai awal jumpa kita, di sini sudah ada teleponnya masuk ya, yang terlebih dahulu ini dari selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo halo Bandung.
0: Halo halo Bandung juga. Selamat malam Bunda Kini.
1: Selamat malam Mas Hari yang ganteng.
0: Oke, terima kasih Bunda.
1: Lagunya buku aku pinjam ya.
0: Buku ini aku pinjam. Salamnya buat siapa ini Bunda?
1: Buat ya, ya sana aja ya sana. Ya Bunda, Bunda itu bapak-bapak itu, bapak itu semuanya.
0: Oke Bunda.
1: Terima kasih semuanya ya Mak.
0: Oh, oke Bunda. Oke Bunda, terima kasih. Oke siap Bunda. Oke, kembali kasih. Yuk, keren. Terima kasih pada Bunda Kini ya, yang tadi Mbalu udah masih standby ya, masih stay tune juga nih ya menemani Ari. Terima kasih sekali lagi buat Bunda Kini, nanti buat teman tidur ya. Oh iya Bunda Kini, sehat selalu ya, selalu bahagia sekeluarga pastinya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bunda Kini yang dari Balu, sehat selalu ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu ya. Di sini ada Bunda Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat malam ini Bunda. Waduh, lagi ngapain ini? Lagi bersantai ria ataupun lagi bersibuk ria kah? Pokoknya selamat malam juga ini buat Bu Sugi yang ada di sini Sragen, sehat selalu sekeluarga. Amin. Selamat malam Kak, malam juga request kemesraan. Lagu ini untuk semua pecinta Iwan Fals di mana saja. Terima kasih dari saya Ibu Sugi di sini Sragen. Kembali kasih Bunda, sehat selalu ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada kemesraan. Di belakangnya ada Mas Dian. Oh, Pak Jasmino. Oke, selamat malam nih buat Pak Jasmino. Sehat selalu ya, Bapak. Sekeluarga. Oke, amin. The Land of Java Man. Bagus sekali, terima kasih. Bapak Jasmino request isi rimba. Salam buat Ibu Satrio, Ibu Sri Wahyuningsih, Mbak Wiwi, Mbak Aros Anjarini, Eyang Pono, Bapak RT buat yang siar, sukses selalu. Amin. Terima kasih. Yuk greng, kembali kasih juga ini buat Pak Jasmino. Nanti isi rimba bisa ditunggu ya Bapak. Di belakangnya langsung saja, ini ada Mbak Nadia yang ada di Mageru. Selamat malam juga ini buat Mbak Nadia. Waduh, udah lama juga ini gak jumpa Ari ya. Saya selalu buat Mbak Nadia ya yang ada di Mageru ya. Assalamualaikum Mas Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Radio Buana Asri FM. Request pesawat tempurku Nadia di Mageru. Terima kasih, sehat selalu yang siar. Yo greng. Oke, kembali kasih, terima kasih kembali buat Mbak Nadia ya, sudah bergabung, sudah menemani hari ini ya. Terima kasih sekali lagi. Nanti pesawat tempurnya bisa ditunggu ya. Dan di belakangnya Mbak Nadia juga ada Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambi Rejo. Selamat malam juga ini buat Bu Miko. Sehat selalu Bunda. Lagi bersibuk ria nih mungkin ya. Oke, sehat selalu dan semangat terus buat Bu Miko ini ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertugas tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Terima kasih buat Bu Miko doanya ya. Minta lagu Ibu buat Mas Ari. Makasih yuk greng. Oke, greng juga. Oke, nanti bisa ditunggu Bu, Bunda, lagunya Ibu. Oh, siap. Pokoknya dipantengin aja ya, masih stay tune di sambi apa ya, sambil ngerjain apa gitu, pasti hari temenin dengan lagunya Iwan Fals. Baik Bintar Buana, kita ke lagu dulu ya. Di sini ada buku Ini Aku Pinjam, ini tadi yang di request oleh Bunda Kini ya, ada di Balu ya. Nanti dilanjut dengan Kemesraan, lagu ini tadi yang di request oleh Bu Sugi ya, ada di sini Sragen. Nanti buat Pak Jasmino, Mbak Nadia dan Bu Miko ditunggu antrian lagunya. Baik, Mitra Buana, kita langsung aja ke buku Ini Aku Pinjam, tapi sebelumnya ya, ada yang melewat dulu. Selamat mendengarkan.
2: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
3: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
2: Oh iya?
3: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
2: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Baik Mitra Buana, sudah hari hadirkan ya. Ada buku ini aku pinjam, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini ada di Mbalu. Ini Bunda udah hari putarkan. Semoga saja bisa terhibur ya Bunda, buat teman di malam harinya, buat Bunda Kini ya. Dilanjut ada Kemesraan, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Sugi ya, yang ada di sini Seragen. Ini Bunda sudah hari putarkan, bisa request lagi ini ya. Soalnya masih panjang sekali waktunya, sampai nanti jam 10 malam nanti ya, Ari akan menemani Mitra Buana dengan lagu-lagunya Iwan Fals. Baik. Baik Mitra Buana, kita kembali ke WhatsApp ya. Ini ada siapa ya? Ini ada Faid. Ada Faid belakang Sriwet dari Solo. Selamat malam ini buat Faid yang ada di belakang Sriwet dari Solo. Selamat malam, salam kenal. Ini baru pertama kali ya Ari masuk ya di acara harinya ini. Pokoknya selamat malam dan salam kenal ini buat Mas Faid ya, yang ada di belakang Sriwet dari Solo ya. Mas Ari, salam kenal. Selamat siaran. Selamat malam juga nih, salam kenal juga buat Mas Faid ya. Tolong kalau bisa di play Mata Indah Bola Pingpong. Salam buat kru Buana Asri semuanya. Terima kasih, yuk greng. Baik, kembali kasih ini buat Mas Faid ya. Nanti ada Mata Indah Bola Pingpong ini ya. Salam kenal juga ini ya. Nanti pokoknya buat Mas Faid bisa ditunggu lagunya, pokoknya dipantengin terus aja dari 94.7 MHz Buana Asri FM nya. Baik Mitra Buana, langsung saja kita ke lagu, nanti keburu gak keputar. Ini yang tadi ada Isi Rimba, ini yang di request oleh Pak Jasmino ya. Nanti dilanjut dengan Pesawat Tempurku buat Mbak Nadia yang ada di Makeru, dan nanti buat Bumi

0: Ko dan Mas Faid, bisa ditunggu lagunya. Karena Ari putarkan dua-dua ini ya. Baik, mitra Buana langsung saja. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat ya. Ada Isi Rimba dilanjut dengan Pesawat Tempurku. Selamat mendengarkan.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Soser gemuruh pohon tumbang berpadu dengan je.

datang menghantui tanah kering kerontang banjir datang itu di Sirimbata ada tempat berpijak lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, masih bersama Ari Wibisono ya, dalam acara kontak malam selamanya Vals ya, tetap tepatnya di hari Kamis tanggal 24 September 2026. Dan nanti kebersamaan kita masih ya kurang lebih 15 menit lagi ya, soalnya nanti kebersamaan kita sampai di pukul 10 malam. Oke, masih 15 menit lagi, jadi masih banyak lagi lagu-lagu yang sudah Ari persiapkan untuk menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya yang fans dengan Bang Iwan Fals gitu ya. Dan tadi sudah Ari hadirkan ya isi rimba, dan lagu tadi yang direquest oleh Pak Jasmino, dilanjut dengan Pesawat Tempurku, dan lagu tadi yang direquest oleh Mbak Nadia yang ada di Magelang. Selamat malam buat Mbak Nadia ya, semoga saja bisa masih stay tune ya, masih menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini, sehingga bisa mendengarkan lagu yang di requestnya ada Pesawat Tempurku tadi ya. Baik Mitra Buana, silakan yang ingin bergabung ataupun ingin request lagunya Iwan Fals bisa langsung aja di 0271 890799, dan juga di SMS juga WhatsApp di 0821 339 5947. Masih Ari tunggu sampai nanti di jam 10 malam nanti. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya, yang tadi sudah lama ini kayaknya Bunda Miko ya menunggu lagunya baru bisa keputar di hari ini ya. Kok di hari ini, di jam ini, soalnya tadi banyak antrian yang belum ada putarkan. Baik, nanti daripada Bu Miko ketiduran menunggu lagunya yang di request, langsung aja Ari putarkan ya. Ini ada Ibu, dilanjut nanti ada Mata Indah Bola Pingpong yang direquest oleh Mas Faid yang ada di belakang Serbet dari Solo. Baik Mitra Buana, ini buat Bu Miko, ada Ibu, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, mitra Buana sudah hadirkan ya. Ada ibu dari dan lakon kade ibu Tumiko yang ada di Kalibero Sambirejo ya. Dilanjut dengan Mata Indah Bola Pingpong ya, dan lakon tadi yang di request Mas Faiz yang ada di belakang seribet dari Solo ya. Semoga saja masih stay tune juga ini di 94.7 MHz Buana Serifannya. Baik mitra Buana, oh ini ada Mas Faiz ya. Mas Ari yang baik hati, terima kasih banyak lagunya ada diputar. Oh, sama-sama ini buat Mas Faiz ya. Biar gak ngetuk ngopi masih ya. Ini udah ngopi, udah ngeteh, udah nge-es teh. Sudah komplit, terima kasih buat Mas Faiz. Masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Serif FM ya. Dan saya selalu buat Mas Faiz ya. Oke, baik mitra Buana masih bersama Ari Wibisana ya, dalam acara kontak malam pada malam hari ini ya. Di acara selamanya Vals di malam hari ini masih ada waktu ini ya, kurang lebihnya 35 menit lagi. Hari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagunya Iwan Fals, jadi masih ada waktu ya yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam, masih ada waktu dan masih hari buka ya. Di mana? Di 0271 890799, ataupun SMS juga WhatsApp di 0821 3395094. 7, oke, masih hari tunggu ya.

Baik, Mitra Buana masih bersama Ari ya. Ini ada beberapa tips ya yang semoga bisa bermanfaat bagi Mitra Buana ya. Di antaranya ada kenapa bangun tidur perut kembung. Wah, ini siapa yang pernah mengalami ini ya? Kalau bangun tidur perutnya tiba-tiba kembung. Nah, ini ada apa? Atau Mitra Buana pernah mengalaminya? Ini ada masalahnya ini ya. Mitra Buana, penyebab perut kembung saat bangun tidur biasa disebabkan karena makan terlalu banyak. Oh ya, ini bagi Mitra Buana yang mau tidur makannya nggak boleh banyak-banyak ini ya, nanti bisa kembung ini perutnya. Jadi disebabkan karena makan terlalu banyak pada malam hari, apalagi kalau jaraknya terlalu dekat dengan waktu tidur, menjadi penyebab yang cukup umum dari kondisi ini ya. Jadi kalau mau tidur diusahakan makannya itu ya jauh-jauh ya, nggak boleh mepet-mepet gitu ya pada waktu mau tidur, nanti bisa kembung perutnya ya. Hal yang sama juga bisa terjadi kalau seseorang langsung rebahan setelah makan. Nah, ini kalau makan nggak boleh langsung tidur nih berarti ya. Ya setidaknya ya duduk-duduk dulu, nyantai-nyantai dulu. Tuh ya, biar enggak kembung. Nah, karena tubuh jadi lebih sulit memproses makanan dengan nyaman saat makan masih banyak tertahan di lambung atau usus. Perut bisa terasa begah dan penuh ketika bangun. Kondisi ini biasanya lebih terasa kalau makanan yang dikonsumsi berat, berlemak ataupun sulit dicerna. Bukan hanya waktu makannya, kecepatan makan pun juga bisa mempengaruhi. Kalau makan terlalu cepat, udara bisa ikut masuk ke saluran cerna tanpa disadari. Udara yang masuk ini kemudian bisa membuat perut terasa penuh, begah atau banyak gas. Kebiasaan seperti makan sambil terburu-buru biasa, terus makan sambil bicara, ataupun makan tanpa benar-benar mengunyah. Mengunyahnya kurang lama ya. Makanya kalau makan ya mengunyahnya yang lama ya, biar pencernaannya bisa lancar dan bisa mudah dicerna gitu ya. Dan juga bisa memperparah kondisi ini. Kondisi ini bisa diatasi dengan makan dalam porsi lebih kecil, tidak makan terlalu dekat dengan waktu tidur, mengurangi makanan pemicu gas, dan membatasi konsumsi garam. Ya, bisa dicegah ini ya. Kalau semuanya perutnya sering kembung saat bangun tidur ya. Jadi diingat ya, perlu diingat Mitra Buana untuk mengatasinya ya. Bisa diatasi dengan makan dalam porsi lebih kecil ya, lebih sedikit gitu ya, tidak makan terlalu dekat dengan waktu tidur, mengurangi makanan pemicu gas, dan membatasi konsumsi garam ya. Dan tips ini ya bersumber dari www.msn.com. Semoga bermanfaat ya bagi Mitra Buana semuanya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Ini ada, oh ada WhatsApp ini ya, tak bukain dulu aja ya. Oh ini dari Mas Diat yang ada di Jaten. Selamat malam ini buat Mas Diat. Terima kasih ya sudah bergabung ya. Dan sehat selalu buat Mas Diat ya. Antara aku, kau, dan bekas pacar. Lagunya salam buat Cak Roto, Eyang Pono, Bapak RT, Bapak Ion, Ayah Topan. Makasih greng Mas Diat. Oke. Kembali kasih juga ini buat Mas Diat ya. Antara aku, kau, dan bekas pacar. Apa ya? Pacarku ini ya. Baik, bisa ditunggu ini buat Mas Diat ya.

Baik mitra Buana, kita kalahku ya. Di sini sudah ketemu antara aku, kau dan bekas pacarmu ya, dan aku tadi yang diruka selama sediat yang ada di Jaten ini ya. Dan nanti bisa dilanjut dengan jangan bicara.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta.
3: Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Buena Azri FM.
1: Baik, ini Terbuana sudah dihadirkan ya. Ada antara kau, antara aku, kau dan bekas pacarmu ya. Dan aku tadi yang di request oleh Mas Diat yang ada di Jatinegara Anyar, dilanjut dengan Kontrasmu Bisu. Dan semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Pak Mul yang dari Mojokerto. Selamat malam nih buat Pak Mul. Terima kasih ya sudah bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Pak Mul ya. RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of the Java Man. Bagus, terima kasih buat Pak Mul ya. Kontak Malam request sore Tugu Pancoran ya. Teruntuk Mas Ari, terima kasih buat Pak Mul ya. Selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Salam bahagia. Terima kasih dan bahagia juga buat Pak Mul ya. Terima kasih lagunya Mas Ari tak temenin sampai purna siaran sambil ronda kampung jatah Jumat Kliwon. Wow, ini Pak Mul lagi ronda ini ya. Semangat terus ya Pak Mul. Ari temenin dengan lagu-lagunya. Males ini ya, tapi nanti jam setelah jam 10 ya. Nanti akan Ari temenin Pak Mul dengan lagu-lagu campur sari gitu ya, tapi setelah jam 10 malam nanti. Oke, terima kasih sekali lagi buat Pak Mul, sehat selalu dan semangat. Amin. Nanti lagunya ada sore Tugu Pancoran ya. Oke, siap, sisa ditunggu buat Pak Mul ya. Sambil jaga ronda ya, semangat terus pokoknya. Baik mitra Buana, tak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Tepatnya di hari Kamis tanggal 24 September 2026 di acara Kontak Malam selamanya pas ya. Tapi sebelum hari undur diri, di sini sudah hari persiapkan beberapa lagu lagi untuk penutup ya. Di antaranya ada Sore Tugu Pancoran dan tadi yang direkam oleh Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Dan sebelum hari undur diri, hari mengucapkan terima kasih kepada semua mitra Buana di manapun Anda berada yang telah ikut tergabung dan ikut beratensi ya. Semoga saja lagu-lagu yang sudah hari hadirkan bisa menghibur mitra Buana semua tanpa terkecuali. Dan hari minta maaf ya apabila ada salah kata dari hari sekali lagi hari minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik mitra Buana, hari bisa undur diri. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk.
2: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
3: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
2: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
4: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
5: Cakep!
4: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
5: Cakep!
6: Walah, acur jum.
7: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896 9805 @bcsurakarta, Twitter @bcsurakarta, Instagram @beacukaisurakarta, atau di Facebook beacukaisurakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kui rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kui yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kui ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kui iso bantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda dan Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo FPKKS menggelar sarasehan untuk membahas penyelesaian konflik sengketa tanah serta upaya pemberdayaan petani di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Kegiatan digelar di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, Kamis 24 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog dan jembatan komunikasi antara jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen dengan perwakilan masyarakat petani yang tergabung dalam FPKKS. Perwakilan FPKKS, Mbah Narji, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA karena telah memberikan kesempatan kepada warga masyarakat Sambirejo untuk bersama-sama membahas dan mencari penyelesaian atas permasalahan yang terjadi di wilayah Sambirejo. Mbah Narji menjelaskan, sebelumnya Bupati Sragen telah mengutus secara resmi Sekretaris Daerah Sragen beserta jajarannya untuk datang ke Sambirejo dan menerima serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Menurutnya, seluruh aspirasi warga telah disampaikan kepada Sekda Sragen. Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Bupati Sragen kemudian memberikan kesempatan kepada warga masyarakat Sambirejo untuk membicarakannya secara bersama-sama dengan harapan permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih karena Bupati Sragen masih memberikan ruang kepada masyarakat Sambirejo untuk bertemu dan berdialog secara langsung guna membahas berbagai aspirasi yang telah disampaikan. Pihaknya berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan jawaban dan langkah penyelesaian yang dapat memberikan kelegaan bagi masyarakat Sambirejo.
3: Wonten ingkang ingkang cerah menika kita sami saged makem panuhoni menapa kang dados dawuhipun Bapak Bupati bilih warga Sambirejo dinten menika supados suwan dipun ajak jagungan sesarengan. Mugi-mugi kanthi panyuwun manah kita sedaya indah kados injang menika, pikiran kula panjenengan mugi secerah kados cuaca wonten ing sami. Dinten Selasa kewingi Bapak Bupati sampun utusan secara resmi Bapak Sekda so pendherekipun rawuh dhateng Sambirejo. Sedaya aspirasinipun warga masyarakat sampun pun aturaken, sampun wonten niat kepleng kula bilih dinten menika mboten estu sowan tapi melawat dhateng Sragen. Namung malah dinten menika bertepatan kaliyan dinten ingkang kula arah menika kula sak warga dipun timbali Pak Bupati dipun ajak jagongan sesarengan, sarapan sesarengan. Namung menika wujud bilih kula sak warga menika tasih dipun hargai, tasih dipun hormati. Menapa malih tasih dipun akeni bilih Pak Bupati kagungan warga ingkang wonten Sambirejo ingkang nembe wonten masalah menika dipun timbali mriki dipun ajak sesarengan. Upami budaya ngaten menika dipun lestarekaken wonten Kabupaten Sragen, kula kinten lan kula pitados Sragen badhe ayem tentrem gemah ripah roh jinawi kerta tata tur. Menawi wonten warga ingkang gadahi masalah menika sekelompok tiyang gadahi masalah nang dipun timbali dipun ajak sesarengan jagongan dipun penggalih kanthi manah ing sumeleh saestu kula pitados Sragen saged dipun wastani kabupaten ingkang badhatun thayyibatun warapun kubur, pejabatipun amanah, rakyatipun taat kalian hukumipun. Kula pitados.
2: Sementara itu, Bupati Sragen menyampaikan aspirasi yang telah disampaikan oleh FPKKS, salah satunya berkaitan dengan perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah. Selain itu, aspirasi masyarakat juga berkaitan dengan penebangan di area hak guna usaha HGU PTP yang disebut telah berakhir sejak tahun 2025. Bupati Sragen menegaskan menegaskan, pemerintah Kabupaten Sragen akan bersama-sama membantu perjuangan masyarakat Sambirejo dalam menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan. Sarasehan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi serta mencari solusi bersama terhadap permasalahan di Sambirejo dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
4: Terkait dengan tiga hal tadi, terkait dengan perjuangan untuk mendapatkan hak tanah, tadi Mbah Narji menyebutkan untuk Pemda memperjuangkan aspirasi warga, yang kedua seluruh tanah diperjuangkan, yang ketiga untuk penebangan area hak GUPTP yang sudah habis sejak tahun 2025. Intinya pemerintah Kabupaten Sragen ini sesarengan kalian perjuangan panjenengan sedoyo.
5: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru PAUD TK non-ASN di Kabupaten Sragen. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian insentif atau tambahan kesejahteraan sebagai salah satu bentuk investasi untuk masa depan Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, sejak Desember 2025, insentif bagi guru PAUD TK non-ASN di Kabupaten Sragen diberikan dengan jumlah yang bervariasi antara Rp300.000 hingga Rp600.000 per bulan berdasarkan masa kerja. Sementara rincian insentif adalah untuk masa kerja 1 tahun sampai 5 tahun menerima Rp300.000, 6 tahun sampai 10 tahun Rp400.000, 11 tahun sampai 15 tahun Rp500.000, dan 16 tahun atau lebih Rp600.000. Pemberian insentif merupakan bagian dari upaya memberikan penghargaan atas pengabdian para guru sekaligus mendukung keberlanjutan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sragen. Dukungan terhadap tenaga pendidik diharapkan dapat menjadi bagian dari investasi sumber daya manusia untuk masa depan Sragen.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen sangat mendukung segenap langkah, semua langkah untuk memastikan investasi kita adalah investasi terbaik untuk masa depan Kabupaten Sragen. Kalau di PAUD di Kabupaten Sragen mulai bulan Desember 2025 kemarin sudah memberi insentif untuk guru-guru PAUD sesuai dengan masa kerjanya. Yeah. Kalau yang sudah dapat sertifikasi tidak dapat insentif. Yeah. Yang belum sertifikasi yang dapat insentif sesuai masa kerja. Ada yang mendapatkan sini, Bu? Ada. Ada, alhamdulillah. Jadi itu ya sesuai masa kerjanya, kalau sampai dengan 5 tahun 300.000, betul ya, Bu ya? Di atas 5 tahun sampai 10 tahun 400.000, 10 sampai dengan 15 500.000, di atasnya 15 tahun 600.000 gitu.
2: Upaya mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan terus dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA meninjau langsung progres pekerjaan di ruas jalan Provinsi Galeng Rampal serta ruas jalan Kabupaten Sledro Singgeut Kecamatan Gesi. Di ruas Galeng Rampal, penanganan jalan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing titik. Sejumlah bagian jalan mendapat pelapisan ulang, sedangkan titik yang membutuhkan konstruksi lebih kuat ditangani menggunakan beton dengan ketebalan 30 cm. Pekerjaan tersebut berlangsung mulai 10 Juli hingga ditargetkan selesai 31 Desember 2026 dengan dukungan anggaran sekitar Rp6,09 miliar. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sragen menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas perhatian dan dukungan terhadap perbaikan ruas jalan tersebut. Masyarakat juga diminta bersabar selama proses pengerjaan berlangsung, sehingga hasil pembangunan nantinya dapat memberikan manfaat dan ketahanan jalan dalam jangka panjang. Sementara itu, peninjauan dilanjutkan ke ruas Selendro Singgeut di Kecamatan Gesi yang memiliki panjang sekitar 2,6 km. Perbaikan ruas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas jalan di wilayah Gesi. Pembenahan konektivitas tersebut sebelumnya juga telah dilakukan melalui pekerjaan pada ruas Gentong Sledro sepanjang sekitar 1,7 km. Dengan perbaikan yang dilakukan secara bertahap, pemerintah berharap konektivitas antar wilayah semakin lancar dan mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Sragen.
7: Dan Galeh Ngrapal. Nah, ini ruas jalan provinsi sudah diperbaiki, dicor, ketebalannya 30 cm, luar biasa. Ini jalurnya sudah insya Allah akan segera baik. Dan jalur kabupaten yaitu Grombo Sigit juga akan kita perbaiki, akan kita bangun sehingga nanti ruas provinsi dicor, ruas kabupaten juga dicor sehingga masyarakat di sekitar sini bisa lebih nyaman di dalam menggunakan fasilitas jalan. Mohon sabar untuk proses yang sedang berjalan. Kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Gubernur Ahmad Lutfi yang sudah memprioritaskan pembangunan betonisasi jalan Ngrampal Galeh.
8: Jalur Sledro Singgit ada pengecoran jalan. Mohon masyarakat yang sering menggunakan jalur ini bersabar, mohon pengertiannya. Pemakai jalur Sledro Singgit.
5: Keharmonisan keluarga menjadi salah satu fondasi utama terciptanya kesejahteraan psikologis, kebahagiaan, dan ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Ketua Unsur Pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Kecamatan Sidoharjo, Nyonya Ning Dwi Cahyono menjelaskan, menjaga keharmonisan keluarga di tengah kesibukan istri dapat dilakukan dengan membangun komunikasi terbuka, saling menghargai, meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, menyelesaikan perbedaan pendapat secara bijaksana, serta saling mendukung dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing. Ditambahkan, keluarga yang harmonis tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga melalui komunikasi, perhatian, dan dukungan antar anggota keluarga. Hubungan yang baik di dalam keluarga dapat menciptakan suasana yang nyaman, sehingga setiap anggota keluarga memiliki ruang untuk saling berbagi, memahami, dan memberikan dukungan ketika menghadapi berbagai tantangan. Keharmonisan keluarga bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan merupakan hasil dari kerjasama seluruh anggota keluarga dalam membangun hubungan yang penuh perhatian, pengertian, dan saling mendukung.
9: Istri sekarang atau perempuan dan wanita sekarang itu tidak hanya di rumah saja begitu ya. Ada yang bekerja, ada mungkin punya aktivitas lain di rumah begitu ya. Nah, ini bagaimana nih cara istri itu bisa menjaga keharmonisan keluarga di tengah kesibukan? Monggo silakan.
10: Dengan membangun komunikasi yang terbuka, saling menghargai, meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, menyelesaikan perbedaan pendapat secara bijaksana, serta saling mendukung dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.
11: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
12: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
13: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
14: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
15: monggo poro rencang sederek pelanggan keng pundi kemawon ampun kesupen nyelengi ngiras pantes dol tinuku mboten dipotong wontene nggih mung teng toko maskareng Sragen. Sekali mengenal toko maskareng Sragen ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa kang Soputri sugeng pepanggihan bali kalian kawula Arbi Bisono wonten kiyaran ronda malam tanggal dalu Senin to dinten Kamis tanggal 24 September 2016 lan samangga ing rencang panjenengan sedaya kanthi lalang-lalangan campur sari wonten jerodang dalu samangga nggih lan boten kesepen samangga ing rencang panjenengan sedaya kanthi lalang campur sari itu mugi tatu selawet tapi jam kali masa mangke. Lan sampeyan kawula sampun arep kangge ganti lalangan nemu dipanajengken aja nangis lan lalangan nemu sak menika ingkang dipun kersakaken Pak Mul wonten ing Maja Sanga ingkang sak menika nembe nyai gati nggih utawi nembe ronda jatah ronda malam katon semangat terus kagem Pak Mul nggih sak menika sampun arep puterakan nggih wonten nemu lalangan ingkang kersakaken menika. Mugi dados panutan nggih kagem Pak Mul wonten ing Maja Sanga kalen. Lan wonten aja nangis lan lan menika kagem para mirsa sedanipun ingkang sami kita sing midhangetaken makaten. Iki para mirsa mungkin ya kita sedaya yang kalau dengan terus amikah tanpa pikanto perlindungan sahabat subhanahu wa ta'ala ya dipenuhkan cerahkan rezeki ini pun usaha ini pun dan dimudahkan semua masalah-masalah ini dan wonten wonten betul sedaya makatan lan salah jengi pun semoga yang kan badin direk ngersahkan itu apa di request talangan khusus menerangkan sang bersari makatan ya sakit nyos mantar telepon SMS UG WhatsApp makatan ya lansam nikah mantan Pak Jas mantan

saking Mas Diat sakmenika nggih. Sugeng dalu kangge Mas Diat, matur suwun sanget sakmenika tasih medang taken kita sing rencang ari wonten kiaran ronda malam kalau dengan terus sakmenika. The Land of Java Man, Mas Diat lepas kasmaran Savitri Rangipun Genton Gagem Eyang Pono Bapak RT, Ayah Topan, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, matur suwun. Reng. Angge sameneika Mas Diat nelasaken kasmaran nggih saking Savitri Coki Ari Patus Kirmin.

Ya pemirsa, nabi serantos ya. Sama mereka lalangan negang depan kerasan mas Dian ya, wonten kasmaran sama bangsa Fitri sambun ketemu. Sama langsung kemauan Ari Putra kan ya. Akan mas Dian wonten jatuh karang anyar. Dan sama ke depan langsung akan wonten tak tunggu Bali. Wonten langsung kemauan wonten kasmaran. Akan mas Dian wonten jatuh karang anyar.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gimana pemirsa, selamat menikmati lagi sama Nadi Putarakan Wonton Kasmaran ya. Lalan sambil yang gandupan kerasakan Mas Diat ya. Wonton yang jatuh kerang anyar di penat yang akan tak tunggu balimu. Mungkin-mungkin kekalian lalangan sambil gawang ya. Tata sekali berkematang buruk pemirsa setiap pun yang sambil kita sih medang tepuk medang takkan kiaran dunia malam ini kalau dengan terus sambil kau khususipun kagum Mas Diat jatuh kerang anyar mengatakan salajeng pun san niko wonten Pak Jasmino wonten ing Purwodadi Grobogan nyuwun lelangan tembang tresno yang kenten kagem Ibu Satrio, Ibu Suyatni, Ibu Sri Wahyuningsih bener sari matur suwun greng. Ya matur suwun kagem Pak Jasmino nggih wonten ing Grobogan Purwodadi Purwodadi Grobogan kelintu sama niku nggih. Nggih saking Pak Jasmino sugeng dalu matur suwun sangat sehat selalu kabeh Pak Jasmino sekeluarga nggih. Pak Widling wingking pun Pak Jasmino wonten pundhakun wonten ing Bangga sugeng dalu kagem pundhakun matur suwun sangat ya sami niku pundhakun sami niku kathahen. Tasih bubungan sami niku sehat selalu kagem pundhakun wonten ing Bangga sami nggih. Wilujeng dalu Mas J Wilujeng dalu badhe nyuwun sekar enggal Bali salamipun kagem Bunda Suradi, Bunda Lis, Bunda Yasman, Mbak Nana, Mbak Ros, kagem Rencang Lembur, Mbak Matur Suwan Mas Ari, Onje Matur Suwan, dan kagem Bunda Gunawan Bogo. Saat ini kata saya bawaan kita sini Rencangi Ari, wonten Kiaran Arunda Malam. Ya para pemirsa semoga yang badin datang regengaken saat ini kata saya tanggung jawab telepon. Jangan setuju nanti lalangan-lalangan campur sari langsung kemauan saat mereka sambil hari jawi sahkan lalangan salat singi pun gih wonton tembang tresno lalangan sambil yang akan dibongkar sahkan Pak Jasmino wonton Purwodadi Grobogan gih dibon pacangkan wonton enggal Bali ya lalangan sambil yang akan dibongkar sahkan Bunda Gun wonton Bonggo makatan langsung kemauan sumonggo sugeng midang atakan

0: penjara.
1: Cakep.
0: Aja main-main karo negara. Kayata tata rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
1: Cakep.
2: Walah, acur Jun.
3: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gepar Persasa menikawangi samana diputarakan wonten tembang tresno. Salang sa menikahkan diban kersa akan kanan Pak Jasmin lagi wonten yang berada di Bukutan diban lajakan wonten Enggal Bali. Lalang sa menikahkan diban kersa akan Bunda Gun wonten yang Bonggo. Mungkin-mungkin ganti lalangan sa menikawangi Dato Sopalipur utawa Dato Serencang Panjenengan Sedaya tinggi katinggal dengan Dato sa menikah. Posisi pun kagem Pak Jasmin kalian Bunda Gun wonten ing tempat kiambak-kiambak makatan kagem Rencang leyeh-leyeh tapi tilam panjenengan makatan ini baru merasa sang menikah wonten Bunda Suradi wonten ake sugeng dalu kagem Bunda Suradi matur suwun sangat ya sang menikah tasih medan kagem tasih Rencang ari wonten giaran Runda Malam sehat selalu kagem Bunda Suradi ya. Sugeng dalu Mas Aryon, sugeng dalu, sugeng Makaryo, nyuwun sekar tombo kangen. Salamipun kagem Bunda Gun, matur suwun Bunda Lis, Bunda Yasman, lajeng sedaya kemawon. Matur suwun Mas Aryon, matur suwun gen kagem Bunda Suradi nggih wonten ing GSA, sami menika tasih wewungan. Pasenya jati tau isam pun tentu resah meninggal kagam Bunda Suradi. Ya sehat selalu kagam Bunda Suradi. Ya makatan terlang ini pun wanten tombol kangen. Ya sakit di bantung gua sama meninggal kagam Bunda Suradi. Ya sakit pun semoga yang badan dari yang regengakan sama meninggal tasis tunggal jameling. Ya ring-ring sang panjenengan sedaya kan di lalangan-lalangan campur sari. Semoga yang pada ngerasa akan diputarakan dalangan kelanganan ipun khusus pun dalangan campur saring ya saget mios rumantar telepon SMS ugi WhatsApp sami kota seari tenggo ari rencangi panjenengan sedaya sami kita mau kita pus kemanikur tentu ini pun kalian dalangan-dalangan campur saring.

Oke para pemirsa, langsung kemauan saya menikah wonton tombol kangen. Kalau saya menikahkan di penkersa akan Bunda Suradinggi wonton GSA di penajang akan Banyu Langit lan Tunggal Ika. Oh, saya menikah Bunda Suradi Nembe Dukin Rio. Yes, langsung kemauan saya menikah lalangan ini pun sambun hari siapa kan tinggal muter. Sampai Bunda Suradi sambut Dukin Rio sehingga sakit midang ngetakan dalam kelangan ini pun sampai kawan-kawan tombol pengen langsung mawon semoga sugeng midang ngetakan.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya para pemirsa, selamat menikah manggih. Selamat menikahkan Tuhan Tentang Bokangan. Selamat menikahkan Tuhan Kersangan Bunda Surading. Ya, di penajangkan Banyulangin Lantunggang Eka. Selamat menikah, mungkin ada terus balikur ya. Tuhan Tentang Bokangan Mersa Setaini pun Kang, selamat menikah pasti mendengarkan Tasing rencangnya hari wonten giaran Rendah Malam, khususipun Kakem Bunda Surading. Kakem, ya. Selamat menikahkan, selamat menikah, mungkin ada terus balikur ya. Kakem Bunda Surading. Oke. Ya para pemirsa, selamat menikah wonten Bunda Gun, Ibu Sepan Meli Mas Ari Onje, monggo Bunda. Aku kangen, aku rindu dipun puter Onje Mas Ari, matur suwun. Onje, saged dipun tengku saat menikah kakak Bunda Gun, matur suwun sangat saat menikah tak semi dan ngatakan ke tak sing rencangi Ari. Ini udah jeng dalu yan. Saat menikah wonten Budali, sugeng dalu kakak Budali. Saat menikah sampun ngelilir ketinggalipun. Wilujeng dalu Mas Ari Onje, wilujeng dalu sugeng ayah gati. Mugi tetap semangat Onje, alhamdulillah sami kita sih semangat Bunda. Ini baru bangun terus sholat. Nambah ngilir tenan sama nikah. Oke, sehat selalu kagum Bunda Lis ya, sekeluarga nipun. Amin. Bangun terus sholat klik radio Onje nyun sekar gending terus nosun gereng Onje sama nika Bunda Surading. Bunda Surading Bunda Lis ngerasakan gending terus nos sama nika Onje Onje sakit dimana gue sama nika Onje gending terus nosun ini para mahasiswa semoga ingkang berdendera yang regengahkan sama nika tase hari tanggung kegiatan disini pun lumantar ke konasi masuk di WhatsApp. Sampun nika sampun ari cawisaken nggih lalangan salajengipun ingkang dipun kersakaken Bunda Gun sampun nika wau wonten. Aku kangen, aku rindu. Nggih, dipun lajengaken mengke wonten gending tresna lan kangen kita batu. Lalangan sampun ingkang dipun kersakaken Bunda Lis nggih wonten ing saking sekawan semoga sugeng midhangetaken.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. Yen ra pengen, mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main, karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur Jun.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gue parma kasasa menegawang kisah benar diputerakan wonten aku kangen aku rindu karena saya menegakkan depan kesalahan tunda wonten yang bongko dan wonten gending tersenang ya karena saya menegakkan depan kesalahan tunda di wonten yang serakin dan kita batu mungkin-mungkin ketika lalangan saya menegakkan tapi kurang ya tapi tetap serincang panjang dengan setoyo makatan khusus pun pakem bunda kun ya wantan bonggol dan bunda alis wantan misra dan ya para masa saya menikah wantan bunda siradi ya kursun saya menikah tasi dari yang film ya ngeresahkan nandur sabar ya saya di bonggol ya para masa semoga hingga pada ngeresahkan di pergerakan terang pelan pun tak sebentar waktu kirang langkung kali itu semenit ini. Alhamdulillah sebenarnya bisa kan larangan nandur sabar kagum bunda Suradi ya. Wonten yang jasa depan langsung akan wonten lintang asmoro langsung mawon semoga sugeng midang takan.

0: rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa?
1: Ora ngerti mesti.
0: Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
2: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
3: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta.
4: Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya para manusia sama menikah wawah sampai nawar diputarakan nandur sabar gak kemudian surat tinggi dan wawah menikah ngeresahkan dibutuhkan penerakan lawan ternyata ngasmoro lan buatan karau sih kalau telepon sama terlengah sama menikah tak kemenangan penutup ya wangkelen angin wangi ya dalam sama menikah kan depan ngeresahkan bunda lis wantan ini seragen lan angin wangi sama ngeh tetap selalangan penutup wantan kiaran arun damalam kalau dengan telus sama menikah. Ya para mirsa, hari bisa pamit, hari ngaturaken matur suwun sanget dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sampun tumut ngregengaken kiaran rendah malam, mugi-mugi lelang-lelangan ingkang sampun dalem kaaturaken saged dados pelipur dumateng para mirsa sedayanipun. Hari bisa pamit, sugeng dalu sugeng pepisahan, rahayu sami pinanggih lan suwun. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Baik Mitra Buana, selamat pagi. Dan kita berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming di www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Jumat 25 September 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Baik Mitra Buana, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Indah Anjani. Kali ini menemani Anda di program acara Jelajah Bumi Sukowati. Nah kali ini Mitra Buana, kita pastinya juga ingin tahu ya, apalagi besok akhir pekan saatnya Mitra Buana untuk bisa menikmati liburan bersama keluarga. Nah kali ini di Jelajah Bumi Sukowati kita akan berbagi nih, berkeliling dan menikmati destinasi wisata di sekitar Bumi Sukowati yang pastinya juga cocok nih buat healing Mitra Buana dan pendengar ya. Mitra Buana, Bumi Sukowati merupakan salah satu julukan dari Kabupaten Sragen yang terletak di daerah Jawa Tengah. Daerah ini terkenal dengan tempat wisata yang khas seperti alun-alun Sragen, ya, alun-alun Sasono Langan Putro. Nah, kemudian dihiasi dengan fosil gadingnya ya di alun-alun Sragen tersebut. Ada fosil gading gajah dan situs manusia purba Sangiran juga yang menjadi saksi menyimpan banyak cerita dan bukti dari fosil zaman purbakala. Namun masih banyak lagi untuk tempat wisata yang pernah pastinya Mitra Buana kunjungi selain alun-alun Kota Sragen dan situs manusia purba Sangiran. Nah, kira-kira ada apa saja ya isinya? Nah, kali ini di Jelajah Bumi Sukowati kita akan sedikit berbagi informasi untuk Anda. Kita akan ya berpetualang yang pastinya kita juga akan sharing untuk info-info wisata yang ada di Sragen ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, salah satu kuliner khas yang pastinya ada di sekitar Kabupaten Sragen itu adalah wedangan ya. Wedangan khas Sragen pastinya juga seperti angkringan. Itu ya. Itu sudah menjamur di Kabupaten Sragen ya, wedangan khas Sragen dengan aneka nasi bungkus dengan berbagai gorengan dan aneka tusukan ya, sate yang menarik selera pengunjung pastinya. Jadi di sini Mitra Buana dan saudara pendengar ada kuliner yang pastinya sudah menjamur di Kabupaten Sragen, baik itu siang, malam, pagi, itu pasti sudah ada ya. Ada nah ini ya kuliner aneka nasi bungkus dan gorengan dan wedangan di Sragen. Nah itu ya. Nah dan juga untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, nah di Bumi Sukowati, nah Mitra Buana pastinya di alun-alun Sragen. Nah di sini Mitra Buana bisa melihat keindahan alun-alun Sragen juga ya, karena setiap malamnya pun di alun-alun Sragen itu banyak sekali kita jumpai berbagai wahana buat anak-anak, apalagi setiap malam minggu ya, wah itu luar biasa untuk pengunjungnya, banyak banget. Nah apalagi ada anak-anak, wahannya itu ada mobil-mobilan, ada juga mandi bola, kemudian juga ada itu off-road, mainan anak-anak seperti itu, kemudian juga mancing, mewarnai. Nah ini bisa menjadikan rekomendasi Mitra Buana nih untuk malam minggu besok. Anda bisa mengajak putra-putri Anda untuk ke alun-alun Sasono Langan Putra Sragen untuk menikmati wahana yang ada di sana ya, dengan putra-putri Anda. Jadi bisa mengajak keluarga untuk jalan-jalan ke alun-alun Sragen. Kemudian di Kabupaten Sragen selain alun-alun terdapat juga Taman Tiara Sacari. Nah Mitra Buana juga pastinya sering kan lewat Taman Tiara Sacari. Jadi di sini Mitra Buana dan saudara pendengar ya, di sini untuk Mitra Buana Taman Sacari terdapat beberapa wahana permainan juga di sana. Jadi buat putra-putri Anda juga, nah itu juga bisa bermain di Taman Sacari. Terus selain Taman Sacari juga terdapat Taman Sukowati. Nah kalau di Taman Sukowati itu ada bendungan juga ya Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Nah silakan, kalau untuk Taman Sukowati ini Mitra Buana, di sana terdapat taman, kemudian juga ada bendungan yang pastinya juga buat pemandangan yang lebih indah lagi, lebih sejuk ya, dengan keindahan ada beberapa permainan juga, kemudian ada
spot foto juga di sana, dan untuk trek joggingnya pun juga ada loh Mitra Buana. Nah, jadi silahkan saja buat Mitra Buana, karena di Kabupaten Sragen sekarang tuh banyak sekali taman terbuka hijau yang bisa Mitra Buana kunjungi bersama keluarga untuk mengisi akhir pekan maupun weekend Anda. Jadi silahkan ya, Mitra Buana bisa di alun-alun Sragen, di Taman Sajari atau di Taman Sukowati. Nah, bisa memilih salah satu yang pastinya bisa menjadikan taman itu menjadi pusat untuk bersantai Anda ya. Nah, itu ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan cukup luas juga loh, kalau Mitra Buana pengen jalan-jalan ke Taman Sukowati itu luas sekali Mitra Buana. Dengan kita jogging, melihat keindahan taman. Nah, ini cukup menarik untuk kita kunjungi ya Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi saatnya akhir pekan kita bisa bersantai sejenak ya. Kemudian kita bisa berolahraga juga. Nah, silakan saja bisa mengisi waktu libur Anda ke Taman Sukowati Sragen ya, tempatnya bersantai dan melepas penat Mitra Buana dan pendengar ya. Jadi Taman Sukowati Sragen ini merupakan salah satu taman yang ada di Kabupaten Sragen. Taman ini merupakan tempat yang cocok digunakan untuk bersantai, melepas penat setelah seharian Anda beraktivitas, karena taman ini menjadi salah satu ruang terbuka hijau di Sragen. Selain itu, taman ini juga menjadi tempat untuk masyarakat melakukan berbagai aktivitas termasuk olahraga ringan seperti lari maupun juga jogging. Nah, di daerah perkotaan yang padat penduduk juga pastinya taman menjadi salah satu tempat yang menyenangkan untuk melepaskan penat. Dan di taman masyarakat juga bisa bersantai sambil menghirup udara segar yang belum banyak terkena polusi. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, Taman Sukowati Sragen merupakan taman yang memiliki berbagai fasilitas penunjang, yang mana fasilitas tersebut itu akan memanjakan pengunjung yang datang untuk jalan-jalan. Ya, memiliki pemandangan yang memanjakan mata, kemudian ada spot bermain untuk anak. Dan juga ada banyak spot untuk Instagramable ya. Pokoknya luar biasa deh kalau Anda ke sana itu, wah, cukup menarik untuk kita ulang lagi. Nah, iya kan? Indahnya kemarin ke sana tuh ternyata bagus juga ya. Rutenya untuk jogging juga lumayan. Nah, jadi bisa dicoba lagi nih untuk jalan-jalan ke Taman Sukowati Sragen yang merupakan salah satu taman untuk nongkrong dan melepas penat di Sragen ya. Jadi jika Mitra Buana penasaran dengan taman yang satu ini, lokasinya itu berada di sini, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, tepatnya di sebelah Pemda Terpadu Sragen. Nah, itu ya Mitra Buana, silakan bisa mengajak keluarga untuk menikmati akhir pekan besok ya, ke Taman Sukowati atau enggak ke alun-alun Sragen ya. Kemudian nanti juga ada Taman Krido Anggo dan Taman Harmoni. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai jelajah bumi Sukowati, kali ini kita akan kembali tadi setelah dibuka satu koleksi dari Adif Marhendra featuring Linda Adista Smaragita sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan selanjutnya kali ini kita hadirkan kembali untuk Mitra Buana dan pendengar yang masih menyatu di Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Sragen. Oke, kali ini langsung saja ada Kusuma Wijaya, Pak Westri menemani Anda masih di Jelajah Bumi Sukowati.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Jelajah Bumi Sukawati ya. Tadi sudah kita bahas untuk Mitra Buana, jadi di alun-alun Sragen, di Taman Satsari, Taman Sukawati. Jadi kita healing sejenak ya untuk jalan-jalan ya, berkeliling di taman yang ada di Kabupaten Sragen ya, untuk Mitra Buana dan pendengar. Dan pada juga ada kuliner juga, yaitu ada angkringan. Ini juga merupakan salah satu kuliner yang ada di Sragen, dengan nasi bungkusnya dan wedangannya. Nah itu ya, pagi, siang, malam sudah selalu ada angkringan, tidak hanya malam saja ya Mitra Buana dan pendengar ya. Terus di Taman Sukawati Sragen tadi memiliki pemandangan yang memanjakan mata, karena memang kawasan taman yang berada di pusat kota ini menjadikan taman ini seperti oase. Salah satu yang menjadi daya tarik dari taman ini adalah pemandangannya, di mana pengunjung itu bisa menemukan embung ya, bisa menemukan embung di area tengah taman. Jadi embung tersebut itu dikelilingi oleh banyak pohon besar yang hijau. Hal tersebut juga membuat suasana menjadi lebih asri dan segar ya Mitra Buana. Jadi kalau ada jogging pagi atau jogging sore dengan melihat embung, nah ini merupakan salah satu yang membuat suasana itu menjadi asri dan segar. Terus juga ada spot bermain untuk anak, ada juga spot instagramable. Nah itu. Terus juga selain Taman Satsari dan juga Taman Sukawati, juga terdapat Taman Krido Anggo, Mitra Buana dan pendengar ya. Nah ini ada Taman Krido Anggo. Jadi untuk setelah Mitra Buana sudah berkeliling ya, melihat taman-taman yang ada di Sragen, ada Satsari, Sukawati, selanjutnya menuju tempat wisata berikutnya, yaitu ada Taman Krido Anggo. Jadi kalau Mitra Buana memasuki Taman Krido Anggo, itu disambut loh oleh sejuknya berbagai pepohonan besar dan rindang, untuk memberikan kesan adem dan damai juga. Dan taman ini juga banyak sekali beberapa hewan, nah yaitu ada burung merpati. Nah, burung merpati terdapat juga di Taman Krido Anggo. Jadi ini biasanya buat anak-anak nih, kalau kesana membawa jagung ya, nah nanti ngasih makan burung merpati tersebut ya Mitra Buana dan pendengar ya. Nah itu, jadi di setiap kawasan pepohonan yang rindang dan tiap sudut itu ya, di tempatnya disediakan rumah untuk kawanan burung merpati tinggal dan menetap untuk menghuni taman tersebut. Selain kawasan pepohonan dan burung merpati, Taman Krido Anggo ini juga memiliki tempat aula yang cukup luas dan lebar berbentuk bundar, juga fasilitas tempat bermain untuk anak-anak. Pokoknya mau siang atau malam tetap seru, Mitra Buana bisa datang ya untuk ke Taman Krido Anggo. Nah, jangan lupa sebelum mampir ke Taman Krido Anggo, nah bawa makanan burung sekali lagi ya. Bawa makanan buat burung merpati yang datang. Tenang kok ya, itu pastinya kawan merpati itu jinak dan mau banget nih main sama pengunjung yang ada di Taman Krido Anggo ya. Nah itulah untuk Mitra Buana, jadi keasikan kita bermain di Taman Krido Anggo ya. Ada kuliner juga di sekitar Taman Krido Anggo, juga terdapat UMKM yang ada di sana. Nah cukup menarik kan untuk kita kunjungi. Terus selain Taman Sukawati, Taman Krido Anggo, Taman Satsari dan alun-alun Sragen, terdapat juga Taman Harmoni. Nah Taman Harmoni yang berada di Puro Pelumbungan Sragen ini ya, wah ini cukup menarik juga nih, perlu dikunjungi ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, untuk melihat keindahan Taman Harmoni yang pastinya ini juga merupakan salah satu tempat untuk jogging. Nah ini juga sangat menarik untuk Mitra Buana kunjungi bagi warga masyarakat Sragen ya. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, tadi sudah ada Darboy Gang, Sikep Siap Kelangan Pengarep-arep. Nah, sudah menemani Indra Dengar Anda. Kali ini langsung saja Sadewo Sabar menemani Anda masih di Buana Asri FM.

0: Arep neng endi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik, sudah ada Sabar Sadewo sudah menemani Anda. Dan sebelum pamit undur, tadi sudah ada 4 taman ya, yaitu ada Alun-Alun Sragen, ada Taman Sacari, Taman Sukawati, Taman Krido Anggo, dan berikutnya ada Taman Harmoni. Nah, Harmoni Hijau yang ada di Puro ya, Mitra Buana dan pendengar. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, nah di sini terdapat Taman Harmoni. Ini juga merupakan taman untuk bersantai ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, nah di sini ada tempat juga di Taman Harmoni Sragen ini. Jadi Taman Harmoni Sragen yang dulunya merupakan salah satu hutan kota yang berada di Plumbungan, oleh PT Java Confit Tbk, hutan kota tersebut dilakukan pengembangan agar bisa digunakan masyarakat. Akhirnya usai dilakukan pengembangan, di sana terdapat jogging track sepanjang 950 meter ya, entrance atau jalan masuk, tempat sama bangku dan toilet. Nah, di sana Mitra Buana, jadi untuk Anda yang ingin mengunjungi Taman Harmoni, nah di sana juga terdapat beberapa permainan anak ya, wahana buat anak juga, ayunan ya, kemudian juga ada pastinya untuk area jogging, ada kuliner juga di sana, dan cukup ramai juga loh Mitra Buana. Jadi memang konsepnya itu back to nature ya, back to nature. Jadi memang di sini untuk Mitra Buana dan pendengar, Anda yang ingin melihat ya keindahan, kesejukan Taman Harmoni, bisa langsung datang ke Taman Harmoni Sragen ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi selama ini memang sudah banyak sekali pengunjung yang datang untuk melakukan olahraga, yang pastinya terdapat juga trek pijat kaki ya, tempat berjemur. Pokoknya tujuannya itu untuk kesehatan masyarakat. Jadi silakan buat Mitra Buana yang ingin melihat atau mengunjungi atau berolahraga di Taman Harmoni, silakan saja Anda bisa mengajak keluarga, sahabat untuk bisa jogging bersama-sama ya. Dengan jogging bersama teman itu kan ya merupakan salah satu cara juga ya untuk bisa memiliki tubuh yang sehat untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Jadi silakan nih Anda bisa mengajak keluarga ya untuk bisa jalan-jalan ke Taman Harmoni Sragen. Terdapat jogging track juga. Jadi selain di Taman Sukawati, di Taman Harmoni Hijau Sragen pun juga memiliki tempat jogging track baru sepanjang 950 meter. Jadi silakan buat Mitra Buana yang ingin berkunjung ke Taman Harmoni dengan kesejukan, dengan kerindangan lokasi, ada jogging track juga. Nah, ini menambah suasana lebih menarik ya, lebih menyenangkan, mengisi waktu penat juga seperti tadi di Taman Sukawati Sragen ya. Oke, yang pasti di sini itulah beberapa taman yang ada di Sragen. Kita sudah berkeliling ya, menikmati destinasi wisata di Sragen, di Bumi Sukawati. Nah, tadi ada alun-alun, angkringan, kemudian Taman Sacari, Taman Sukawati, Taman Krido Anggo, dan juga ada Taman Harmoni.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Saudi membuka peluang luas bagi peningkatan kerjasama dengan Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dari dunia olahraga, Bogor Hornsby memutuskan untuk berpisah dengan Hans Abraham setelah kebersamaan selama 2 musim dalam Indonesia Basketball League. Hans merupakan bagian dari skuad yang mengantarkan klub tersebut meraih juara liga untuk pertama kalinya pada musim 2026. Kementerian Kehutanan mencabut izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Tengah yang dinilai terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan secara berulang. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
3: Yang pasti di sana ada terbakar secara berulang berapa tahun, kemudian mereka tidak ada effort, tidak membuat pasukan pemadaman.
4: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mencabut 5 perusahaan di Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan Karutla. 3 diantaranya berasal dari Kalimantan Tengah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Palangkaraya mengatakan pencabutan 3 izin perusahaan di Kalimantan Tengah ini sudah melalui proses evaluasi. Menurut Raja Juli Antoni, ketiga perusahaan tersebut diduga terlibat dalam pembakaran lahan. Tidak hanya terjadi pada tahun 2026 ini saja, namun dilakukan secara berulang-ulang.
3: Yang pasti di sana ada terbakar secara berulang berapa tahun, kemudian mereka tidak ada effort, tidak membuat pasukan pemadaman, salvasnya nggak ada, dan kalau gitu kita cabut sesuai dengan perintah Pak Presiden ya. Kita akan banyak lagi yang akan dicabut kalau memang tetap.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto saat berkantor di Palangkaraya bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku bahwa banyak parameter untuk menjadikan bencana karutla di Kalimantan menjadi bencana nasional, dan penetapan status bencana nasional bukanlah ranah dari BNPB.
5: Banyak parameter ya disampaikan bencana nasional itu ya. Itu bukan kewenangan saya. Nanti silakan berdiskusi lebih intens lagi ya terkait dengan apa status bencana nasional dan daerah.
6: Kejadian kebakaran.
5: Jadi terjadinya kejadian-kejadian detail titiknya di Kalimantan Tengah sudah terdaftar detail titiknya di mana, di situ sudah pasukannya berangkat kemana. Di tingkat nasional saya kepala BNPB tahu persis, mau ditanya berapapun yang hari ini luasnya kebakar di mana titiknya saya tahu. Artinya sebetulnya informasi itu juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin ada kebakaran di satu titik, kemudian titiknya memang agak jauh dari pemukiman, poskonya ada beberapa kilometer, pada saat itu butuh waktu.
4: Suharyanto menambahkan penanganan karutla di Kalimantan Tengah saat ini terpaksa mengandalkan jalur darat saja, karena jalur udara seperti waterbombing maupun operasi modifikasi cuaca terkendala jarak pandang. Meski demikian dirinya menilai satuan darat sudah bekerja secara maksimal.
7: Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto meminta pencarian satu korban yang hilang menjadi prioritas utama saat meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Berikut laporan selengkapnya Hans Primananda.
8: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal Suharyanto, saat meninjau lokasi bencana banjir bandang atau galodo di Arosuka, Kabupaten Solok kemarin mengatakan pencarian satu korban yang masih hilang menjadi prioritas utama penanganan bencana. Suharyanto meminta seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian bergerak cepat dan maksimal untuk menemukan korban tersebut. Tim SAR gabungan hingga hari keempat terus memperluas pencarian di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi lokasi korban. Menurutnya, pencarian satu korban dimaksud harus diprioritaskan menyusul pemulihan infrastruktur maupun kantor pelayanan publik di Kabupaten Solok.
9: Tanggap darurat jangan lama-lama, 14 hari itu udah lama. Jadi dengan kondisi di lapangan meskipun berat ya, tapi dalam waktu 14 hari diminta untuk permasalahan-permasalahan yang menyangkut manusia, pengungsi, masyarakat terdampak, yang dicari masih hilang, itu semuanya sudah selesai. Sehingga kita akan masuk ke tahap transisi rehabilitasi rekonstruksi.
8: Selain pencarian korban menurut Letjen Suharyanto, ia juga meminta pemerintah Kabupaten Solok segera merampungkan pendataan dampak bencana. Data tersebut mencakup kondisi korban, warga yang masih mengungsi, rumah terdampak, serta fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya penyiapan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari pemerintah daerah. Selain itu, dalam jangka pendek, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk relokasi kehunian sementara ataupun menyalurkan dana tunggu hunian.
10: Di saat yang sama juga kita mempersiapkan nanti untuk rehab rekonnya. RP3P jadi perencanaan yang berbasis pada analisis yang mendalam itu menjadi sangat penting agar kejadian semacam ini tidak terulang lagi. Dan dalam jangka pendek tadi juga kita juga menyampaikan potensi bencana susulan juga diantisipasi.
8: Menko PMK Pratikno dalam kesempatan itu juga menyampaikan pesan duka mendalam dari Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi korban bencana banjir bandang Kabupaten Solok. Selain itu, Presiden juga berpesan bahwa kebutuhan dasar, baik sandang, pangan, bagi penyintas bencana akan terus disalurkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kereta Api Indonesia KAI akan mengimpor 23 rangkaian KRL bekas dari Jepang sebagai solusi transisi dengan syarat penguatan industri perkeretaapian dalam negeri. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
11: PT Kereta Api Indonesia atau KAI akan mengimpor 23 rangkaian kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang. Rencana tersebut telah mendapat persetujuan Komisi 6 DPR RI dengan syarat KAI tetap memperkuat industri perkeretaapian dalam negeri. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan, pengadaan KRL bekas dilakukan sebagai solusi transisi sembari industri dalam negeri meningkatkan kapasitas produksinya.
12: Memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian khususnya KRL Jabodetabek dengan meningkatkan industri lokal dan melakukan impor rangkaian kereta transit bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan. Setuju? Setuju ya.
11: Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rashidin menjelaskan, impor KRL bekas dibutuhkan untuk mengatasi kebutuhan mendesak, mengingat jumlah KRL yang beroperasi saat ini telah berusia lebih dari 40 tahun. Menurutnya, KRL bekas dipilih sebagai solusi transisi karena waktu pengadaannya lebih singkat dibandingkan kereta baru. KAI mengusulkan impor 7 rangkaian KRL dengan formasi 12 kereta atau SF12 serta 16 rangkaian dengan formasi 8 kereta atau SF8. Perbedaan formasi disesuaikan dengan kondisi sejumlah peron stasiun yang belum dapat melayani rangkaian 12 kereta.
13: Kami tetap mendukung, Pak. Sangat mendukung sekali pengembangan dari atau penguatan industri dalam negerinya, apalagi kami dalam proses dalam mengintegrasikan Timka ke dalam KAI. Namun sebagai solusi bridging-nya, Pak, yang akan kita utilisasi paling maksimum 10 tahun depan, itu dengan melakukan impor kereta bukan baru dari Jepang. Kenapa Jepang? Karena sistem perkeretaapian dari sini itu cocok dengan sistem perkeretaapian yang ada di Jepang. Jadi relnya, lebar Garutnya, kemudian listriknya, LAA-nya, itu identik sekali dengan Jepang. Kita tidak usah impor dari tempat yang lain, karena memang sistemnya berbeda.
11: Adapun Komisi 6 juga meminta KAI memperkuat sinergi dengan PT Inka, termasuk meningkatkan teknologi readiness level dan manufacturing readiness level hingga tingkat 9. Hal tersebut mencakup peningkatan kapasitas, kualitas, teknologi, dan daya saing industri perkeretaapian nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi produk tenun, melalui pelatihan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris berbahan tenun NTT. Alotani melaporkan selengkapnya.
14: Kali ini kita mencoba untuk membuat kaitannya dengan dasar cita adalah memastikan agar bahan-bahan yang Bapak Mama miliki di kampung masing-masing ini itu bisa diolah sehingga memiliki nilai tambah yang lebih untuk kemudian menjadi hasil karya dari Mama-Mama di Desa Noebaun. Itu yang kemudian yang kami sebut namanya hilirisasi.
15: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan pernyataan tersebut ketika membuka kegiatan intervensi perangkat daerah dasar cita di Desa Noebaun, Kecamatan Noebaun, Muti, Kabupaten Timur Tengah Utara, Senin sore kemarin. Menurut Gubernur NTT, kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT tersebut berupa pelatihan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris dari tenun NTT yang dirangkai juga dengan cek kesehatan gratis, serta penyerahan bantuan 8 mesin jahit tipe industri yang diserahkan langsung oleh Gubernur NTT kepada 8 kelompok tenun sangat mendukung ekonomi rakyat. Gubernur NTT Melki Lakalena dalam sambutannya menjelaskan bahwa program yang didorong pemerintah provinsi bukan sekadar program biasa, tetapi diarahkan untuk memastikan potensi lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah melalui proses hilirisasi.
14: Dan hari ini saya senang waktu saya laporan oleh Ibu Selvi bahwa khusus di Desa Daumaun ini dilakukan dengan fokus sasarannya ke ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu diberikan bantuan mesin jahit dan dia akan dipakai untuk membuat namanya tadi hilirisasi atau membuat nilai tambah dari produk yang kita hasilkan sendiri. Mama-mama Mas Bawis ini penghasil tenun kan? Benar ya? Benar? Biasa kalau jual tenun biasa begitu, kalau satu lembar berapa harganya? 1 juta. Kalau dia dikemas seperti tas dan sebagainya itu bisa jadi berapa duit? 1 juta lebih kan? Nah itulah yang kemudian kami berharap agar dengan bantuan dan pelatihan ini diharapkan agar mama-mama mereka sudah mulai bisa membuat produksi dari yang ada di Desa Noebangun ini punya nilai tambah lagi yang lebih dibanding saat ini.
15: Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Selvi Hanange Esos, menyampaikan pemerintah Provinsi NTT melalui semangat Ayo Bangun NTT mengajak seluruh stakeholder bergotong royong mendukung program Dasar Cita, Cek Kesehatan Gratis atau CKG, dan pengembangan OVOP atau One Village, One Product. Ia berharap pelatihan bersama instruktur dari Kupang dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat Desa Noebangun sekaligus membuka peluang usaha dan menambah pendapatan keluarga.
16: Dalam mendukung program Dasar Cita yang pertama, dari ladang dan lautan menuju pasar, serta Dasar Cita yang kelima, posyandu tangguh, masyarakat sehat dan bebas stunting, serta mendukung program OVOP, One Village, One Product, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT mengambil peran dalam mengoptimalkan potensi unggulan lokal yang ada di Desa Noebangun, yaitu kerajinan tenun dari tangan-tangan terampil mama-mama di Desa Noebangun.
15: Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu, menyampaikan bahwa Kabupaten TTU memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, namun masih perlu dikembangkan dan diberdayakan secara maksimal. Ia mengajak para penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kekeringan mulai mengancam pasokan air untuk lahan pertanian di Samarinda, di mana pemerintah menyiapkan sumber air alternatif dan jaringan pengairan agar lahan tetap produktif. Deni Kartikasari melaporkan selengkapnya.
17: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama BWS dan BRMP melakukan penanganan kekeringan lahan pertanian di Kecamatan Sambutan, Samarinda. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber air dari void yang dinilai masih dapat digunakan untuk pengairan sawah masyarakat. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, mengatakan BWS saat ini turun langsung mengerjakan jaringan pengairan menuju lahan pertanian. Hal ini disampaikannya terkait penanganan kekeringan lahan pertanian di Sambutan, Samarinda.
18: Jadi di sana ada void yang usianya sudah tua di atas 10 tahun dan kondisi pH-nya sudah bagus dan juga diharapkan tentu tidak mengandung logam berat yang bisa nanti dimanfaatkan ditampung di bendungan kecil kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah masyarakat yang ada di sekitar Sambutan.
17: Sementara itu, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BWS 4 Samarinda, Gus Agung Guntoro, mengatakan koordinasi lintas instansi berjalan efektif. Menurutnya, pembagian tugas telah disepakati agar penanganan pengairan dapat dilakukan secara terintegrasi.
19: Nanti dari void itu akan diambil airnya, sedangkan BWS itu melakukan untuk jaringannya. Nanti pompanya dari BPBD, kemudian untuk kegiatan yang lain dari teman-teman pertanian gitu.
17: Ia menjelaskan BWS bertugas menyiapkan jaringan pengairan, sementara pengambilan air dari void menjadi bagian dari skema penanganan bersama. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten dan kota, BPBD, BWS, serta BRMP. Kerjasama lintas sektor diharapkan Sambutan memastikan lahan pertanian di Sambutan tetap memperoleh pasokan air selama kondisi kekeringan. Dari Samarinda, Deni Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sanggar Rojo Lele Delanggu Klaten akan menggelar Festival Mbok Sri 2026 dalam rangka Hari Tani Nasional dan juga untuk mengangkat kembali nama besar beras Rojo Lele. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
20: Kondisi pertanian hari ini di lapangan bahwasanya masih banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum mendukung sepenuhnya kedaulatan.
21: Para petani di Desa Delanggu, Kabupaten Klaten yang tergabung dalam Sanggar Rojo Lele akan menggelar Festival Mbok Sri tahun 2026. Festival yang akan berlangsung 3 hari, 25 sampai 27 September dengan mengusung tema Seni Bertahan Petani. Direktur Festival Mbok Sri yang juga Ketua Sanggar Rojo Lele Delanggu, Eksan Hartanto, kepada RRI mengatakan Festival Mbok Sri merupakan perayaan budaya petani dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. Kondisi para petani sampai saat ini memang belum sepenuhnya berdaulat.
20: Festival Mbok Sri adalah perayaan budaya pertanian di Delanggu, Kabupaten Klaten yang diinisiasi oleh Sanggar Rojo Lele untuk merayakan Hari Tani Nasional setiap tahun. Tahun ini menginjak edisi ke-9 dengan mengangkat tema Seni Bertahan Petani dan subtema Tatak Ngupoyo Jejeg Urip.
21: Beberapa kegiatan dalam rangkaian Festival Mbok Sri tersebut antara lain workshop lokakarya Sarasehan Hari Tani Nasional untuk seni pertunjukan antara lain panggung seni tradisi, panggung musik, dan juga kirab budaya wiwitan. Pemerhati budaya Klaten Muhammad Ansori mengatakan pada awalnya Festival Mbok Sri muncul karena adanya keresahan masyarakat petani di wilayah Delanggu. Kabupaten Klaten yang disebut sebagai lumbung padi dan Delanggu sebagai lumbung beras rojo lele, namun kondisi di lapangan saat itu beras rojo lele merupakan sesuatu yang langka. Muhammad Ansori menyebut tujuan awal dari kegiatan festival adalah untuk mengembalikan nama besar padi rojo lele baik dari segi sejarah maupun produksinya.
22: Katanya Jawa Tengah khususnya Klaten lumbung padi dan di sisi lain Klaten adalah lumbung beras rojo lele. Tapi situasi di lapangan saat itu keberadaan rojo lele menjadi sebuah peristiwa atau barang yang langka. Maka salah satu tujuan awal adalah untuk mengembalikan entitas rojo lele atau padi wulu baik dari kesejarahannya, dari prosesnya sampai produksinya.
21: Festival Mbok Sri sejak awal tidak dirancang sebagai festival seni atau perayaan budaya semata. Festival tumbuh sebagai ruang perjumpaan, belajar, dan bekerja bersama untuk membicarakan kembali persoalan kehidupan agraris. RRI Surakarta, Adam Santam melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Sobat BMKG. Berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 25 September 2026 bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Surge terpantau di Laut Filipina sebelah utara Maluku Utara dengan kecepatan angin maksimum 45 knot memicu pertemuan dan penguatan angin di sekitar Laut Filipina hingga Samudra Pasifik. Sementara itu, pusat tekanan rendah juga terbentuk di pesisir selatan Thailand yang menyebabkan pertemuan dan perlambatan angin yang memanjang dari Teluk Thailand hingga Kamboja. Sementara itu, Sobat BMKG, sirkulasi siklonik atau pusaran angin terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini yang menyebabkan pertemuan angin di sekitar sirkulasi tersebut. Peningkatan pertumbuhan awan hujan dapat terjadi di wilayah sekitarnya. Dan bagi sobat pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sejumlah wilayah seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Samudra Hindia bagian barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Natuna, dan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, sebagian kecil Kalimantan Selatan, Sulawesi bagian barat dan tengah, kemudian juga di sekitar wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan juga Samudra Pasifik di utara Papua. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan juga maskapai penerbangan. Sobat BMKG, mari kita simak perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia untuk esok hari. Kita awali dari Pulau Sumatera, waspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di wilayah Medan dan Tanjung Pinang, hujan sedang di Pekanbaru, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Padang, Bengkulu, dan Lampung. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Pangkal Pinang, dan Palembang. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di Serang, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Kupang, serta asap atau kabut di Mataram. Untuk Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Selor, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta asap atau kabut di wilayah Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, Sobat BMKG, terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo dan Manado. Kemudian untuk Maluku dan Papua, Sobat BMKG, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Ambon dan Ternate, serta Merauke, sedangkan potensi udara kabur di Sorong. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia sebelah barat Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Barat, pesisir Jawa Timur, dan pesisir Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Mem.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Ya, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi di Sragen hari ini bersama dengan Indah Anjani ya, yang akan menemani Mitra Buana sampai pukul 7 pagi. Dan di sini Mitra Buana dan pendengar, kita berbagi informasi untuk Anda. Nah, ini info mengenai pasar Bahulak nih pada 27 September 2026. Ini ada event di Pasar Bahulak Sragen. Nah, Mitra Buana, jadi Minggu Pahing 27 September, Hari Pariwisata Dunia ulang tahun Pasar Bahulak, ada festival Tayub Gaya Sragen ya. Kita bisa seru-seruan di Pasar Bahulak Sragen ya. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, Bahulak Ambalwarso, Hari Pariwisata Dunia, di Pasar Bahulak ada festival Tayub Gaya Sragen yang digelar di Pasar Bahulak. Jadi dalam kegiatannya itu nanti ada ritual kirap gunungan, ada umbul dungo, ada potong janur, beladutan seragenan, dan festival Tayub Gaya Sragen. Itu beberapa agenda dalam kegiatan Pasar Bahulak ya, yang nantinya akan digelar pada hari Minggu Pahing 27 September 2026 ya. Ini bertepatan pada Bahulak Ambalwarso, Hari Pariwisata Dunia, dan pastinya menggelar berbagai kegiatan. Nah, tadi ada ritual kirap gunungan, umbul dungo, potong janur, beladutan seragenan, dan festival Tayub Gaya Sragen. Itulah sedikit informasi yang kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, event dari Pasar Bahulak Sragen ya. Silakan hari Minggu besok Mitra Buana bisa datang ke Pasar Bahulak yang berada di Plupuh ya. Silakan bisa untuk memeriahkan, dan pastinya juga Anda bisa beli jajanan pasar ya, untuk jajanan jadul. Nah, ini nanti belinya pakai keping kelapa, Mitra Buana dan pendengar ya. Ini sungguh sangat menarik ya apabila Mitra Buana belum pernah ke sana. Nah, silakan mumpung ada event di Pasar Bahulak Ambarwarso ke-6, Anda bisa melihat beberapa event yang digelar, dan Anda pun bisa untuk menikmati jajanan pasar juga yang ada di Pasar Bahulak Sragen.

0: Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, itulah sedikit informasi event yang ada di Sragen, yaitu ada event Pasar Bahulak. Ini memperingati ambal warsonya ke-6 tahun ya untuk Pasar Bahulak. Jadi ada pagelaran, yaitu ada ritual kirap gunungan, umbul dungo, potong janur, bladutan Sragenan, dan festival tayub gaya Sragen. Silakan hadir ya untuk Mitra Buana di Pasar Bahulak Sragen. Nah, Mitra Buana masih ada beberapa informasi lainnya yang nantinya akan kita hadirkan kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Mahen, luka yang kurindu.
1: Biasanya harus menang, harus full tim kok turunnya kali ini minus dikit dia sedang.

0: berkembangnya ya.
1: Yeah.
0: Apakah nanti mereka itu nanti ada nanti waktu besar cacat?
2: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
3: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
2: Oh ya?
3: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
2: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
4: Bu Ne, ngerti kacamata dari Bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Balik lagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar masih di Sragen hari ini untuk Anda. Baik, kali ini untuk Mitra Buana yang masih setia bersama dengan Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, selamat pagi semuanya. Dan kali ini juga untuk Anda ya, nanti pukul 7 pagi Anda dapat mendengarkan yaitu Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, di sini untuk Mitra Buana kita akan kembali hadirkan informasi yang masih akan kami hadirkan untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Baik, untuk informasi kali ini ya Mitra Buana, dari informasinya untuk Anda mengenai info dari Rumah Sakit Umum Gemolong ya Mitra Buana. Ini mari menjaga kenyamanan bersama, jadi dimohon untuk tidak mengambil gambar foto, video atau audio. Ini sebuah info untuk pendengar Buana Asri Sragen. Jadi demi menjaga privasi, kenyamanan dan keamanan seluruh pasien, pengunjung maupun juga pendamping ya, itu tidak diperkenankan mengambil foto atau merekam video di area pelayanan rumah sakit tanpa izin resmi. Jadi ini memang diterapkan di berbagai instansi ya Mitra Buana dan pendengar ya, apalagi di rumah sakit. Jadi dilarang merekam atau memotret di area pelayanan RSUD Dr. Suratno Gemolong salah satunya. Jadi mari bersama kita bisa menghormati hak privasi setiap pasien dan menciptakan lingkungan pelayanan yang aman, nyaman dan penuh empati. Dan pastinya juga kita mengucapkan terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya. Info kali ini dari IG RSUD Gemolong ya. Jadi di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, inilah informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Yang terpenting kita harus bisa saling menjaga ya untuk privasi agar tercipta pelayanan yang aman dan nyaman bagi semua ya. Nah, itulah untuk sedikit informasi yang kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Sragen di Sragen hari ini ya. Dan ya pasti di sini untuk Mitra Buana yang sudah dalam perjalanan menuju ke tempat kerja Anda, semangat selalu. Dan di hari Jumat, biasanya Jumat sehat, ini berbagai instansi ini juga telah menggelar untuk senam pagi ya, senam sehat. Jadi semangat selalu untuk Mitra Buana agar selalu dapat menjaga kesehatan tubuh kita semua. Jangan lupa kita harus setiap harinya menyempatkan waktu untuk dapat berolahraga, kurang lebihnya ya 30 menit lah, agar kita memiliki tubuh yang sehat, pastinya juga fresh ya untuk Mitra Buana dan pendengar. Jadi sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda di Sragen hari ini. Dan untuk Mitra Buana serta pendengar, nanti pukul 7 pagi Anda dapat mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Baik Mitra Buana, selain itu juga, nah ternyata di Puskesmas Masaran, tadi kan dari Rumah Sakit Gemolong, nah di Puskesmas Masaran 1 ini juga telah menggelar pemeriksaan calon jemaah haji tahun 2027. Jadi Puskesmas Masaran 1 hadir mendampingi calon jemaah haji untuk mempersiapkan kesehatan sebelum menuju Tanah Suci. Jadi sehat hari ini untuk ibadah esok nanti. Pemeriksaan kesehatan membantu mengetahui kondisi kesehatan, mendeteksi risiko penyakit sejak dini, serta mempersiapkan fisik dan mental agar perjalanan ibadah dapat dijalani dengan lebih baik. Nah, Puskesmas Masaran 1 Ini menggelar pemeriksaan kesehatan lengkap, deteksi dini risiko penyakit, persiapan fisik dan mental menuju haji yang sehat. Semoga seluruh calon jamaah haji diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan ibadah hingga kembali ke tanah air. Amin. Inilah untuk kegiatan pemeriksaan calon jemaah haji tahun 2027 di Puskesmas Masaran 1 Sragen. Baik, Indah Jani pamit, selamat pagi dan salam yuk gereng.
1: Ya, tapi ya kita lihat lah.

0: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang, menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten